0: Pelpas.
1: Pelpas.
0: Mamah Wiwin.
1: Mamah Wiwin.
0: Iza.
1: Mamah
0: Iza Kang Parjo. Oh ya Ayib Kang Ibni.
1: Ngapa?
0: Oh ya Ayib.
1: Ayib siapa?
0: Yo Ayib. Yo Ayib yang ngantuk Kang.
1: Oh.
0: Iza.
1: Ya.
0: Ora ya nembe tangi ya Kang ya. Nembe wae tangi.
1: Sekarang tangine mau subuh, Mbak.
0: Oh iya.
1: Ya ora. Karena tangine awan rezekine total pitik.
0: Iya, total pitik ya. Iya mulane aja tangine aja awan. Engko rezekine di total pitik ya. Iya.
1: Ya kuwi sekedar pepatah tapi
0: iya, ya. Iya, tapi ya bener. Iya, iya Kang Sodik pagi Kang Sodik Pimen.
1: Kang Sodik.
0: Pimen. Kadang
1: misal gak nyambut gawe ngono.
0: Iya.
1: Nah, nek kepancal kadang isih arep sarapan, isih arep beres-beres nganti mancal waktu tadi ora genah-genah kae lho. Tadi gugup ngono.
0: Terus?
1: Tapi
0: negasi.
1: Begitu lebar maksudnya lebar beres-beres subuhan ngapa-ngapa. Wis persiapan oh nggo nyong jam semene arep mengkene kae ora ora kesusu ngono lho. Beto karo nek akibat tangi wis kubra-ubra. Kon mangkene mahal.
0: Ya wis ambuh lah wis ya.
1: Pret
0: ya. Budemut Kang Ibni.
1: Budemut.
0: Jadi Budemut esuk-esuk sarapan rantek ya. Iya ran.
1: Oh alah ya tindek lah Budhe ora ilo. Sarapan ora rantek.
0: Sarapane rantek ya rantek sepur ya. Eh
1: Budemut
0: sih wonge. Wonge ya kayak budemut nah.
1: Ya nyong mudeng. Ya budemut.
0: Si masa pan kayak Kang Ibni ya ora mungkin
1: ya,
0: loh.
1: Iya. Maksudnya oh Kang wonge iki.
0: Sampeyan oh pengen ngerti budemut kayak siapa? Iya.
1: Wonge identik mengkene-mengkene, wonge Idris ya, wonge mengkene-mengkene. Centil ngapa ngono maksudnya
0: iya, nyong. Iya, yang centil ta iya memang ya, jentik.
1: Kowe putri
0: Kang
1: di setel.
0: Lah ya nyong sing ngomong lah memang nyong sing ngomong weh. Kang Ibni. Tembak ya kena Kang Mutar. Tembak. Tembak ah. Ya tembak ya kena wong kowe Kasri sing ngomong angel Kasri. Ya.
1: Terus.
0: Cari budi. Cari budemut ora dinyong nyong wonge kalem Kang.
1: Oh,
0: iya Kang, pimen Kang dia nih baik Kang.
1: Nyong arek kaya ora percaya nek muni kalem.
0: Ora percaya Pak, Kang Ibni pe ora percaya ya. Terus
1: sembrang.
0: Aduh, iya ya.
1: Terus sembrang.
0: Aduh, kaya ya Pak ya, Kang Bagas. Pagi Kang Bagas.
1: Kang Bagas.
0: Iya. Iya.
1: Terus Kang Hendro, Kang Sikto, Kang Aryo, Kang Winarto,
0: Kang Jenang Jahit,
1: Kang Jenang Jahit, Kang Sodi,
0: iya Ahmad Kanapi,
1: Kang Pi, Mama Wani, terus Kang
0: Sugeng Rawo, wong wetannya sarapannya rantek ya Mbak.
1: Sarapan ini, biasa nasi Megana.
0: Tempe kemul ki maksudnya tempe sing dikemuli. Kemule.
1: Tempe dikelepungi kan.
0: Oh, arane ora tempe kemul.
1: Nganu ke utuh.
0: Iya, iya.
1: Terus
0: sedikit lagi. Iya.
1: Tapi ya.
0: Tahu susur kis, tahu apa? Ana sing ngerti ora tahu susur ya.
1: Tahu susur nek sing tahu sing ngerti ngacung.
0: Ngacung ya Kang Parjo enak.
1: Kang Parjo.
0: Enak tempe muda Kang.
1: Betul.
0: Iya, aja dikemuli Kang, enak ya gue. Aduh.
1: Sedikit lagi.
0: Oh, anaknya tahu siwil Kang.
1: Nek tahu susur kue.
0: Apa?
1: Tahu dibelek. Yo. Terus kayak ikai lo racikan ono loncang ono.
0: Oh, nengkene tahu isi ya Kang?
1: Ya sing kue.
0: Oh, nengkene arane tahu susur.
1: Susur.
0: Oh, tahu susur.
1: Jero ono murteli.
0: Iya nengkene arane tahu isi.
1: Berarti tahu sobal.
0: Iya, sobal ya apa Kang?
1: Sebel.
0: Aduh.
1: Ya wis lah, nek ora ngerti ku PR.
0: Iya, ora ngerti Kang. Aduh, tahu sumpel lah jare Kang Parjo, iya. Tahu sumpel. Ya kuwi disumpel nganggo apa miki? Mama Alisa Kang Ibni. Wortel ya.
1: Alhamdulillah.
0: Umkas, enak tahu bacem jare.
1: Oh, betul Om Kas.
0: Mbak Asifa tahu isi, weh. Nah, kayaknya artinya tahu isi, Kang. Iya.
1: Maksudnya tahu susur kuwi. Ya, wis ngono bae ya, Mbak ya.
0: Wis ngono bae, Kang. Wis, Kang. Wis, ya, mudun, Kang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira arep mudun, Mas arep
0: meneh. Mudun, angel wis jare mama dia. Angel wis. Iya Kang Doli pagi Kang Doli duplak tingting sematur nuwun Kang Ibni Abdillah yang ada di Wonosobo wis angel lambu wis lah ya. Hele wala dala toblek ya wis apa ya sintakon wala dala ke bahasa andi ya bahasa kene iya ya bahasa kene Mbak Arin ya Mbak Arin kayak seneng mendong yang ngomong wala dala toblek. Sampai penasaran kayak artinya apa ya artinya wala dala toblek. Memang sih sakra jumlah aja sakra jumlah kayak ngelotak-lotak kebaiki ya wala dala toblek. Wala dala toblek ala wala dala ala

0: aja Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge Yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek Yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutol. Habutol itu yang ramuan Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutol. Di daerah radio kan ada itu Habutol, ramuan Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Aptek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul ya. Terus V matanya ditetes. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
1: Hola.
0: Hola.
1: Para
0: Ramon, sa porete.

0: Lagune Maria.
1: Apa lagune?
0: Radio Dangdut.
1: Radio Dangdut ya. Yo.
0: Salam-salam ya.
1: Monggo.
0: Salam-salam Maria ya.
1: Selalu. Amin. Terus?
0: Iya, baru mau ngelengah ya.
1: Monitor dong ya Mbak Nia ya. Iya.
0: Kita muktar otong-otong. Mama nyot-nyote. Mama Rohim ini ya.
1: Yuk.
0: Mama Kiwi. Ikepi Gajon Nur Ganti. Iksan Lulu ya Mas Mita Mawarno Pagi.
1: Iya.
0: Asak Rajum.
1: Iya. Mbak Feby Belpas. Bu Rini ya. Bu Santo. Kang Yono Tunon.
0: Pasti Kang Yono. Kita Gusti.
1: Yo.
0: Hilang bolo-bolo.
1: Mama Abdillah, pagi Mama Abdillah. Jengat no.
0: No, orang kabar nih jeng. Ini Abdila.
1: Ya.
0: Mama Dede. Barohyati. Mama Asna.
1: Ya. Terus.
0: Mama Kira.

0: Amrul, Kinar Jaya, Akhil Akhil,
1: ya,
0: Angga Picit, Kupi Sri, Bungkas Nuri, Bamba Wiwine, apa Sahrul,
1: ya,
0: mana dia Trinil,
1: Trinil, Pak Nil,
0: Angin Nil,
1: Nil, hanya manying-nying, ya, Trinil. Hanya manying ya kok.
0: Mama Lani. Mama Alisa.
1: Ya.
0: Isma.
1: Ya. Anak bonek tak suka. Awit esok anak bani kah sampai bayi sih ngorak rungu kupingnya ya. Esok lutak lutik kah munilah kah bani. Kuping, kuping, kupingnya sampean gue anak coron nih weh. Iya. Yo. Ya,
0: Siapa mana ya?
1: Siapa maning kang?
0: Kang Sarmuti juga
1: Pak. Ya, apa kabar Kang Doli?
0: Sopo-sopo?
1: Embuk, iye. Lakarane kang, ya nyong orang ngerti oke sing ya sapa. Iya di main aran no kayak kue ya. Bu Rini, terima kasih salamnya Bu Rini. Yo.
0: Kue kang Akib jengrani. Sorry alam kue. Kang Mandorleman dan Mandela.
1: Yo. Abe bayi ya Kang, yo. Yo Kang Doli, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ting. Cios cios, terima kasih Kang Doli. Oh Amran Zakaria. Oh iya, iya, ya. Sici Maniu di Sapa Dinam 145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo.
2: Halo pagi.
1: Oh.
2: Halo yes. Pagi.
1: Pagi. Saporete nemen.
2: Pagi.
1: Wes keng ngoni streaming ya kayak gitu. Iya.
2: Beda ya, ya, ya
1: beda lah,
2: ya.
1: Beda Keri.
2: Dangdut bergoyang.
1: Dangdut bergoyang. Dangdut bergoyang, siapa?
2: Mbuknya kan ngutar, mau ini judulnya kayak
1: apa? Dangdut bergoyang. Lagu ini siapa ya. Nih? Lagu ini siapa?
2: Orang ngerti, Miki. Mukhtar pesennya judulnya.
1: Lagu ini siapa, Kang Mukhtar? Dangdut bergoyang. Dangdut bergoyang. Iya lagu nek, tapi kan lagu ini siapa?
2: Dalam-dalam ya, ini nggak Kang Doli ya.
1: Oh iya. Tutu lagu nek lah kak. Iya.
2: Terus Mama Asna bareng keluar.
1: Ganti lagu nek, ganti lagu nek, ganti.
2: Ya pe karepe Kang Mukhtar mesti njaluk ke kuwe iki ora
1: mesti. Bunda Septi pagi Bunda Septi.
2: Terus buat Bunda Septi. Uwar Kang Akhil. Satu Bu Abila.
1: Mbak Asifa, selamat pagi Mbak Asifa. Oh, goyang dunia Dian, goyang dunia Evita Mala. Ya, mbula orang artis. Iya, Bapak Uya, Mama Uya.
2: Bapak Uya, Mama Uya, Mas Amro.
1: Iya. Yo, Mbak Asifa, pagi Mbak Asifa. Mbak Asifa.
2: Asifa, selamat pagi.
1: Aha.
2: War
1: ya, terus ya. Dudu Mbak Asifa, iya. Mbak Nia, Mbak Asifa, Mbak Nia. Iya. Pion. Mama Lydia. Mama Lydia.
2: Purini ya.
1: Yo. Yo. Akil. Cerakil Bandung bergoyang Dian.
2: Oh,
1: yang
2: bukan
1: toh. Iya. Yang
2: kue be.
1: Dong Abi. Dong Abi Pangeran Dangdut Kang Mukhtar Radio Dangdut Kasri Radio Dangdut toh mikir di jaluk Kang Doli. Bime dong ini jaluk lah bu. Jadi Kang Mukhtar Radio Dangdut Kasri Radio Dangdut apa?
2: Si jaluk Kang Doli.
1: Iya kan radio dangdut, dudu goyang dangdut, alah wis Kang Mukhtar. Des? Mania? Mania?
2: Ya, lagune kae wis ya. Apa ya?
1: Karang-karang
2: cinta.
1: Karang cinta. Karang cinta wis oh.
2: Karang cinta.
1: Iya. Wis karang cinta wis. Karang karang cinta wis Mbak Nia.
2: Iya, Bunda Oka.
1: Mbak Nia. Wis, oh, mau dijaluk ka yo. Ya wis angel ya angel. Yo yo.
2: Itu masuk ya.
1: Yo.
2: Yo.
1: Yo yo yo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Dublak ting-ting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sangel, manis, sangel. Ngoni streaming, angel. Keri ya. Suaranya keri. Aduh, Pimen sih Mbak Asifa. Mukhtar lah, guna angel, man Mukhtar. Iya. Ambu bae ngono. Ya wes lah, ya lah digoyang ya. Ada Radio Dangdut ya. Oke, Mbak Nia lagunya apa Mbak Nia? Mau karang cinta wis digleser lah.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001,

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Arab yang lagi ngetop ya, ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapore teman, aduh, enggak semangat sama sekali. Semangat dong. Kenapa? Iya, malah justru malah dewekan gembora no. Au. Iya dewekan ora apa-apa kan. Iya, jadi kan anak dong misale kon anak-anak kan kok kaget. Aduh kaget. Aduh kayak kowe.
1: Oi. Eh.
0: Iya. Ya beno. Iya. Apa lagu ini? Lagunya apa?
1: Takkan bisa Eren.
0: Takkan bisa. Takkan bisa sama siapa?
1: Sama Bonene Paramon.
0: Oh, terus?
1: Sama sing duwe nakula ya.
0: Oh, sing duwe nakula. Oh, siapa ya Rane ya?
1: Ria ya.
0: Ya Rane takon. Takon, takon ya. Siapa ngerti? Ih, takon ya.
1: Tapi hari karo.
0: Siapa?
1: Yang bisa
0: tenti temennya. Lah, nyo tak takoni ya dong. Ya, bucah sak buitak takoni, sak. Ya, sak. Rambut pirang, rambut abang, siapa sak? Ayo, bucah takoni.
1: Tapi kan orang
0: kayak nyong iya cak wes kok jong jasak mlebu wes engko mbae tak grogrong kok jasak rajum ya sak mlebu sak
1: pantek kan tak barang ulti
0: pantek ora oh, lala aja sak mesti ketak takoni ayo ke sing nang kana ke kayak gue besok ya darani ora
1: ngerti ora tak korek-korek kayak lu.
0: Ya nyong wis ngerti kan dia ini kan ana sing durung ngerti, Mama Lani. Oh, murung lah ana sing durung ngerti ya. Takkan bisa dari Eren ya. Iya wis, pokoknya judulnya takkan bisa ya. Takkan bisa. Mama Mita, halo Mama Mita ya. Masuk geng juga ya. Salam 2 kapsul ya, Kang Edi Dedos. Ya. Ya, Kang Parjo. Lan lan. Lan aja pisah karo Kang Mas Edi Sumar PI gue jare Kang Parjo eh.
1: Oh iya insyaallah to anu.
0: Saiki wis ngundang lan lan to, biasane enok. Iya. Senok. Oh. Oh, saiki sore ngundang enok ya. Oh esi lah gue lan lan lan ya gue.
1: Ya kita nengko hari kerungaeng kok tembak pura.
0: Yo. Halo Mama Anjeli, Mama Lani. Iya. Kang channel jahit. Mama Nadia Besti, Trio Pesek Besti. Iya. Trio Pesek ya. Jasak racun pagi jasak racun.
1: karep dange sih dodolan zat.
0: Iya. Dange takon-takon alamatnya jasak rajum terus ya. Mama Lydia takkan pisah ya. Pimen Mas De Om Kasnuri sampean pimen jare ngono buktikan aja mung gegere tok mamalani wah.
1: Ya buktikan sing iki kan buktikan pokoke bikin nongkenongan ya Mas.
0: Iya, pimen maksudnya kan kon buktikan apa ngono? Harus aku buktikan apa ngono? Coba. Haruskah maksudnya buktikan apa ya gue loh. Mama Ayi Bengle. Selamat pagi Mama Ayi Bengle ya. Mama Abdillah pagi Mama Abdillah. Bu Sri mie ayam cakra. Bu Sri seruduknya Bu Sri ya. Orang Dua caranya Bu Sri. No, ayah gue. Wis kerowo. Lagi mendingan Mbak Ria berkat doane dulur balane paramon KB ya. Ya. Mama dia. Selamat pagi, Mama dia. Maksudnya Om Kas buktikan sampai kelap ke pelaminan ya. Iya.
1: Gusti Allah hari mempersatukan ya, amin.
0: Iya. Noklani. Mane pingsan nongol ah anak Noklani.
1: Mane pingsan.
0: Iya.
1: Yakin umur hidup yang para pun tembe di sendal mapping. Yakin
0: nggak ya? Ini apa kan tak kau di sendal endir ya? Dinarap bu di sendal mane pingsan ya weh.
1: Tahu yakin.
0: Oke nembe masa sih iya sejarah ya iya. Ah jasak rajum jare ngono ke. Ya bener mbak eh ya jare jasak rajum pe ngomong ngono iya mbak bener nang nakula kan ake ya hehehehe ya kowe wis ketemu karo dangek lagi sore mbak Ria wis ketemuan karo dangek ngek ya
1: kek kue om kue kena mirin tike ngo aku titip dangek
0: oh iya kue ya jadi mana pingsan ngono aja ngilang-ngilang nah sendul terus ya ngilang-ngilang nah kayak kue ya heh ya kue
1: ora aku tembeni yang melebu lima ping nyendul.
0: Mbak Atun mie ayam ceker. Iya. Kang Darmo Bakpao. Iya. Amran Zakaria. Iya. Iya, Bu Ida saiki lagi sibuk kok.
1: Ida sehat ya Bu Ida.
0: Sibuk ngenduk.
1: Ya,
0: iya.
1: Sangat tinggi. Tiga darah manis. Makaro kang mase. Mania karo wong ire. Muri karo mama Wiwin ya.
0: Yo.
1: Terus kowe Barina. Langlangne ya. Mas barangkali monitor.
0: Iya. 8 huruf. Mama Ikmah, jadi Mama Ikmah sing cembukur siapa eh? Yo, Mbak Febi Belpas pagi Mbak Febi Belpas. Iya, sing cembukur siapa? Pandundang nok sayang karep-karep ora terpengaruh artis Paramon.
1: Wah.
0: aduh ya. Ya.
1: Ini mama ini ya.
0: Iya.
1: Siapa? Kang Daim.
0: Kang Daim ya. Iya. Iya.
1: Semangat ya Mas Dange.
0: Akil Mamah Lani. Cara sing penting donga. Semoga dadi ya, karo Kang ya. Pi ya Mah. Aja kayak kerupuk goreng lengak. Wis dipuk-puk ditinggal lunga. Aja ya Mah ya. Aja ya dipuk-puk.
1: Ari dipuk-puk punggungnya.
0: Aduh, yang akhir. Maksudnya mata kon ngakil sih dipupuk apa nih kil ya?
1: Dipupuk kikire ya.
0: Karena apa ya? Iya.
1: Kan hari ketemu keluarga kan sehat no karo pupuk.
0: Nggak ya gue ya? Iya. Tapi akhirnya maksudnya sih dipupuk liane ya. Akhir.
1: Pengalaman pribadi deh kan.
0: Ya, iya deh antai Akil. Iya. Akil terawasi Akil.
1: Kayak aku ya kan. Semangat sih mau kayak kan yang kelimu.
0: Mulanya gemboran sing seru, ora apa-apa. Iya.
1: Pasukan
0: ibu-ibu gemoy. Ibu sungguh mati aku jadi penasaran. Mama Ikmah, pimen Mama Ikmah kondisikan ya. Kenapa? Wis ana takdire dewek-dewek ora usah sindir-sindir perasaan orang nyindir ya Mama Lani ya. Orang kok bisa nih merasa terus ini. Aduh Mama Ikmah.
1: Mama Frida.
0: Gemes deh Mama Ikmah. Iya. Iya. Siapa? Wah atau karo Mai ya ya gue ya Mak. Iya.
1: Matari tumpeng ya.
0: Yo. Siapa? Iya. Mama dia. Wes. Wah, dia jalan kesel tuh Mama dia. Iya enggak, iya ngebrak. Ngebrak jare sing dipuk-puk. Ya aku.
1: Terus berarti Mama dia. Ngerti
0: iya pimen Mbak Atun aja kompor peh lah orang nyungur ke di kompor
1: terus kok
0: oh iya Mama Nadia Mbak Ria kaku maca aku ya melu guyu aduh
1: Mbak Ria kata ngeremeh pak muatang dong hari ini online sore remeh pak online nyong
0: kali kapan tuh kadang remeh blok. Iya sampai soalnya juga remeh blok ya. Iya tergantung. Iya Mama Lani biar remeh bloknya nyong malah ngeblong ayo.
1: Tergantung suasana dan isi hati
0: om. Aduh. Oh tergantung. Oh tergantung suasana dan isi hati ya kue.
1: Ya
0: blong. Kayak kowe ya. Ya, iya.
1: Terus Kang Rosikin ya.
0: Iya.
1: PM Pamandor Bumandor.
0: Amran, jare Amran mangan pilus nang Lumingser loh, mangan pilus badune.

0: Mbak Ila kupat, Mbak Ila tower. Iya. Iya.
1: Kang
0: Mukson Baroh ya. Ci.
2: Cereng nong.
0: Ci.
1: Oh,
0: Om Teddy Dewi Kunti. Bang Ketret.
1: Mama Ayi bener ya.
0: Mbak Mudrika Zen ya. Kok tanggal 8 ya enggak ya? Enggak lo tanggal 8 ya Balai Lestara ya.
1: Kang Iton ya. Iya Pak.
0: Heeh. Wis cabe baen. Sapa langi maning? Yo ora yo. Are sapa miki? Ana sing krungu sapa supaya salah kanggo? Lah ora krungu lah lirin.
1: Sing banter
0: lah.
1: Mas Pi.
0: Iya, kang Mas Pi, Bu Sri, ya ceri Bu Sri, Bu Sri, sing mlebu momelani mesti Bu Sri ngesrong ya, ya kowe ngebrak.
1: Bu Sri menyaksikan kehadiran.
0: Aduh, ngodong mono mani, Bu Sri, iya kowe bener, pokoknya ini adus Bu Sri, tapi aja dun sisit ya. Iya. Nyawang. Pinter wis cerdas Bu Sri. Wis ayang aku nyong. Iya wis Bu Sri pomorong-pomong kodong memelani karo Kang Pi mono maning sampean poyane bener-bener ya. Ya poyane ya ini kamar mandi. Sampean ini kamar mandi temenanan tapi kok dong memelani percaya kok mancing maning ya kok. Nyong
1: panabang.
0: Kayak Bu Sri ngomong apa Bu Sri kayak Bu Sri iya Mbak Ria kayak wes mudun wes mudun ya iya Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Mama Lani. Halo pagi Balani Stara Paramon.
3: Halo. Dan dute saporete.
0: Teman-teman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siang.
0: Selamat pagi. Umkas.
3: Iya. Semangat selalu banyak. Lagune pengkhianatan cinta.
0: Pengkhianatan cinta.
3: Iya, Mirnawati.
0: Salam
3: perjanang
0: penyenengan.
3: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Yang baru turun ya.
0: Mama Lani
3: karo
0: titik kanika. Iya, pengkhianatan cinta nih AA Om Kas.
3: Nawarti.
0: Iya, AA sih nyomong aja wis AA pimen ayang ben masa nemen ke mana sama sing siaran mana ya.
3: Sarmila singkiel Remi.
0: Sarmila dan Asraf ya.
3: Iya. Salam memani enggak ya, Mbak?
0: Yo.
3: Mlebu ya, Mbak. Mawana Kang Arya.
0: Iya.
3: Kang Doli.
0: Mamah Nadia Umkas. Mamah Nadia.
3: Mama Rizki.
0: Iya.
3: Datang racum Ibu Syuhad. Umi Habibah Pade Gondrong. Kang Dakin. Kang Poki Mbak Atun.
0: Iya.
3: Mama Hilman. Um Awang.
0: Um Awang ya.
3: Mama Uya.

0: dan Muhammad
1: Jeruk lebeteng anakas nyublek.
0: Apa kue?
1: Kang Mukhtar.
0: Anak
1: Kang. Iya, Kang.
0: Lawas.
1: Iya. Jumat toh, Kang, kue?
0: Jumat kau.
1: Iya.
0: Iya. Berjumatan ya, Kang?
1: Iya, berjumat, Kang Mukhtar. Bu Srimi ayam cakra, Umka sehat.

0: Bang Mbak Imas.
1: Mama Silmi, pagi Mama Silmi.
0: Mama Silmi, Bunda Sam, Bunda Eko, Santi Purbo, Kang Edi Jadro, Relatif
1: Dia,
0: sehat ya. Terus Wak Ato. Terus Marti, Kang Om Cipto, Dinek Reret Rinin, Tari Tundang Kemerudu. Terus Malinge, Yuwatri, Watri, Siti Aminah Mas Nuha.
1: Iya.
0: Nyati Pak Maryadi, Mama Asna Jengatini. Terus Bang Albert Junet, Lumintel Abah Kamari, Kang Sarmudi. Kamuk Son, Ibu Rohanya. Jeneng nong Tanda Merah Katekor, Timur, Umi Hana, terus Buranya, Surit Kemberaja, Mawarno Mat, Jupingsan, Dudung Wisnu, Maleapus, Joko Poleng, Juk Ija, Yu Iban, Basiro, Mbak Lina Kang Kobra, Nyak Nur Kanti, Titi Habis Masipa,
1: Pernah,
0: Mbak Kodun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak An.
1: Wis kebek, kue budemu tuh wis kebek, oh mangka.
0: Mukasane
1: bang, aku dulu penumpang nanti melebar nembe mangkat ya.
0: Makanya mentet kurung mbak.
1: Iya. Kelebihan muatan. Iya. Nah.
0: Ibu Abdillah ya, melebu ya.
1: Iya.
0: Sekarang mbak, iya. Sehat. Super paling mentok. Tersayang Mama Wiwi.
1: Iya.
0: Dok Pitu kok tiga darah manis.
1: Iya.
0: Bandingnya be streamingan.
1: Iya, streamingan mau online. Ya angel lo, suaranya keri. Angel wes.
0: Bilang detik wes dong jangan tahu online be.
1: Angel ya.
0: Makasih ya Mbak.
1: Yo.
0: Waktunya ngapurane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos. Terima kasih Kasnuri.
2: Tahu lagu ini enggak?
1: Tahu.

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng. Minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

wabarakatuh. Saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.

0: si Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami
2: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol,
2: berarti mau 7 botol ini. 8
3: loh. Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: dangdut ya. Iya, yuk disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balanes Tara Paramon.
1: Saporete
0: nemen. Alhamdulillah.
1: Sehat
0: sakracum.
1: Ya
0: sehat. Sehat. Sehat.
1: Lagunya
0: Mbak. Sak, ya. Sedelat ya. Apa lagunya Sak?
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Tidak kepentingan Mbak.
0: Ji, lagunya lo. Walah, yang lagu pimen, ya ora pimen-pimen kaya yang ora kang doli ora sampean kaya dendam kebencian kabeh ya.
1: Ya, satu kurs satu ilmu ya.
0: Ya kowe. Ya, wis karep-arepe mbuh bae lah. Salam gua sapa?
1: Trio Pesek.
0: Trio Pesek ya. Trio Blesek. Trio Trio. Ya, Blesek. Ayu poso, pimen yu poso, ayu pimen bu. Jare ngonong, katolan sih kenceng, ben ora melurut, sak.
1: Biasa.
0: Biasa melurut, oh, maksudnya biasa melurut.
1: Iya.
0: Oh, apa nih?
1: Ya, tekan tau kan, Bu.
0: Haiya, haiya.
1: Mana nih?
0: Ya.
1: Asnuri. Bedara manis.
0: Yo.
1: Ya.
0: Dendam karo sapa sih, ke Mbak Atun takon dendam karo sapa sih, sak. Hayo, hayo.
1: Kalau
0: sapa-sapa ya,
1: itu kan
0: pikirin
1: Mbak
0: Tuan. Iya, sapa sih mikirin ya, Sak?
1: Iya,
0: iya, sapa mikirin ya, Yuatri, pagi Yuatri. Lagi lakone muncul ya, Mama Nadia. Iya, selamat pagi, Pak Guru. Sehat, Pak Guru? Sehat? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Om Kasturi sehat, tetap semangat Sak.
1: Semangat
0: toh. Semangat aja, semangat, semangat ya. Iya. Iya.
1: Wong nakula kan akeh bae ya.
0: Iya, nakula akeh.
1: Sopo gerik ngomong sepisan.
0: Nah, weh. Ya nyong.
1: Mama Alia kan nakula ya,
0: Mbak. Iya, Fani be ana nakula, Fani ngriyo kenapa Ramon jare. Jare ngomongin nang nakula sing ngriyo kenapa Ramon Kang Pi itu. Ayah jare sapa? Iya. Iya.
1: Matur.
0: Iya, Amran. Iya, ya karo wong sih karo sapa, iya. Ampran. Kan Dharma Bakpo. Mbak Amsak, Mbak Amsak, Mbak Am. Bu Fatimah sak, Bu Fatimah. Iya sak. Mama Lydia. Akil sak, Akil. Akil. Jare nang Paramon bos tempe ana jasak. Bos yen iya, nang Paramon bos kayaknya kena. Nang Paramon bos tempe anak jasak.
1: Ya.
0: Bos tahu anak Amran Zakaria.
1: Ya, terus.
0: Bos enduk
1: anak dangek.
0: Dangek.
1: Ya.
0: Bos bakso anak Bumira.
1: Ya.
0: Bos mie ayam anak Busri, anak Ayang Atun.
1: Ya.
0: Bos terus gemblong. Bos gemblong anak Mbak Ela.
1: Arokayo,
0: Iwani Pak, Gel-Gel, bos kupat anak Mbak Ila.
1: Iya.
0: Anak bos, bos iwak, ya bos iwak anak Kang Mukhtar.
1: Bos tower.
0: Bos tower siapa?
1: Ila
0: tower ya. Ana Bapak Noe, Bapak Ne. Iya.
1: Bos soto.
0: Bos soto. Iya. Iya, Mama dia pagi Mama dia.
1: Mama dia Gus Pilar.
0: Pak Warno ke Sakrajum.
1: Pripun bapane?
0: Berdoa.
1: Iya.
0: Berdoa dilat khusus kanggo Kang Mandor sak.
1: Oh, ya Allah.
0: Iya. Lagi dirawat nang rumah sakit. Apa ya? Slawi apa rane ya? Susilo ya?
1: Susilo.
0: Iya.
1: Apa bapane? Cepet-cepet aja Kang Mandor ya.
0: Yo.
1: Bar
0: operasi Sakrajum. Om Ali Mbah Heni ayam.
1: Mbah Heni Kang Ali.
0: Nggih,
1: Selalu karo putune ya, kowe ngono ya.
0: Yo.
1: Kowe kena ngodolanan putune kowe.
0: Iya, Kang Mukhtar pimen Kang. Iya, Mamane Linjus.
1: Mamane Linjus.
0: Iya.
1: Sak
0: sak sak, kemene ngopi nang Pesek.
1: Apa?
0: Ngopi neng pesek.
1: Apa?
0: Ngopi neng pesek.
1: Apa?
0: Pesek sing omahe madhepe mengarep.
1: Betul.
0: Iya, nganggone daster suwek.
1: Ora.
0: Donya ngono kok daster suwek sak.
1: Tadi si suwek iku ana iki.
0: Mane juwite bus. Jare jasak sombong ramene saiki, ora pernah mene,
1: Angel, Bu.
0: Ya.
1: Iki tugas negara, Bu.
0: Apa?
1: Pak.
0: Bu nang ibu ge, Bu. Bu Eka. Apa Sarul, Bos?
1: Apa Sarul?
0: Bos potokan, Bos potokan siapa, Ba?
1: Kayu.
0: Oh, Bos Kayu anak apa Sahrul ya kok ya? Iya. Iya.
1: Bos
0: Soto. Bos Soto anak mana Juwita Bus. Iya. Iya, heeh.
1: Oke ya.
0: Iya.
1: Bania Bukares.
0: Pak.
1: Pas kota ngasih
0: no. Om Ali, jadi Om Ali Yusak, niliki Bang Mandor Sak.
1: Iya kapan?
0: Heeh.
1: Hubungi.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Iya, si tong awan ora bisa ngono sak.
1: Ora bisa.
0: Si pin, sampean pan dijotos ke namane Juwita Bus kae sak.
1: Bisa.
0: Jotos sak iya. Ya burang ngerti. Heeh.
1: Wong pupe kada
0: bayar. Ono Kang Bagas kae kopi sak, kae kopi. Iya, Mbak Febi.
1: Mbak Febi
0: sing duwe ayam sapa sak?
1: Duwe ayam?
0: Iya.
1: Boim.
0: Boi mboten duwe ayam. Aduh, Bu Santo. Oh iya Bos, yang tahu anak Bu Santo bar ya. Iya, anak Bu Santo ya ki. Bos yang tahu. Iya. Ayo adong an dong Bos Some anak Mama Hilman Kang Miss begitu ke Bos Siomay. Iya. Ayo poso, ayo poso ke bakul wedhus. Bakul wedhus. Cari ayo ya ini ayam. Iya, tapi kan kudu bakul ayam ya. Mbah ini ayam arane tok ya, Sak?
1: Iya bener.
0: Cari ya ngertine durung ngerti mbah ini ayam ke bakul ayam iku.
1: Heeh.
0: Iya, Mama Lydia tak apa jasak weh. Iya.
1: Heeh. Bakul apa, Mbak? Budhe.
0: Budhe bakul apa ya? Budhe apa sak undang-undang weh.
1: Apa
0: mane? Cek ngundang boro li ya sak.
1: Sare. Wong ora ngundang meneh sombo.
0: Aduh. Iki mesti bebisane bakul tutu sih pimen. Emang budhe adol tutu apa bakul tutu? Ora adol tutu ora apa mun ini bakul tutu budhe. Iya budhe. Budhe bakul tutu ngono. Iya.
1: Cek.
0: Pimen lagi ngakali kok. Hus. Terus tutune sapa ya aku wasak. Iya jare budhe tutune sapa. Ayo poso bisa diarani bakul wedhus ya. Ya neng ngono neng ngono wedhus e akeh neng ya. Iki bakul wedhus.
1: Ore ini ya aku
0: ya. Bakul sayur asem. Hidung mancung pagi hidung mancung buri ini ya kowe bakul apa ya sak ya? Neng ngono sayur asem ya ana ya. Iya. Iwak ya ana ya kan. Buri ini berarti balane Stara Paramon Bos KB ya.
1: Iya.
0: Bo imelu dagang tempe oli sak. Ya Amran kemene sak karo Mbaria ana tahu kiwil ke. Lah nyung kelalen umek kowe Amran. Amran lah kelalen lah mien tahu. Lagi kae lagi kowe tahu kondangan ning Amran. Malah waktu kanyung ketemu Mbak Nurul tapi Mbak Nurul e sing warung kana sak. Ketemu Mbak Nurul waktu kowe pas kondangan ning Amran.
1: Oh,
0: teman yang pernah kesalahkan
1: ya.
0: Amra Mbak Nurul ke esin yang warung sekana Bang Kana.
1: Ya.
0: Yang guni sepan pendek mensak. Pak
1: Toko ini apa lemu?
0: Iya waktu kasih langsing ngosak.
1: Kasih langsing.
0: Iya. Dah kuat. Iya orang orang tonan orang. Iya ngoni sepan norok sepan sak. Wih deh iya.
1: Iya.
0: Iya. Mama Nadia, aku tok sing kuliah ya, Mbak. Eh.
1: Ya. Hindi mo, kuya ka nang bayari po sa sekolah
0: siya. Iya, nyumpe kuliah ka. Mama ha, Nadia ya, nyumpe kuliah ya. Iya, kulifah ya. War pemen, war om jasak sehat.
1: Alhamdulillah sehat war.
0: Kang Boim.
1: Gimana Boim?
0: Iya Mbak Ria, orang pengin apel nih Boim atun mie ayam. Iya. Maksudnya pimen sih.
1: Maksudnya
0: Baria orang pengen apel nih Boim atun mie ayam. Ki maksudnya kepimen sampean apel nih Boim atun mie ayam pimen.
1: Orang arane pada buah
0: enang. Tapi yang kono adul mie ayam mo ya. Orang adul mie ayam.
1: Oh,
0: adur Om Kasnuri Om mau nih jadi wong salakan biar orang urus Ume Amran. Emang Om Kasnuri wong salakan ya?
1: Apa jono?
0: Cepetan wes. Ya, kaya wes mudun kaya main siji maning. Ya main siji tapi kotak selek-selek lo ya. Dan nyandak ora di kaya nih. Ya siji maning ya. Nih sa wes. Wis sa wes agete. Wis sa jari dendam kebencian. Mama Nadia bos jahit kaya. Bos kabeh. Siji maning yo ya wis sa. Yo.
1: Selamat pirang lombe abah. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Oh. Jangan semata nuwun ya jasa keracum sih cimaning tapi iya ngotak dupak ya. Halo pagi balai tara Paramon.
2: Halo.
0: Halo. Pagi. Halo Budi kalah wes.
2: Saporate
0: langsung ke wes mumut.
2: Teman.
0: Teman ya, oke. Okay. Sak bebas ya, sak. Sak ya Allah kamu tadi sesak baik sih, sak ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
2: Ya wis, makasih Mbak Ria. Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Aa Furqon hulu. Bude ucul. Hulu.

Ini setara Paramon ya, yang masih terus seduh perak ya. Iya, tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada Galang ya hadir di Pecabean. Terus ada Mbak Nia yang masih di Bekasi ya. Selamat pagi, sudah hadir ya. Terus ada Kang Sodik juga, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Pak Untung, Ibu Sri di Beduk hadir. Selamnya buat Kang Aki, pada Mama Juwita, buat Bu Korea, buat Mbak Ida Bakulmi Lidi ya, terus buat Ibu Ida Mataloyo, terus buat Kasturi, Mama Wiwin, ada Kang Boim, Mbak Atun, buat HM, Kang Sayo, ada Pak Ketu, Bu Ketu ya, Bu Sri Mem Cakra, Mbak Siro, Kang Ibni, ada Kang PI, buat Mama Lani, Mama Nadia, buat Mbak Ria Jenaka, makasih. Rijen ya, Ria Jenaka ya. Mama Bus, pagi mah. Terus ada Kang Pi juga sudah hadir. Terus ada Ahmad Kanapin yang kali gayem hadir. Salamnya buat Kasnuri, buat Anto ST. Terus buat Kang Ridi Ansor, Jesok Rajum, ada Kang Doli, buat Mami Rio. Terus buat Selamat Riyadi, Abizen ya, spesialnya buat Bojoku Perwati-wati, makasih buat yang siaran. Terus ada Amrul di Purbasana ya, selamat pagi hadir. Salamnya buat Kang Aryo. Terus buat Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, buat Mbak Feby, Mama Reganis, buat Kang Sahrul. Terus buat Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja, Balani Sara Paramon, buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Mama Alisa, selamat pagi, sudah hadir ya, bareng Kang Agusnya. Terus ada Mbak Am, selamat untuk Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Tari, buat Rinil, buat Mama Lani, Bu Ida, buat Kas. Terus buat Cesak Rajum, ada Bu Sri, Mi Ayam Cakra. Terus buat Wak Ato karo emak iya. Terus buat Wak Iah ya, buat Mama Silmi, Bunda Asal, Mama Zira. Terus buat Otong, ada Yuka, Yukusri, ada Nok Jana, Nok Puput, ada Yukmi nih ya, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ada Bunda Septi, selamat pagi, sudah hadir ya Bunda Septi. Terus ada Bapak Uya, Mama Uya juga selamat pagi, sudah hadir. Ada Mama Wiwin juga selamat pagi, sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz ya juga selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Ida, ada Ida, salamnya buat Kang Kasuri, Kang Doli, Cesak Rajum.

kasih. Ada Kang Channel Jahit ya hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Ada Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Anjeli, salamnya buat Balani Stara Paramon ya, spesialnya buat wanyatku seorang ya, saya selalu nggih. Buat yang siaran terima kasih di Plateting Joss. Mama Ayi Bengle, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Kang Edi Dado, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikmah, selamat pagi ya bareng Tiga Darah Manise. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat Baria terima kasih. Ada Bu Sri Mi Ayam Cakra, selamat pagi hadir. Salamnya kanggo Balane Stara Paramon KB, spesial untuk Baria terima kasih. Terus ada Bunda Santi Purbowo juga selamat pagi sudah hadir. Ada lagi, halo metagi Mbak dari ST Bakul Keplak di Kebasen. Salamnya kanggo Balane Stara Paramon, spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil, buat Mbak Ria, semoga sehat selalu, terima kasih. The Plateting Joss. Assalamualaikum, selamat pagi dari Hidung Mancung di Pesarean. Sampai untuk Aman Ontang Anting di Pesarean. Iya, halo Aman Ontang Anting, lawas ya. Bu Saiki kabarnya pimen ya. Aman Ontang Anting Pesarean. Terus buat apa Pak HM, ada Feby Belpas, buat Dewi Kunti, terus buat

Teddy-nya, buat Uwer-Uwer, buat Cocok Rajum, buat Trofesek, ada Pak Hadi, buat Om Kasuri, buat Mbak Atun Mie Ayam Ceker ya, buat Budi Emut, Pasukan Bolang, Mama Igma, Umi Lela, buat Ayu Poso, Afurkon, Mbak Ila Tower, buat Madem ya, buat Batin, buat Mbak Nia Pangkah ya, sekarang namanya Nia Kota ya. Buat Imam Karosola, tetap semangat kerjanya ya, buat Belanda Paramon semuanya, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada siapa lagi, Assalamualaikum Mbak Ria.

0: Om Mbak Nia, buat Budi Emut, ada Balani, Sara Paraman semuanya, buat Baria Cinaka, matur suun. Semoga sehat selalu ya. Terus ada Yuwatri. Halo Yuwatri, bersama Mama Senuhe nih, Mama Senuhe. Selamat pagi ya. Terus ada Akil di Pesarean juga selamat pagi, sudah hadir ya Akil. Ada Mama Abdila juga selamat pagi, sudah hadir. Bu Fatima, selamat pagi, sudah hadir Bu Fatima di Demang Harjo. Ada Kang Darmo Bakpo juga selamat pagi, sudah hadir. Bu Santo Yong Tahu, selamat pagi ya Bu Santo, sudah hadir ya. Terus ada Kang Bagas, hadir Mbak Ria, assalamualaikum. Salamnya buat Balani Paramon KB, semoga pada sehat ya. Terus ada Mama Lydia, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Mbak Febi Belpaz, salamnya kanggo Mbak Nia, Mbak Nadia, Budi Emut, ada Mama Lani, Mbak Am, buat Ibu Sri Miam Cakra. Terus buat Awang, Ibu Saada, Kang Boim, ada Kang Parju, ada Kang Aryo, Kasuri, buat Cecek Rajum, ada Mama Dea. Terus buat Kang Mukhtar, buat Kang Kofidin, ada Kang Duli, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada lagi, halo, assalamualaikum Mbak Ria dari Amran Zakaria di pesawat ya, Pesalakan Adi Warna Komplek Tahunan. Salamnya kanggo KB baik ya, iya Balani Setara Paramon ya. Terus buat kru Paramon tanpa terkecuali, spesialnya buat Pak RT sama Bu RT nek. Iya wong Pesalakan KB, wong Pesalakan pada ngeringok kena KB mbak, disapa ya, halo wong Pesalakan. Pesalakan kono anak kaya sapa Mama Vina karena Mas Ilin ya, iya. Sehat Mama Vina, Mas Ilin ya, juragan tahu juga ya. Zaman nyong siaran Bang Kana. Wes sayang warung tahu nih Mama Vina ya. terus Ana siapa maning? Mama Nat Nadia, selamat pagi hadir ya Mama Nadia ya. Terus ada Abah Sahrul, selamat pagi sudah hadir. Ada Kasuri, selamat pagi sudah hadir. Ada Ur juga sudah hadir. Ada Kang Boim, selamat pagi bareng Mbak Atunya ya, hadir. Terus ada Mama Kiwi, hadir bareng Nokcira Humaira ya. Lagi Medang Pacetane. Apa ya pacetane? Eda Mame siapa? Eda Mame kedele Jepang. Kedele Jepang ki apa ki? Kedele Jepang. Assalamualaikum untuk Agi Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Sara Paramon. Seper sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga sehat selalu, terima kasih. Terus Ana siapa maning? Ya Kang Mukhtar. Iya karo Mama Note ya, selamat pagi Kang Mukhtar. Ya. Pimen ayu poso. Ayu poso iya. Emang kata orang sih yuk ya yuk. Eh mangkat ya. Pikirnya kali ya kelalin yuk. Mangkat lah iya. Saya kira orang bolosan ayo. Bubay. Iya mangkat lah iya ya. Saya kira mangkatan ya yuk. Iya. Budi pe saya kira mangkatan loh. Iya iya kayaknya saya kira kayak jarang bolos saya gue ya. Mane Juwita Bus hadir nong, J hadir, mane pingsan juga ya hadir loh, hadir, iya, Bapak Wane, Pak Warno juga hadir, iya, buat Bang Mandor mudah-mudahan cepet sembuh, cepet sehat ya Bang Mandor, iya, terus Ana, siapa maning, Ayu juragan wedus, Bude juragan cendol, ada Bude juragan cendol, Bude ada juragan cendol. Ada Bude juragan cendol, awal adalah Oma Jet, iya Pimen Oma, iya ngejar tajet nggak bayar piknik wah jago. Besok iya, iya balik ke iya sore ya Oma, iya iya pan kae pan lurung gue bayar piknik karo nggak sanggup piknik kalau ya Oma, iya Bude ran dua cendol, aku jadi curahkan cendol lo, iya Pimen, Oh, tung ayu, iya ayu poso kalem. Aku anak donatur ya, iya. Donatur ya, juga ngeringok kena ya donatur ya. Iya, donaturnya iya juga mendengarkan para mon lo ya donaturnya ya. Tapi men, bude aku be ake sing nawani ya. Ya. Pimen siwer, iya. Yuk laut ya yuk. Mbubai ngonong yuk. Wingi lah, kangelan ya yuk. Nah kuen. Wis nang paramon ya, ya ku, ya pejelas paramon ya. Ya kuen. Ya wis lah, ya bude pan di donaturi ora gelem lah kuen. Pan di donaturi donature ayu kok ora gelem. Dimensi budaya kayak kowe ya nilai urwingi tapi yang memang jam iya dikejar-kejar waktu jam loro iya jarene panen acara kancane lamaran kayak gue bude iya dan ini tak lain ya dek ada kowe akeista tapi waktune maksudnya pimen akeista tapi waktune sih iya maksudnya pimen ayo bude pandi oh kimau ya ya wis. Oh iya, ake donatura tapi waktunya angel ya wes. Yo iya, jadi uwer poria bedak tinggal iya gugup ya uwer iya uwer pret ke jadi ayu poso pancen pret iya uwer pret iya. Ya, balani Sara Paramon ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini hari Rabu di 14 Oktober 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Sara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Gary Mahesa.

0: kasih, Bos.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai yang senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sukayaki ya.

0: kok ya lagu ne makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Atas nama siapa, Pak?
3: Rahmat.
2: Oh, Pak Rahmat dari?
3: Dari Kebun Duan, Kecamatan Keramat.
2: Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
3: Usianya 74.
2: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
3: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Di dengkul, saya kalau bawa jalan sakit.
2: Oh, gitu.
3: Iya, bawa saya jalan sakit. Saya makan, mencoba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah, sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, nah, saya coba lagi. Sekarang ini kalau ini habis lagi, entah insya Allah saya beli lagi.
2: Oke, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
3: Saya ikhtiar kesehatan. Semua penyayang dari Allah, kembali pada Allah.
2: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
3: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutop sudah sembuh total gitu, demi katanya sih. Saya juga nanti kan insya Allah kalau ada perubahan saya beli lagi insya Allah.
2: Oke, siap untuk daya tahan tubuh gitu ya, Pak.
3: Ya. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
0: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotek Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sarah Paramon FM TGL. Halo, hari Rabu ya, sekarang ini tanggalnya tanggal 14. 14 Oktober 2026 ya. Sehat toh ya balane Sarah Paramon FM TGL. Sehat mudah-mudahan ya. Soalnya sekarang lagi aduh ongsum flu ya. Terus juga di rumah sakit penuh ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin, karena sehat itu mahal harganya. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping ya. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habutop obat herbal Ramuan Arab yang top markotop, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Habutop obat herbal Ramuan Arab, pastikan ya kalau ke apotik jangan sampai salah pilih. Kemasannya yang berwarna kuning itu tuh, sing lawas sing wis pasti teruji aja ganti-ganti ya.

0: Iya, patah suara motor Lingge Saporete 3528888614547 yuk. Iya, yuk, iya, yuk. Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Wilujeng Siang.
0: Iya, Bah.
1: Stara Paramon, Mbak Yos.
0: Di sana Iyos.
1: Lagi medang, Mbak Yos.
0: Di sana Iyos loh.
1: Eh, ya Allah.
0: Yes, yes. Yo kayak langsung deleng jam oh. Jambiran nyong diundang-undang. Sarapan-sarapan ben orang ngebleng. Oh, kayak kue. Ya ora pimen-pimen.
1: Tamu
0: ki
1: Mbak
0: Yos. Oh, ya ini wisana tamu ya Masya Allah. Ya wis seruput. Oke deh, kayak Mbak Sahrul lo ya.
1: Iya, Mbak Sahrul.
0: Suaranya dengerin lirik sih, Mbak.
1: Lagi mangan di meja.
0: Oh, pantesan.
1: Tapi ini meja utik-utik.
0: Iya.
1: Apa kurang ngerti? Anak sing protol kayak.
0: Eh, anak sing protol ya ora apa-apa wis ditampani Abah Sahrul ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Lagunya Mbak ya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Terlalu sayang, Mbak.
0: Terlalu sayang. Oke.
1: Okay. Salamnya lo wong kesore.
0: Iya. Enggak boleh enggak? Wis, hati ya.
1: Mas Bang.
0: Aha. Oke.
1: Pak Kulkas Bu Ida Martolo ya. Paket itu
0: terlalu sayang.
1: Terus buat Kang Sayo.
0: Oke. Okay.
1: Ambrus. Terus Kang Aryo.
0: Iya.
1: Om Kasnuri Mama Wiwi.
0: Oke. Okay.
1: Kang Pohim Bahatun Afi.
0: Aha.
1: Imut, terus Mbak Nia, terus buat Mama Nadia,
0: iya.
1: Mbak Ikma, Kang Farjo, terus buat Mama Lani, para Umbi Inek, terus buat Kang Mukson, Mbak Ariyati, Kang Warno, Mama Ju, Mama Lulu, Mama Isnu, Maping, terus buat Bang Alvin, Bang Ibu Nabi, Tete Agustin, Pak Ika, terus Wakulkan, Kang Edi Gadol, Jumjuran Mono, Kang Edi, terus buat Kang Parto, Bapaknya Ari, Mamanya Ari, Bapaknya Karisma, Mamanya Karisma, terus buat Mamanya Mama Dier, Mama Boiler, Mama Alisa, Mas Bambang, Mama Nek, terus Cacak Raju, Ude Habibah, Pate Gondrong, Nyiratu, Nyiranlet, Abawila, terus gobalannya secara paramun semuanya Mbak Nurul. Ini lagunya apa ya Mbak Nurul?
0: Lagunya jarene kae sih, terlalu sayang.
1: Iya benar Mbak Nurul. Matur nuwun ya Mbak Nurul.
0: Sami-sami ya Mbak Sahrul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting. Yes. Belakangnya Abah Sahrul ada siapa, silakan. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
2: Kula.
0: Aha.
2: Paramon kali ini Saporete.
0: Iya.
2: Matap siang. Mana kabar Kanurun?
0: Apa kabar Akang Doli?
2: Kabar baik Mbak Nurul.
0: Dalam
2: lagu nih Mbak Nurul. Pandan meringin.
0: Pandan
2: meringin.
0: Pandan meringin ya. Oke.
2: Alam salam ya Mbak Nurul.
0: Iya, salam-salam Mangga.
2: Salam sejahtera ke Mbak Nurul ya.
0: Amin, terima kasih doa yang sama juga buat Kang Doli.
2: Ini dia Pak Sahrul.
0: Iya.
2: Barang Mama Nita.
0: Pandan laringin, oke. Okay.
2: Sehat selalu Pak Sahrul. Mama Nadia, Rini, Tari Cungke ya.
0: Iya.
2: Ibu Atom, Kakak Rajum, Bapak di Gondrong,
0: Bapak di
2: Gondrong, Bapak di Uya, Mama di Uya, Dagusin, Handoko, Pak Sabu, Kulini, Pak Pramudiono, Bapak Satoyo Tahu, Mama Bija, Bapak Ibi Belpa, Sesi Dewi Kulini, Nia, Barang Wong Iru, saya Mas Siang, Sengat ini juga ya Mas ya. Ini Abdila di Santoso, Amuksan Baroyati, Mama Asna, Mas Nuri bareng Mbak Wibin ya.
0: Iya.
2: Kang Parjo, Amrul, Jenal Jahit, Alba, Akil, Akil, Peter, Peter, Ben, maafin sih kalau Kang Jepi sini ya.
0: Oke. Okay.
2: Mama Siang. Mama Neng Gambreng, Raisa Sinoklitong, Kang Sarmudi, Kuroni Bapak Sikin, Mama Siang, Kapa Maning, Insan Lulu ya, Mas Wita, Pak Warno, Mandoleman, Nesan Mandela, Pak Kamari, Mama Sira, Mbak Am, Mama Silmi, juga Mas Siang masih. Iba di cari pino, Mama Kiwi Pinta, wajrahmu ya, di kapitasion Nur Kanti, mau kamu ke, Nurul, jalan kemana Nurul ya?
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.

0: Masuk.
1: Apa mungkin Jaluke ya?
0: Bulan purnama.
1: Bulan purnama.
0: Bulan purnama.
1: Se, aku cari dulu bulan purnama.
0: Apa Sahrul?
1: Bulan purnama.
0: Tokang Arjo, Kang Winarto, Kang Tirto, Kang Abdino, Kang Sarno, Yumarti, Kang Sikto, Kang Akil, Kang Hakim, Kang Ridi Ansor, Kang Rohim, terus Kang Soko Poleng, terus Ikawati, Eka Anjas, Ika Ningsi, Bang Sam, Kang Furkon.
1: Iya.
0: Lonjong.
1: Bulan purnama yang nyanyi Uun Kurniasih ya?
0: Oh, wadon kan, Mbak.
1: Oke deh.
0: Ada. Mama Neng, iya. Mama Lisa Agus, Mama Dea, Karo Kang Agus.
1: Oke.
0: Mama Renggani, Mama Frida, Bu Ida, Bunda Mut, Bunda siapa maning ya, Bunda Kabeh,
1: Nur,
0: terus buat Bu Mira, buat semuanya aja lah, Mbak.
1: Buat semuanya saja.
0: Oh, balani para Paramount FM dimanapun berada.
1: Oke.
0: Okay. Dengan selamat tugas sampai tuntas patah.
1: Terima kasih Kang Doli.
0: Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Ajos. Di belakangnya Kang Ibni Wonosobo. Ada siapa, silakan. Halo halo Wilujeng Siang. Balada Setara Paramount FM Tegal.
2: Halo, selamat siang. Kaporete.
1: Iya.
2: Ini bisa nemenin Kang Doli
1: sih. Duduk.
2: Ini mau kesempatan pertama.
1: Oh iya, mau
2: Kang Doli.
1: Nyong melu-melu ketularan karo kae apa Sahrul ya. Jadi ini ngebleng.
2: Ngebleng.
1: Ngebleng berjamaah apa Sahrul lah kayong. Iya, lagunya apa? A U On.
2: Lagunya Plesiran.
1: Plesiran?
2: Iya.
1: Melu.
2: Melu.
1: Maringkae. Purbalingga ke Goa Lawa.
2: Maringkae be maring
1: apa?
2: Ingat ke Bayaya Wenya panas-panas.
1: Heeh. Piben-piben.
2: Panas-panas maring di enak ke.
1: Panas-panas enaknya neng kayo opin ya gelelengan
2: ya.
1: Iya
2: kadang neng iya neng mau solo kaat mau benggelelen neng kok pake istirahat kita tangkinya anggar beduk neng
1: iya
2: kayak apa ya yang tutulan pasannya salah anggar awan tempat deh istirahat
1: oke
2: ada yang istirahat di musola di mana wis kok sing adem. Anak kuwi lagune.
1: Apa yang mikin jaluk lagune ya?
2: Niki sih.
1: Sebentar, sebentar. Hah?
2: Plesiran.
1: Oh iya, plesiran ya. Ada dene nyong ke bawah suasana nih. Plesiran.
2: Ya.
1: Apa itu?
2: Versi Tegal, versi Tarsu kayaknya anak.
1: Plesiran yang Tegal, anane Suhut sing nyanyi.
2: Ada maning oh.
1: Adanya cuma itu kalau di playlist kita. Bagaimana?
2: Mau jadi popolis?
1: Kie lagu ne ya.
2: Juga Tegalan ya.
1: Iya a.
2: Juga terpapa.
1: Arane plesiran yang Tegal ya Tegalan no a.
2: Orang yang kita ditarik di anak.
1: Iya belum masuk berarti nanti minta tolong Arvan buat masukin plesiran versi Cirebonan ya.
2: Iya. Ya wis kuwi ya.
1: Oke. Okay.
2: Ya salam lanjut iki buat aku Sahrul ya.
1: Aha.
2: Apa Sahrul? Terus buat Ikan Goli.
1: Iya.
2: Ini Abdila.
1: Mhm. Oke.
2: Nuri Milala. Terus buat Mania.

0: benar.
1: Baratus ya. Orang barat baradus.
0: Iya, Mbak.
1: Iya.
0: Iya, benar. Barusannya roti prosusu.
1: Iya, roti sumbu.
0: Gerika itu ya, maksudnya kan ditutul kok lelengun.
1: Iya, praktis ya, sak simpel.
0: Terus Madam sih itu yang roti, Madam.
1: Madam suka sekali roti ya, Madam.
0: Iya, kayaknya itu yang roti.
1: Iya, Madam suka menyapa aku di TikTok. Iya.
0: Kadang-kadangnya sukanya mesti biasanya kalau yang sama kayak Madam senangnya boleh.
1: Iya.
0: Terus kacang-kacangan. Terus buat sepeman ya, Bapak HM ya. Bapak HM. Terus buat Kang Mukri Uwin. Terus buat Kang PI.
1: Siap
0: bila Uwin ya.
1: Yep.
0: Katanya Uwin ya. Agustin. Selamat siang Kang Akil, Mbak Ila. Tapi wis sampe ya?
1: Wis.
0: Wis lah. Iya. Iki lagu apa?
1: Lagune jarene Pelesiran.
0: Maksudnya ngetas, Mbak.
1: Ah, kamu sukanya gitu deh.
0: Yang parat ya. Wong parat wis senenge mangan roti.
1: Roti enak, aku juga suka roti, tapi aku roti gandum sukanya.
0: Oh, yang mahal ya?
1: Iya, enggak mahal sih.
0: Rasanya kayak rada aneh.
1: Itu lebih sehat buat yang punya asam lambung seperti aku.
0: Iya, rada aneh. Tapi roti mewah rasa susu.
1: Yang biasa ya. Jere Mama Juwita paling enak pinggir sawah, Mbak, silir-silir kayak kue.
0: Orang kayak rasa apa roti tawar sing rasa pandan enak, Mbak.
1: Iya, yang pandan ya.
0: Iya, enak asli, enak pol. Terima kasih ya, Mbak ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
0: Yos yos yos.
1: Yos yos, golete yos yos. Makasih AA. Melu-melu Bang Al yang goletene yos ya. Halo Ilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya, teteh cantik. Tadi, iya, teteh cantik.
2: Lagi flu ya.
1: Kelihatan ya suaranya ya.
2: Kelihatan suaranya, tapi juga nggak cukup.
1: Agak bindeng-bindeng gimana gitu ya, teh ya.
2: Seksi banget.
1: Kemarin parah banget, teh. Kalau ini udah agak mending sih. Berproses ya.
2: Ya, semoga cepat sembuh aja lagi.
1: Amin, dia lagi musim, bener. Insya Allah. Boleh, boleh, apa lagunya? Tak selang laki ne. Oke.
2: Ada kan?
1: Tak selang lakinya ada ya. Amin. Iya.
2: Abah Sahrul tadi ya, makasih salamnya Kang Doni juga, makasih ya. Itu ada Mama Kiri Kang Sawud, ada Mama Hasna, itu ada Bania yang lagi di Bekasi ya. Sehat selalu, Bang Tengok Irnya, Mama Dea bareng Mas Agus Boilernya juga, Jen Logi, Kang Aryo, Papa HE, Mama Neng bareng Mas
1: Bang
2: Pengawasan, Kang Agus, Awe juga, Om Kasnuri bareng Mama Kiri. Mama Kirinnya ya. Bisa ada Mama Frida bareng Papa Sudanya
1: jasa lagi. Oke, Mama Juwita. Terima kasih Mama Juwita.
2: Ada Marcelo ya juga ya. Buat Umi Laila juga saya selalu. Ada Kang Daim yang punya bareng Mama Anaknya ya. Terus Umi Habibah pada gondong. Terus Ibu Rini bareng Mas Kota Mobil Kang Peter, Kang Phil, Kang Aji, Mama Anjong, Mama Lani bareng Bede dan Menyerat juga. Ada budemu sekarang.
1: Oke. Amin ya Allah, amin.
2: Juga ya sehat selalu di sana. Ang Danet juga.
1: Mai, Wato.
2: Bagas juga Kang Uang, Mama Uti, Mama Sini, Gunasa, Kang Bonkel.
1: Oke.
2: Terus buat Pangeran Layang-Layang juga. Terus Mbak Akembang, Pangu Gunasa, Kiatas Sahu, tadi yang Mama Sini. Kak Kang Adi Santoso, Kang juga Kang Alusbal juga ya, juga ada Mama Sinadia, kemudian Kang Ali Kemajilah Tower, Kang Dai, Mama Anah ya, Kang Sarmudi, Mas Kopiji, Mama Alisa Barang, Mas Adi,
1: yeah.
2: Mas Kamari, Mas Kamari, Kang Falco yang punya abah-abah, Kang Edi Gadis juga ya, terusnya tuh ada Kang Jojo bareng Mama Imasnya juga ya.
1: Kebayang neng ganteng. Oke. Siap. Amin ya Allah, amin. Satu, dua, tiga, empat.
2: Halo.
1: Ya halo Tete cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting ting. Yes. yang lain nanti masuk lagi ya. 3528-8-6145-477. Jangan lupa kalau punya keluhan seputar asam urat, asam lambung, itu bisa banget mengkonsumsi Habutop. 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Orang kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bae ya.
0: Oh, habutop. Pantesan jenengan esik kinyis-kinyis, rambuté ireng, kulité esik kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esik nomé Pak Manten.
1: Ya anak mbak penyong.
0: Kasi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa otw ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rencanek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencinok.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
4: Indonesia. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 11:29. Ada Vitama Denvi Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng Siang, Stara Paramon FM Tegal. Halo, halo.
1: Wilujeng Siang.
0: Iya.
1: Tarlinge Saporete. Sehat yuk.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Oh ya syukur wis. Kenyong panagih kok.
0: Oh ya.
1: Iya.
0: Nagih apa?
1: Nagih dagu mata sipit.
0: Oh, mata sipit.
1: Iya. Tak jaluk lagi dina Sabtu.
0: Apa iya ya?
1: Iya. Orang dicatat.
0: Iya, kelalen. Pengapurannya mata sipit ya, dinaiknya langsung les.
1: Iya, tak jaluk nang tembok.
0: Iya, Kang Daim. Ya Allah, pengapurannya ya.
1: Mata sipit.
0: Ya,
1: lagi dina minggu.
0: Iya, sorry, bagi, sorry.
1: Wis nginep.
0: Iya, pangapurane. Iya, bar kiye ya tak les.
1: Padang dina.
0: Iya, ya Allah sehat.
1: Alhamdulillah yo.
0: Sehat Kang Daim.
1: Iya, sehat alhamdulillah sehat.
0: Syukur deh.
1: Yo nurul ya fi dijaluk ayong sehat.
0: Amin, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Ya dreget. Dia cacuwi lo udah tinggal.
0: Orang apa-apa ya.
1: Campuran gak yang kuya yuk.
0: Iya betul.
1: Dari sing sedap sing anak campuran.
0: Kayak gue.
1: Iya
0: wis.
1: Panasnya kayong lah wis. Kamu tuh awang-awang.
0: Iya.
1: Sampai beli siap payung ya.
0: Iya, sedia payung sebelum hujan. Tapi payung gak cuma untuk hujan aja ya. Panas-panas juga bisa berguna, ya, berfungsi ya.
1: Gunakan payung kayak gue.
0: Tapi
1: sedet karo casak racun. Payung nganggungnya sarung. Ayo.
0: Apa?
1: Ada casak racun orang nganggung payung.
0: Nganggungnya sarung.
1: Nganggungnya sarung.
0: Kerindongan sarung ya, casak racun ya. Iya. Iya Kang Kasnuri.
1: Om Kasnuri turun mlebu ya. Yuk.
0: Iya belum.
1: Kayongnya orang bisa mlebu ke dina rebo. Iya. Takkan di tenis sih paling orang yang bisa mlebu nengko Jumat. Mama Lani. Selamat siang Mama Lani.
0: Iya baik sehat.
1: Wong keturun wanita Rio.
0: Wong keturun iya kita dengerin ini lagi.
1: Monitor.
0: Ora oh, Pak monitor ya. Lah kabane ya.
1: Cekem. Tapi ayem. Ya mau apa Sahrul tarupane wis mlebu. Iya meskipun ngonek lah suarane salah. Nurul yo
0: iya. Iya iya, anak-anak bae ya.
1: Iya barak ning penyiar. Sing online. Ibni Abdillah ngundangnya Kang Don.
0: Lah iya, ada dine melu-melu ya.
1: Melu-melu kegawa mon.
0: Iya berjamaah wes.
1: Iya saya sumbernya sing Abah Sahrul.
0: Kang Dai mau disalam ke sing Abah Sahrul jere.
1: Iya.
0: Tak
1: di sini. Berarti gue Abah Sahrul belakang no.
0: Iya.
1: Salamnya di aku. Ang Boim taro kue Mbak Atun. Selamat siang, Mama Lali. Selamat siang. Aku phone with you wish ya.
0: Oke. Okay.
1: Aku siapa nih Ratu? Ulik wego apa? Ape Uya? Ape Uya ya yuk. Mandi ya.
0: Iya benar.
1: Karo Mama Uya ya. Iya ulik wego siapa? It's dark. Tete Agustin.
0: Iya.
1: Iya selamat siang. Ini nyambel apa orang teh? Dinaki ya.
0: Kayongnya tanya nyambel.
1: Bukan nyambel tapi nyempil sa sendok buah apa?
0: Iya.
1: Sa sendok baik kayak. Saya wis salame ku KPP wis ayo. Iya, wis tak ngenteni gue mata sipit.
0: Mata sipit?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya yang ada karo komet yang.
0: Oke.
1: Yang karo ngenteni jangan mateng ngono ya yo. Salah wong ngenteni jangan mateng karo met.
0: Iya iya.
1: Nunggu lu aku mata sipit ya.
0: Mata sipit.
1: Spesial ego Yonorol semoga sehat selalu.
0: Makasih ya. Kang Daim, amin ya robbal alamin. Doa yang sama matur juga buat Kang Daim.
1: Amin. Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yes, ya Kang Daim, hatur nuhunnya. Burine sapaki. Halo Wilujeng Siang Setara Parawan FM Tegal.
2: Wilujeng Siang Karlinge Sapor Retenemen.
0: Iya, Akil.
2: Akhirnya bisa tentu. Menurun lagu Dibalsem mana?
0: Dibalsem apa nih? Apa nih dibalsem?
2: Dibalsem.
0: Lah gue.
2: Dewi Kirana kayaknya.
0: Oh, Dewi Kirana.
2: Jadi ketuban aja.
0: Iya.
2: Salam kayak mbak turun di set.
0: Oke. Amin ya Allah, amin.
2: Miki Kang Daim.
0: Apa miki lagune ya?
2: Dibalsem.
0: Dibalsem.
2: Iya.
0: Ya Allah, melas temen dibalsem.
2: Wong lanang sing senenge wis duwe bojo senenge demenan maneh.
0: Iya dibalsem kudune letok, letok. Balseme sing abang kae hot cream sisan.
2: Dasar kanker lewat mau debal.
0: Geliga sing warna merah kayak tobat panas epol.
2: Gue mikir kang kaya neng lewat bakreng.
0: Lah gue.
2: Mau debal sem.
0: Tapi kalau jasa kerajum baunya minyak sultana dong. Oh. Iya.
2: Mana lagunya?
0: Lagunya ada di balsem Dewi Kirana ya.
2: Oh iya. Lanjut salamnya ke Pak
0: M. Oke. Okay.
2: Terus ke Al Purnon.
0: Aha.
2: Ada Agustin, Hirato,
0: iya.
2: Terus ke Kang Parjo,
0: Kang
2: Hikmah, Mamelani, orang PI, terus
0: kayak Romeo and Juliet ya?
2: Apa gue?
0: Kang PI karo Mamelani sih?
2: Iya.
0: Prikitiu, cucit. Dunia milik kita berdua ya.
2: Iya, yang lain ngontrak.
0: Dongak nawes ya. Dang ya, dang. Oke, Akil. Iya, Akil.
2: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Di balsem batuknya jere lagi anget-anget teh ya. Halo Ilujeng Siang Sarah Paramon FM Tegal.
3: Halo juga.
0: Oh dan iya.
3: Pore teh nemen. Oleh gara-gara yang boro nama.
0: Iya.
3: Iya berbudan. Oleh gara-gara yang nemen Kang Daim. Lagunya nyandak boleh pak.
0: Lagunya pengen apa?
3: Pengen Wayo.
0: Mong di Wayo.
3: Iya. Sulaya janji, Mbak.
0: Oh, Sulaya janji. Oke, oke.
3: Iya, bukan nyandak ya, Mbak.
0: Iya, diusahakan ya.
3: Salame medu bae ya, Mbak.
0: Sulaya janji Kang Kasnuri.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Salame medu sing musim debu, Mbak.
0: Iya.
3: Iya lah. Ngaki. Ana Kang Dapim.
0: Pepek ya.
3: Uli. Anak Ibni Abdillah, anak apa Syahrul. Waduhnya si Cipto kok mbak.
0: Tete Agustin.
3: Iya Tete Agustin.
0: Tenang. Iya waduh, iya.
3: Ya wis kok balang setara Paramon semuanya. Semoga pada sehat ya mbak.
0: Iya.
3: Ayo watri-watri mbak. Monitor mbak. Garo mas. Amina mas. Nuha. Ya wis. Bisa lah mbak. Rol.
0: Iya.
3: Sehat toh. Super paling mentok yang Mama Wiwin. Terus super dok pitu Mbak. Go tiga darah manis Mbak.
0: Iya.
3: Iya si Mama Hikmah. Mama Wiwin. Nia Kota. Spesial mami go. Balen setara Paramon. ngapurane ya. Bojone ora salam-salam makake.
0: Iya,
3: Ol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dum plak ting ting. Just.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane secara Paromon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Asik.
1: Monitor, Mbak.
0: Iya ya, setia Mbak, selalu ya.
1: Apa kata kok jelas banget ben kok ya kok aktif.
0: Iya.
1: Lagi sekolah di situ.
0: Heeh.
1: Orang wong sekolah enggak pada sekolah. Aku tuh pengen lagunya dukung Kanda Imbal,
0: mata sipit. Oke, siap. Iya. Iya betul.
1: Salamnya melu bae ta ape wong wis mepet ya.
0: Iya.
1: Melu wae kang ibni wis sing wis bab wis Om Hasnur ya Pak. Kang Ibn ya.
0: Cari apa Sahrul wong keturen cilawan.
1: Oh kelak kalau begitu lupa. Ya, ini bukan jel-jel anak tangguh ini.
0: Iya, benar.
1: Bukan jelawang, bapaknya karam.
0: Berguna dan bermanfaat ya. Iya.
1: Oh, sebesar buat Pak Nurul, semoga selalu ya.
0: Aha.
1: Ini lagu dukung. Gue singwingi singgung, puter melas.
0: Iya, mata sipit ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Sama mana. Dan juga bukan kok. Ben bisa menolong KDM walaupun sempat mau TV monopan ada jaraknya aja dibacang juga ya
0: iya
1: iya kayak ngonyong mata meluncur maring well maring beduk
0: iya
1: maring tangga impan panja luk wedang ya
0: oke
1: tapi menerol
0: iya ul
1: iya dan wadrol saat lalu menerol
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting
1: jos.
0: Yuk di belakangnya Kang HM keturunan ada siapa silakan. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
0: Ya halo juga.
4: Alon temen sih.
0: Apa iya? Kamu yang alon. Kamu yang pelan-pelan.
4: Halo.
0: Halo juga ya Allah. Paringana sabar menghadapi Bang Al.
4: Aku bersabar.
0: Sehat Bang Al.
4: Sehat. Esik mutan. Tapi sama kampung.
0: Apa iya?
4: Pakat ya.
0: Ini buktinya aku tahu mengenali kalau kamu adalah Bang Al. Berikan aku tidak melupakan suaramu Bang Al.
4: Di awal kan beli.
0: Apa baru iya?
4: Bisa menikmati pada kayak mutan.
0: Ah enggak juga, itu cuma perasaan Bang Al aja deh.
4: Iya.
0: Cere-cere apa Sarul kayak mantan anyar, alus nemen.
4: Kena alusnya bisa.
0: Kayak aku bangsa alus ya, lembut.
4: Iya. Aku ya biasa. Aku kan kemudian kalau di kawasan pondok biasa.
0: Kayak gitu.
4: Mm-hmm. Ngomongnya bahasa
0: terus. Iya.
4: Tapi saya kandung silawan sih.
0: Tergantung ya, hanger.
4: Dan kalau pas sepayangan, gue itu mau ingin gil ya.
0: Oh gitu.
4: Dan kalau santunnya, gue itu mau biasa.
0: Aha.
4: Tengah.

0: bisa oh, kamu baru masuk minta lagunya diputar langsung. Pokoknya gak nyami ya oh, wong se-Indonesia Raya. Nanti minta di Yos aja ya.
1: Ya kalau bersampean.
0: Iya, lebunnya berkeri-keri ya lo kalau lagunya di Sidna.
1: Sampai berita angkat-angkat. Aku bilang nanti Bang Alak dengan Beno tangkat-tangkat.
0: Kayak kue, iya.
1: Sudah melupakan aku ya Dika.
0: Oh tentu tidak.
1: Tekanya kamu pada.
0: Ngomong apa sih Bang Al?
1: Ya mbak, paham kan mbak. Kayak aku pasti pusing ya mbak ya.
0: Santai aja so slowly.
1: Ya jelas salamnya Pak Be ya mbak ya. Iya kok Mbak Nurulia, ya. Salam kenal ya Mbak.
0: Salam kenal kembali deh buat Bang Al.
1: Iya, oh ya salam ngomong kondangan dia kayak ya. Kita ukaton ya.
0: Oke.
1: Kita ukaton nih Mbak.
0: Apa iya nanti abis ini kan dia siaran. Mantap. Iya.
1: Ya uslah, kayak gue bilang Mbak Nurulia ngapung sana ya.
0: Oke.
1: Iya, Mbak Nurulia ya, happy always ya Mbak ya.
0: Iya, sama-sama happy Bang Al.
1: Iya, good
0: wis,
1: luck ya Mbak ya.
0: Wis. Wis.
1: Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama ya Bang Al ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumelak ting-ting. Di hatimu Bang Al. Ya jangan lupa ya balanes Sarah Paramon FM Tegal, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Wow, sudah jam 11:45. Jadi sekalian dibaca aja ya yang udah pada SMS dan WhatsApp di 0852-9319-9588. Halo Mama Nadia, Aba Sahrul, Kang Edi Dados. Terima kasih Kang Edi Dados. Salamnya buat Cok Emi ya. Ari online yang longan apa ya Mbak Nurul? Iya suaranya lirih nemen ya. Bunda Siti Bengle, terima kasih. Terus ada Mbak Feby Belpas juga, terima kasih banyak. Ada Kang Bagas, halo Kang Bagas. Ada Mbak Ning warga Padang juga, terima kasih. Salamnya buat Wong Getas Kere, buat Mbak Tima, Mbak Sutri. Terus ada Mama Rengganis, halo Madam. Ada Amran Zakaria, halo Amran Zakaria, ya Allah. Lawas ya. Sekarang di mana Amran Zakaria? Salamnya buat Balade Sarah Paramon FM Tegal semuanya ya, dari Pesalakan Adi Werna ya. Spesialnya buat Mama Bocah Telumba. Ngowong pesalakan kabeh ya sing lagi pada gawe ini tahu kriwil. Waduh, sekarang anaknya 3. Ah, hebat ya. Lapendos, apa kabar Lapendos ya? Oke. Terkhusus buat yang ada di Parung, Ciseng, Gunung Sindur, Bogor ya. Salam sehat selalu buat semuanya. Lapendos Parung Parung Bogor. Iya, benar ya. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang ya. Hatur nuhun. Terus ada siapa lagi nih? Oke. Iya. Bunda Siti Bengle ya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Terlingi Saporete. Jam 12 siang nanti ketemu sama Yos Andarista ya. Seperti biasa menemani Balan Star Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, kroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek ayek we ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: mana. Nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane. Tetap 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon? Ketemu lagi sama Yus Andalista ya. Seperti biasanya di para sari siang, di kesempatan siang hari ini, hari Rabu, di 14 Oktober 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di para sari. Tentunya ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong yang akan coba dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana santai dan suasana leyah-leyah Anda ya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat ya. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di para sari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali ya untuk mengkonsumsinya. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada Gatot Koco Edan. Anda jeda di setana apa ya? Sesil hadir untuk menemani Anda Balai Setara Paramon. Selamat mekaya, selamat leya-leya, selamat menikmati suasana santai Anda ya, dan menikmati istirahat siang Anda bersama dengan Andarisa sampai di jam 2 siang saja. Gatot Koco Wedan.

0: saya Sule. Untuk menunjang aktivitas saya sebagai artis, seniman, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya, mengharuskan saya untuk selalu menjaga stamina. Nah, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arah. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arah yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: 6 RW3. Saya mempunyai sakit diabetes, dan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habuto. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habuto. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habuto. Habuto obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: baik dari 101.5 Star Paraman FM Mendegel. Masih ada Ustaz Darista untuk menemani Anda di para hari siang ya, sampai di jam 2 siang saja. Kebersamaan kita ya, ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang masih akan terus hadir untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Balanes Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Paramon,
0: Sujono. Sujono lagune sapa, Ak?
1: Almarhum.
0: Sujono.
1: Ojo Sujono ding.
0: Ojo Sujono. Oke, Didi Kompot, ada di Kompot. Didi Kompot.
1: Ya, betul.
0: Oke. Ada AA.
1: Ada AA. Didi Kompot.
0: Spabung disit ya, jadi ini bisa melebu. Masa, oh iya, kerang-kering sih, awit mau.
1: Orang yang ngetas-ngetas ya, bisa anggap orang nyaut-nyaut, giliran sama mikir back, langsung manjing.
0: Iya, tadi maksudnya pas lagi aku belum voice kan, wis suara kerang-kering kan sudah terdengar.
1: Iya, pengen manjingin
0: temen-temen, Mbak, ya. Janjing isi sandal, nih. Iwatri.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, AA Uon.
1: Selamat siang juga, Iwatri. Iya, Pol Blorong.
0: Ya. Terus siang, Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Iya, Kang Tasori. Iya, Garuda ditarub. Ditarub.
1: Mantran ya.
0: AA Furkon sugeng siang, Amrul.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng asa karepmu.
1: Sugeng
0: siang ugi lah, Mama Alisa.
1: Sugeng arane uwong.
0: Iya, nyong pep duwe kanca sing arane sugeng ya.
1: Iya.
0: Cuman sugeng aan dan beda arti yo, ah.
1: Ya kan biasanya ngarepan kae apa ya hajatan kan terus sana yang
0: sugeng rawuh
1: ya. Iya nanti kita lah
0: iya sing selamat datang.
1: Iya tapi jarang-jarang anu saya
0: itu. Iya ya katulisannya biasanya di depan ya, di depan pintu.
1: Iya.
0: Aduh, selamat datang.
1: Iya.
0: Saya gila kaya ya. Iya, tradisi gemien wis ora di ora muncul maning. Wakucluk sama sama Yuto Ipah kalau enggak salah ya.
1: Wakucluk.
0: Jang bagus Uun sehat.
1: Alhamdulillah wakucluk.
0: Iya. Wakucluk. Wakucluk. Iya mangko nyoban ketemu tanggal 8 November AA.
1: Oh, kayaknya nyong Pak.
0: Kamu enggak ikut AA.
1: Orang
0: konyong pan ketemu tapi tanggal 8. Iya wakucluk pan sangune jare pan sangune permen kersem. Permen apa ya wakucluk ya? Wakucluk pan sangune permen. Iya. Mbak Nia Tegal Kota ya di hadir. Mbak Nia sudah pulang, Mbak Nia katanya dari Jakarta. Kang Bagas, AA.
1: Apa Mbak?
0: Bagas, Kang Bagas.
1: Bagas wong ndi?
0: Bagas berarti wong balap Pemalang. Watu Kumpul.
1: Watu Kumpul.
0: Iya, pendatang baru, masih baru ikutnya. Om Kas.
2: AA pur kono setawan ora tau gelem.
0: Iya, gelem ya ayah. Cuman kan durung ana yayang. Oh isin, kan dia pada berpasang-pasangan sih, AA ya. Iya, le kapiran, ah, kayak ayah. Kan mama Lani koro Kang Pi, Mama Iqbal koro Kang Parjo. Isinnya pasang-pasangan.
1: Pasangan, wong. Mbak Nia melu.
0: Mbak Nia bunga koro. Mbak Nia orang melu. Tapi bu lihat situasi.
1: Iya. Bunka, halo.
0: Mama Nadia, Mama Nadia Mama ikut. Terus Mbak Ina Bumi Jawa. Ah.
1: Apa?
0: Mbak Ina Bumi Jawa.
1: Mbak Ina Bumi Jawa.
0: Iya.
1: Kang Daim, halo.
0: Kang Daim sama Mama Ana. Ya. Rajang juragan ngeteng.
1: Siapa, Mbak?
0: Gak Kang Daim sih. Sing warai ngeteng. Sing warai uon ngomong ngeteng.
1: Ya orang papa mipil ya. Ngeteng kan berarti mipil ya.
0: Iya mipil. Jadi ini orang abot ya ayam. Modalnya orang kegedean. Iya. Sing penting kelakon. Maksudnya Kang Poim. Kang Poim. Kang Daim kok orang Poim. On tak paes. Engkau ben necis. Apa
1: sih Kang Poim?
0: Ceritanya ben

0: Mer. Kan Boim komen ngonong ke karo Boim on melu mengkotak pae si O Epin necis. Iya nih maksudnya ben keren ngonong lah ya. Bahasane Kang Boim si kuwe necis. Iya. Jang. Iya, jang bagus sadian nopo teng griya waku cluk niku taken afur kon. Jang bagus sadian nopo. Oh ya bukan iku. Mlebu numpal para sari ora ngerti bahasa kromo ya pan bekor penyare. Kayak maksudnya tanya gini nih, Aa Furkon sing bagus sih temen. Nenguma dodolan apa, jualan apa kayak gitu pertanyaannya.
1: Oh, kayak susu.
0: Sing disebut cek banget tuh kok Aa. Kan ada liane. Sembako ngomong sih Aa. Secara globalnya aja global ya baik. Aku jualan sembako di rumah berbagai macam kebutuhan dapur. Ya, iya tapi kan kamu bisa nih langsung disebut susu kayak aku. Kan selain susu kan di situ kan ada banyak anak mie, ya, mie goreng, mie rebus, anak beras, anak enduk, mecah siji, mecah kabeh. Iya. Kula koneng kae oneng si Mas Dangek, Bu Sri mie ayam cakra. Kedang Bu Sri mie ayam cakra ta dodolane jelas mie ayam ya. Waku cluk ora satakon aku cluk Kang Bagas nyono me monitor kiye Mbak soalnya habis kehilangan oh habis ini kakak perempuan dari Kang Bagas habis meninggal dunia.
1: Oh,
0: iya
1: iya
0: terus berduka cita iya ya, mudah-mudahan husnul khotimah ya insyaallah husnul khotimah. Oke okay. Nok Dinda hadir. Iya, on.
1: Nok Dinda be. Nok sing carane lagi hami. Lah padu tu sing
0: di. Ngarang, kok tak angguno. Angguno ora katon, Bu. Nek weteng wis melentis pirang wulan kae.
1: Ayo ora katon ya wis kae.
0: Ora, dan ya wedi mes lairan ngono. Lairane on. Nok Dinda, yes. Salamnya buat semuanya saja. Mama Lani ngomong apa, Ma?
2: Uon, degengan berbagai macam susu karo obat kuat, Mbak ya.
0: Ya, kayak kue padel kan sekarang sembako pirang-pirang ya, ya. Ayah jawab langsung dodolan apa? Furkon dodolan susu. Mama Lani ya, Lani nambah. Mama Lani malah memperjelas. Aduh. Aduh, si Renyong dadi ngop-ngopen. Oh, saden susu. Susu sampiran enten.
1: Kotak-kotak yang enggak ada rasanya, yang ada rasanya ada, yang enggak ada rasanya juga.
0: Kira susu kambing enggak sing ada rasane, original tanpa gula. Tapi jare bak ucruk takone ngonong, Aa. Aa, bak ucruk takone ngonong. Oh, sadian susu. Kula badhe tanglet. Tanglet ngerti apa? Ora dingono takon tanglet. Niku susu sampiran enten apa mboten, Aa?
1: Enten.
0: Susu satetan ya. Ana, susu satetan gak penting prenteng ya, di sampirnan nang kono nang kawat. Iya. Kang Boim pertanyaannya malah nyung menyebut kue pertanyaannya Kang Boim. Iya.
1: Terus buat aku
0: di samarna baik Kang Boim kok tak sebut dang apa anane nyung ora wani. Iya.
1: Malani Kang Parjo.
0: Iya.
1: Mbak Kasin, Mbak Amka.
0: Oke, Wak Atau Mak.
1: Atau Mak Ika. Terus buat Wong Para.
0: Ji. Pangeran layang-layang, Aa.
1: Layang-layang.
0: Iya.
1: Mhm. Terus
0: buat Bagus Ari ki Bagus Ari.
1: Bagus Ari.
0: Mhm, sing kakang adi sijine bojone telu. Ya, adine anake kembar papat. Aa on kalah.
1: Ya kan tapi pesen.
0: Tapi bae, Aa. Ada kekuatan, Aa. Aa ada kekuatan, Aa.
1: Yang orang kuat tapi kan bulinya suara karuan.
0: Ya wes, monggo.

0: menyungsep. Bagaimana ini ceritanya? Apakah akibat dari serudugane liyane jadi Kang Mas Parjo nyublek seperti Om Kas nyublek? Mbak Dujuk-Dujuk lagi ya disapa lagi. Halo, selamat siang Mbak Dene Star Paramon.
1: Wilujeng siang.
0: Sapore teman-teman, ya Mas Akil tumben-tumben nipin. Langsung ke ngerti Kang Mas Parjo nyublek, langsung diseruduk Kang Mas Akil. Kesempatan ke kesempatan. Langsung tampan nih. Jadi nih orang papi ayaya wewehe Kang Parjo.
1: Kang Parjo enteng. Sing
0: ngamutan nyong. Nyangga Kang Parjo. Ah, Kang Parjo enteng orang abot tenang.
1: Ya.
0: Iya iya.
2: Ap cocok bareng karo Om.
0: Oh, mikir bareng karo Om Kas.
1: Iya.
0: Tubrukan karo Om Kas. Tubrukan karo Om Kas sing enak-enakan mlebu kang aki. Awalani.
3: Puas ladas nyeblek puas.
0: Ya sentimen nemen awalani. Mama Lani berasa puas nemen. Bagi nemen yang pada mudun. Lagunya apa nih? Kang Akil.
1: Apa ya?
0: Apa Kang?
1: Ayong Guyu.
0: Oh, Ayong Guyu. Ayong Guyu judulnya ya?
1: Iya.
0: Guyu, Ayong Guyu. Ayong Guyu. Ayong
1: Guyu. Awal Cina,
0: awal Cina. Coba saya cari ya.
1: Ambil salam-salam ya.
0: Monggo.
1: Semoga sehat.
0: Terus sana memang.
1: Tinggi enggak abur pon.
0: Oke. Bisa ditakoni jualan apa Furkon sadia nopo. Oh, ada jualan susu. Memangnya sembako anane kuwi tok ya Kang Akil ya. Semeriwit ya Kin.
1: Terus go miki Kang Parjo.
0: Oke.
1: Kang Mas Muri, Kang Dodi.
0: Ya.
1: Agusti.
0: Ya. Oke.
1: Kang Acum. Terus go Pak
0: ya. Kita sini siapa ya? Oke. Okay.
1: Mbak Atun mie ayam seker.
0: Lah kak penyanyi nih. Eh ya, Waljina.
1: Ya Waljina.
0: Oke okay lah kalau begitu.
1: Terus ke Mbak Ila Tower.
0: Ya, Wak Atomai. Wak Kucluk sama Yuto Ipah. Ya, nok dinda sindang laut. Oh Kang Caim sama Mama Anah yang sukanya dahem. Mbak Atun mie ayam ceker Kang Akil. Akil gede bisa melebu ya bis. Apa mending Kang Parjo nyatane Kang Parjo cilik baru melebu. Kang Parjo cilik baru melebu Mbak Atun. Ah, aja pere-pere. Oh, jasak rajum ya. Kang Akil sehat.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Iya. Rupanya wingi jasak rajum wis diparani Mas Dange ketemu apa ora sak?
1: Wis
0: ketemu. Alhamdulillah. Oh iya pantren men yakin Kang Dange.
1: Sing urung nyong.
0: Guys apa Kang Parjo? Duh, pada ledes wewe. Wewe akhirnya pada ledes kayak Kang Mas Parjo malas temen. Pripun?
2: Awas kon Mama Lani muas-muas.
0: Eh muas-muas ini maring Kang Parjo. Ya, Kang Parjo berapa apa kau dibuas-buas ya Kang Parjo ya. Malahan aduh, wewe. Ya emang ayah kue Om Kas.
1: Terus kok sama nih ya.
0: Sama lagi Bu Sri mie ayam cakra.
1: Bu Sri mie kue wes.
0: Ya Mbak Ina Bumi Jawa. Mbak Ina
1: Bumi Jawa.
0: Mbak Nia
1: streaming.
0: Iya. Oh di, masih di Jakarta?
1: Iya mau streaming.
0: Oh alah.
1: Streamingan yang enak.
0: Iya. Ceritanya serius.
1: Nangen ngomong ah nganan tuh beka anjok.
0: Oh iya.
1: Takoni menung bang.
0: Oh berarti akhirnya jaka sembung menung ya?
1: Iya jaka sembung naik
0: ojek. Jaka sembung naik ojek.
1: Iya. Nyambung cek.
0: Aduh.

0: Ji. Yuatri, Yuatri.
1: Yuatri, Yuatri. Terus Umi Laila.
0: Oke. Okay. Ya,
1: terus
0: Sintanali.
1: Iya,
0: Pangeran Layang-Layang.
1: Pangeran Layang-Layang.
0: Kang Bagas, Kang Bagas ya yang baru ini kehilangan ini Mbak Yunya katanya.
1: Berduka cita ya. Terus ke Mbak Tari Tungteng, orang pasukan Tungteng duduk.
0: Oke. Okay.
1: Terus ke
0: KBB. KBB baik. Kang Boim ya, Kang Boim durung ketinggalan
1: ge. Iya.
0: Takone. Takone apa anane nemune nyung rawani nyebut to. Ana maning geus barang diganti orang dagang. Ya angel maning ngomong.
1: Tong bayar di ana rem. Ana rem
0: apa? Ora dan disamarna ora masalah disamarna kayak kowe.
1: Tapi dilit nyung pernah wae anu ya, keceplosan.
0: Sing apa akil? Sing apa akil?
1: Sing enggak
0: elek. Oh, yang lalen nyongkel. Mas Akil cek, Mas Akil cedak griyone Mas Soleh Brewok waktu celuk bertanya.
1: Oh iya.
0: Paham?
1: Alor maning.
0: Oh, Mas Soleh Brewok paham.
1: Leman, Leman.
0: Oh, Kang Leman. Iya. Oh, Kang Leman.
1: Soleh, Soleh.
0: Oh, nama asli nama udaranya Kang Leman.
1: Iya.
0: Matane ayib Kang Akil kayak Kang Mas Parjo.
1: Kang Parjo.
0: Iya.
1: Kang Parjo terus.
0: Wis.
1: Mikir yo sik sanggane Kang Leman ana.
0: Tambane Kang Leman Afurkon duduk.
1: Duduk.
0: Oh duduk. Iya.
1: Mancung.
0: Heeh.
1: Tapi
0: bae ya. Oke.
1: Kurang ya, makasih.
0: Enji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean ya. Dua penelpon saja dulu cukup. Yang mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya saja. Dan untuk Anda Balane Sara Paramon, jangan lupa tetap semangat jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Dua kapsul sekali minum, sehari tiga kali ya. Habutop ini sangat luar biasa sekali khasiatnya ya. Habutop ini dapat membantu mengobati berbagai macam keluhan penyakit ya. Bahkan untuk Anda yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun, Habutop ini bagus dikonsumsi, baik dikonsumsi karena Habutop juga baik dikonsumsi untuk stamina kita supaya tetap fit ya, dan untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga agar tetap terpelihara, supaya aktivitas kita juga tetap berjalan dengan lancar. Dan jangan sampai salah pilih. Untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning ya. Dan untuk Anda Balane Sara Paramon yang sudah merasakan khasiat dan kualitas dari Habutop, yuk tetap konsisten untuk mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Dua kapsul sekali minum, tiga kali sehari, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Didi Kempot, Ojo Sujono. Sujono apa artinya yo? Ra ngerti aa yo. Aa u un. Aa u u u un. Spesial untuk Anda. Afurkon, tetap di 101.5 Star Paramount FM Tegal sampai di jam 2 siang nanti.

Ya, satu demang campur sari ya. Ada Ojo Sujono dari Menyedi di Kempot. Ini lagu disuka sama Furkon ya. Dalam bahasa Jawa Sujono atau bahasa baku Sujono ini berarti perasaan curiga atau sakwasangka ya, atau rasa cemburu ya. Berarti suudon gitu ya. Terutama rasa curiga dari seorang pasangan ya, khususnya untuk suami kepada istri, atau mungkin sebaliknya kepada istri terhadap suaminya, terkait dugaan hal-hal misalnya perselingkuhan begitu ya, atau mungkin pasangannya tergoda terhadap pasang terhadap orang lain ya. Jangan berprasangka buruk begitu. Artinya prasangka buruk seperti itu. Oh, seperti itu. Ada yuk wajinnya. Ayo guyu. Hadir di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Spesial buat Kang Akil Pasarean. Kil, guyu kil.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Tokopedia, Teh Moro, dan Otibus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Sangguriang,

0: yang standar-standar kembali di 101.5 Setara Paramount FM. Tegal ada liah leye pena etena. Iya, spesial hadir buat Pangeran Layang-Layang sing lagi menikmati suasana layah-layah siang hari ini ya, sembari menikmati demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong di paras sari siang. Ya, Setara Paramount FM bersama dengan Yos Andarista. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang. Ya, nyublek. 352888. Halo, selamat siang Balan Setara Paramon.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ke aki.
1: Sabar
0: tenemen Mbah Daim. Ya Allah. Awan-awan bimewis semadang. Sampun
1: sakuasane.
0: Sawon tene ya. Oh ya, sagebrege. Sampun diseruput. Sampun diseruput niku wedang.
1: Diseruput on di sini.
0: Ngopi apa wedang kuwi sing diseruput?
1: Dobrok.
0: Oh, dobrok ya salam. Bar nyeruput tuh bruk ya, saya sedih nubruk paker
1: dipipil
0: ya, nyeruput tuh bruk bar nyeruput tuh bruk
1: dipipil aja dituntal kabe
0: mengko watuk.
1: Oh, siji watuk
0: iya
1: nenggulu gatel
0: akhirnya
1: ya wis kapiran kabe
0: sing alon-alon iya asal kelakon
1: nampani suaranya jasak bedek-bedek nawat
0: lawe ambakannya jadi sesek ya
1: ini kan digawe watuk mana
0: ini dang jasak bersuara aja ditampani jorna bayi.
1: Orang bisa
0: cetampani, berarti kan sampean tersena kepengin nampani.
1: Limone, yang pengen nampani orang.
0: Sekepoko.
1: Wong durak bari pasara wong durak kange kadang.
0: Kadang sing abote penyare tahu, kaya sampean ndang mlebu sih ya. Sampean mlebu ke sing abote kan penyare.
1: Ya ora ya. Penyiar kowe nang kono. Kono panik kabeh.
0: Om Kas Nuri, rimen Om, ngosit Om.
2: Kinek mlebu menurun Mbak Yo.
0: Oh, rezekine lagi mlebunen.
2: Kang Daim lagi ana rezeki.
0: Oh, rezekine Kang Daim lagi mlebunen nang Mbak Nurul nang Mbak Iyos.
1: Ada lagi kowe tempuh, ada lagi awak pur.
0: Iya. Berarti kita jenis lagi apik. Dan tak berarti uruti mama Ana. Jadi ini apa kepenak?
1: Harus dikerok.
0: Berarti si hawa ini meriang sebelumnya.
1: Limone berkerok tak limone hawa ini meriang.
0: Oh duduk karena meriang. Tapi memang syaratnya kudu ini dikerok ngonongnya. Dan ya.
1: Konjarin sinyal.
0: Nah. Yang online ora bisa nah kroki nah ayo kowe.
1: Ngangune bahasa sing ayo.
0: Pripun contoh.
1: Wes dipendong iki kolak tapi pendong.
0: Oh iya, wong beduk ya.
1: Dipendong kolak nak.
0: Wong beduk ya bahasane alus-alus cara Mama Lani sih. Jasa kerajum im sehat im. Bocor ya. Dan ini seolah-olah sing merok-rok Yos Andarista padil kan sing ngomong jasak.
1: Apa datang deleng nawang aja sari gitu. Ada lagi kara kempes nyong melah.
0: Iya ya, raine melasin nomor.
1: Datang deleng nawang aja sari gitu. Ada lagi bahagia. Aku sewa.
0: Laku ya.
1: Awak
0: angel diceritakannya angel nih kan ya.
1: Awak
0: kembang tapi kayak entut. Ana sekarang kembang entut-entutan ana ya. Kembang kan identik dengan wangi, ya. Lah, kan kembang entut-entut kan kayak kepri memang bunyi lho.
1: Ada kalau si maning bisa ada
0: entut-entutan. Siapa?
1: Potong sumbu.
0: Kayak kue.
1: Orang kalian aja.
0: Kodong sumbukan ke kembang tentutan.
1: Iya, kodong dini mau.
0: Oh, pulsa telasan berkebun ya, Kang Daim. Casak rajung.
1: Casak rajung.
0: Iya.
1: Saya kayak buah apa ya?
0: Pulsa telasan berarti pime. Pulsa apa? Koniden ngono.
1: Yang maksudnya ya.
0: Daim, Abah Sahrul. Ampun nyong online diraya daning Kang Daim aku dadine brojol ampun Abah Sahrul sebenarnya pengen ngosek ya. Tapi izin anak memanisa
1: ada pikir mono tangon
3: Mas Daim ki perhati nganggone sarung tok ketarak bisa mlebu ke
0: Mamalane. Oh, ora ni samar tapi mbeglip ngono ya. Ora apa anane memang ya. Ora apa anane tapi yang kayong bagi seumuran kita kene ya kayong ya ide. Berasa kayak dilikiti ki Mamalane. Keri.
3: Karo lagi gleleng kayak aneh.
0: Glelengnya iyo ya iyo.
1: Mama dewe.
0: Mama kiwi gleleng nempang kau empang kau ane mama ana.
1: Tong mau kan ngomong jangan asem yang kayak kuah.
0: Terus.
1: Jangan asem siap kafe nyonya lu kerok di.
0: Oh sadurungnya oh wis nyaur asem ceritane wis sama masaknya wis siap kafe.
1: Iya. Iya. Ngomong gue ngeliat kulit bedong kalau panjang ayam.
0: Oh kayak kau tuh nurut ngonong.
1: Nurut.
0: Nurut ya pancen ya mama anak ya istri soleh.
1: Ya. Mula kan suruh kau orang bopong layah.
0: Bopong layah ya. Di melas temen ya di bopong layah. Hei, ini ngapa layah? Bisa nih sampai di bopong ini ngapa kau layah?
1: Layah kerangka nyambel.
0: Oh iya anak sambelis ya. Jadi ini di bopong ngonong ya.
1: Nyambel duit bendong karo pancen.
0: Oh iya ya nurut nemen ya mama Ana ya.
1: Coba kedok nyong mangan lo ya.
0: Iya.
1: Kalau jangan asem.
0: Seruput.
1: Ya wis. Akali sirilit tanah apa kayak
0: gua. Komplit lah ya komplit. Ya mambune kayak ya, kembang entut-entutnya berarti mambune kayak entut tapi ora ya kembang entut-entutan ora mambu entut.
1: Sedap.
0: Kembang sembuhkan pokoknya kue arane berarti ya. Kang Daim sehat, Amrul.
1: Amrul sehat, Amrul alhamdulillah.
0: Abah Sahrul ke bersuara.
4: Kang Daim kue oli kerja. Apa ini anggone handset? Jadi ini nempok terus nang kuping.

0: hebat. Oh, luar biasa nemen, apresiasi karo Kang Daim sampai kerja pe handsetnya nang kene nang kuping ya, demi meringokan paramu ya karo nyugu.
1: Tawit nang marimu.
0: Iya, Ba. Masya Allah nemen ya, Ba ya. Waduh, obat kesel ya, Ba, yang riyo paramu, Ci. Ba, Kang Daim yang kayak Kang Boim ngomong apa?
2: Aku nebak Kang Daim lagi ngakali selilit.
0: Ya wis, mikir wis ngucap lagi ngakali, wis ucul.
3: Hari bengi mamana mobong laya, hari awan mamana mobong laya, hari bengi laya ya mamana.
0: Ampun, ke dasar kayak mama anak istri soleha, mama ini istri solehot.
1: Kayak bandel ya,
0: yuk. Bandel nun. Lenceng nun ya, Kang. Iya. Orang pelor acan ya, Kang. Pelor orang. Nuh, nuh. Prime. Nuhun sewu, sing niku, sing dikerok, sing dikerokin, layah henggi. Ya, sing dikeroki, Kang Daim. Masalah ya, dikeroki.
1: Apa, yuk?
0: Kang Amrul, takone. Nuhun sewu, niku berarti sing dikeroki layah henggi. Kang Cahyo, Kang Cahyo nongol Kertaharja. Iya. Langka-langka wis jare Abah Sahrul, langka-langka wis Kang Daim wis pancen. Iya. Kaya-kayane langka. Nyong wetenge anger krungu suarane sampean, Mbak Yos. Endi sekolah? Karo Kang Daim kaku.
1: Sampai ya.
0: Bagas.
1: Kaya Kang Bagas ya.
0: Krungu suarane kita be langsung kaku ya.
1: Ya
0: kudune kuwe dilengani men oli mbuh apa ngono ya.
1: Orsa diwarai
0: ngerti carane. Oh wis paham. Oh ngerti carane pime ben ora kaku ngono ya.
1: Yo barang lagi seneng
0: ke. Yo ya iya wong guyu ke obate ya, obate sehat. Salah siji carane sehat ki salah satu niki dengan mengguyu ya. Ayo guyu. Gratis. Ora kon bayar guyu ke obat waras bergas lengginas.
1: Ora kenang pajak.
0: Ora kenang pajak ya. Obat-obatan lah Kang. Lah maring dokter konsultasi bayar guyu radio hiburan loro hiburan nang radio ki wis luar biasa nemen bisa guyu pe kowe wis aduh obat paling luar biasa ben awake tetep sehat.
2: Ya cocok terus Kang Daim aja mudun kosil kukut jeng papa.
1: Ya orang banyak ya. Kayak wala orang kopen.
0: Kayak seolah-olah kita sebenarnya ngongkon apa?
1: Ya.
3: Kali Kang Daim anak kembarannya tak sama binyang
0: baik. Ya, ya. Mama lali memang doko kalau si model-model kayak Kang Daim kalau jasak. Ya. Asli tergiur. Tuduh tergiur. Doko si orang tergiur ya. Tergiur. Terpesona sama sing modelan-modelan kayak sampean karo jasak rajum ki memang tipe-tipe ne Mama Lani.
1: Iki model kayak apa enggak?
0: Iya.
1: Apa orang ngerti.
0: Di klinik kupinge Mbak Yos Prime. Oh, di klinik kupinge maksudnya. Carane apa ben ora kaku ngono? Yen saya ya wis ngerti nian sampean Kang Daim. Kira-kira dang kaku berarti pime carane dikiri.
1: Ya rane apa? Jalur.
0: Dikuyur banyu panas, Kang.
1: Oh, rasane bapak kune kapan
0: deh. Ora soal sing mau
1: ala apa ya bekiye.
0: Sing mau utek kenyang waras ya.
1: Iya,
0: tapi bisa nih gara-gara kayak anak sing mindo nih ngomong kayaknya udah di utek udah denger. Raus. Ya Kang Boim. Oh ya ora usah tangi. Ya lu ngendang maning mo. Mbak Yos, Mama Nurul hadir.
1: Oh iya, Mama Nurul.
0: Iya, Kang Daim gemesin gi Mbak Yos, gemesin. Apa yo? Ki wong lanang wis sampe. Wong lanang wis sampe jatuh cinta karo sampean Kang Daim. Ya salam mama Ana, jamune apa sampean mama Ana?
1: Jamu saya ora.
0: Paling gedang runtah. Jatuh cinta karo suaramu yang menggemaskan. Iya, diguyur banyu. Jarep Kang bagus ki sepakat karo Yos diguyur banyu panas mengko. Ada padang diguyur banyu panas engko padang gluduk kulit Mbak Yos. Iya ya.
1: Iya, mudah-mudahan mau lemes salah kepantasan.
0: Aduh.
1: Kan panggola disabab tapi kan penyakit.
0: Iya ya, dimelas temennya anget wis anget kuku.
1: Anget kuku.
0: Anget kuku.
1: Jangan apa kena kepen.
0: Masa apa orang tambah tambah kaku kue? Awet sih anget kuku. Kepenak wong nyong dang tangane dikum banyu anget penyong kepenaken.
1: Wes aku sasak aja anget kuku.
0: Mama ana ora jamu tapi pilisan gel carane Kang Boim.
1: Pilih pilihan
0: ya.
1: Paling digarang
0: lima. Iya.
1: Kalau digarang lah kayak kue.
0: Iya. Paling kita sarek kia kan model omongan Kang Daim sing landep akhirnya mama anak kia lulut. Iwatri rame-rame Mbak Yos karo Kang Daim tamune aku pada kakunen gue ya. Ya, alhamdulillah berarti kehadiran kita itu menghibur masyarakat Indonesia Kang Daim ya.
1: Ya bayu atir sudah
0: dolanan ilat
1: ya. Dolanan ilat. Ya terus.
0: Oh iya Yuatri. Oh iya Yuatri masih di Jakarta ya?
1: Di Jakarta.
0: Iya, dang neng domisilinya neng dia. Surat dadi kan ora. Dudu dolanan ilat. Ngurut sih ngurut berarti apa dolanan apa? Jempol ngonong.
1: Ilat.
0: Duitnya oh sangkin akehe. Kang aktif, wa.
1: Kang aktif, cengerani.
0: Iya bener.
1: Iya. Es Kang Daim nyoman manjat.
0: Ya kentenan Kang Daim. Kecoranek apa Sahrul? Memang laka-laka Mbak Yos ke Kang Daim ke gemesik tur bikin mengin dia salam apa Sahrul?
1: Tapi nyong tak antisipasi deh, tak saring deh. Bukan kepeng ngapluk apa pengen buter nyong kan deh.
0: Resep Kang Daim endo lengket karo bojone pilisan gih Mbak Yos. Anji, ampun lah sakar sana panjenengan mau.
1: Pilih kan hubungannya neng di sio.
0: Pilih neng batuk.
1: Bicara sing batuk kayak orang tato di tambal.
0: Ya kan maksudnya ben waras terus.
1: Yang kata ngerepin.
0: Kan ngonong sampean waras yang ngomong sampean waras kan dicekli batuk kau ya. Makanya pilih kan ben suasana hatinya adem terus. Ya, duit orang duit kok suasana hatinya tetap adem. Makanya pilihan mama Ana ya. Makanannya di negeri lagi sepi wayahe. Ngesuknya isi sepi ya tetap nganggo pilih ben adem.
1: Masih melapor nangis, sorry di tangan YouTube. Ternyata kon ngadi sampai ada gorong anak sing bisa jawab.
0: Gorong bisa jawab. Yang ngeluruh kulit, ngeluruh nak jawabannya ya. Mbak Atun, bar nubruk teh. Iya mau pime bar nubruk teh mau nubruk mama ana jore.
1: Waya kayak nubruk lah ngerasane kayong.
0: Nyona mau ngomongin nubruk bakar wesi bae. Eben tambah benjut.
1: Dora karuan ayo nyale tubruk.
0: Iki lagune. Lagune apa ki Kang Daim?
3: Nyong bisa jawab, mutene definisi kowe men lanange jijinen ngatine ora merek merek.
0: Aduh.
1: Ora mari kaya.
0: Tapi justru syaratnya dadi bojone Kang Daim kudu pelisan. Mama Ana sampean kepengin ya nyong tetep cinta padamu harus pilihan san kayak kowe kok mah.
1: Yo ben ngati sampeane kurung kapan.
0: Iya wis lah dasarnya memang dasarnya aurane mama anak aurane Kang Daim ke awur-awuran.
1: nyong bojo takone karo wong liyang ngono.
0: Iya.
1: Sampeyan kurung jawab.
0: Urung ana jawaban.
1: Takon karo penyiar. Penyiar hubungan. Nyata takon karo Pak Ape. Oh iya karo Mama. Oh iya lho bisa jawab apa.
0: Iya durung takon.
1: Urung.
0: Iya, nyong nang jawab sok karepe nyong dewek kok.
1: Kalau dia sudah jawab.
0: Pilih sesing larang Mbak Yos. Remukane jati.
1: Apa
0: Kang Boim. Iya kek, siapa sih ngus pemlebu? Ayo Kang, kok bukan kek, bukan di seruduk.
1: Ayo,
0: lagunya apa?
1: Lagu Sunda kan yuk.
0: Sunda, minim koleksi yang ada aja deh. Lilin, es lilin atau apa gitu.
1: Lilin,
0: apa sih pengen apa? Apa cobelin? Waleh, waleh, waleh.
1: Ke Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro.
1: Iya, anak ya.
0: Coba, kayaknya ke anak. Taman Asmoro.
1: Yang kesalam ke Yuwate.
0: Iya.
1: Jasa Kerajo. UKM. Kang Akil. Akil.
0: Iya.
1: A.A. U.O.N.
0: Sayang
1: Gade, Sayang Ratu.
0: Ya uli.
1: Kobok Elani.
0: Bok Elani.
1: Kobok Kaya.
0: Ya.
1: Kobok Rizky. Kobok Uya.
0: Boke siapa maning?
1: Boke kapi.
0: Iya, bok.
1: Selikwe ke Umas Nuri Miki.
0: Om Kas Nuri.
1: Iya, selikwe jadi Tang Arman ya.
0: Iya.
1: Sama Tang Pesalakan ya.
0: Aham.
1: Iya. Selikwe Miki ke Kang Boem Yo Adon.
0: Nji.
1: Ini Abdila Miki Wes.
0: Aham. Wa Atomai.
1: Wa Atomai.
0: Mama Elsa, Mama Elsa.
1: Mama Elsa, selamat.
0: Iya. Cari mama Elsa. Selamat siang Ang Daim. Ya wene enak es lilin oh Mbak Yos. Lah ya orang enak es tubruk ya Kang ya. Enak kan es tubruk, es lilin mah. Kok waya adem.
1: Waya adem filir-filir ngono ya. Dengan cemumbek-cemumbek kapan ngono ya.
0: Sing disenengi mama anak Kang Daim sarungan terus. Mama Lani diwulang Kang Daim ben lempeng ya ngono.
1: Ya beli mene mo ya. Arane nyempil nang ngono.
0: Jarene Kang Boim kowe mama Lani kon diwulang ben lempeng. Si plenting plekintang plekintung mama Lani.
1: Oh, diwulang kacang kangela.
0: Iya. Ya iya kan anak lagi gue belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu anak ya. Belajar suaya wis tua kablek ya angin. Parlen.
1: Malah dipelakkan lah ulang.
0: Lah.
1: Nyokan ulang kadang pelakkan dengan.
0: Lah iya ya. Iya.
1: Sama belaknya kepribadian kalau gak ingin kayak kue.
0: Iya kok kurang ajar ya.
3: Aduh sampean kebola panas panas ya es lilin es kelapa es cendol dawet lebih enak aduh Kang Daim bagaimana sampean
0: senengnya nubruk
1: sampean kabe sama Elsa ya gue apa kumohon
0: es campur pan apa es campur keneng mama nang puslimi ayam cakra ana es campur es lilinnya puslimi ayam cakra ya enak es lilin.
1: Iya. Jepur ini kalau Pak Mabut Tiono, ya Kang Teddy, Mama Kunti ya.
0: Iya.
1: Ya, selamat siang.
0: Oke.
1: Assalamualaikum KPB.
0: KPB ya. Oke.
1: Anaknya kue lagune.
0: Ada Taman Asmoro.
1: Iya, wes kue lagune. Dan ini kalau akal istirilit.
0: Iya, ke Pangeran Layang-Layang ketinggalan dulu disebut ya.
1: Pangeran Layang-Layang. Ya, selamat siang. Atur suwun ya, yuk.
0: Ini nomor siapa ya? Diwulang orang mempan ya kowe, Mbu kaya
1: kowe. Jaluk di stempel kok.
0: Jare mama lali diwulang orang mempan. Luwi sakti.
1: Iya, karena dibanyak taro sing mulang.
0: Iya, wis.
1: Griga kok sing mulang. Ya matur suwun.
0: Sama-sama, Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting.
1: Jos,
0: terima kasih ada Kang Daim bersama dengan Mama Ana ya. Wes wae dimanapun Anda berada, Kang Daim. Aku sumpelane Paramon FM ya. Aja pare-pare aja kata ora kerja, aja kata pengangguran ya. Kang Daim ngartine ya, mentelengane Paramon ya koro nyesep ya Kang Akil apa ya Kang Akil kok demek kaya. Ya, hiburane Paramon. Dan lagi rehat ya, nutul HP ben bisa mlebu online. Oke, oke. Satu penelpon lagi di belakangnya Kang Daim. Halo, selamat siang Balen Istara Paramon. Eh, nong teh maning. Gue juga tro. Iya, Om. Om
1: Kursan Ines.
0: Ji, teman-teman, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang
0: ugi. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ji,
0: ber. Kudu sabar. Jam apa? Jam belum.
1: Jam campur sari.
0: Tak koleti. Nyidem. Harul. Abah Sahrul yang
1: selamat. Pada anjak.
0: Oke.
3: Tungene umkas
0: satu paket to Im. Maksud ri campur sari dan ini lagunya nyar.
1: Lagunya yeah. Puter-puter nak apa?
0: Iya.
1: Jangan ada nya kota karo wong.
0: Mungkin.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jumat.
0: Ya. Ya wes. Yeah. Spesial ya, Om.
1: Semuanya kapu ya.
0: Semuanya mbak. Saja Om ya.
1: Ngapurane ya biasa le kari-karinan ya. Yeah.
0: Ayo wis disyukuri. Ora wis disyukuri Om ya kari-karinan Bapak ya Om ya.
1: Ya wes ora usah.
0: Ora. Ora namani maning ora. Bakal kapiran terus sawit wingi. Oke.
1: Wes ora dadi kapu.
0: Ji.
1: Wes Mbak. Bisa lah njenengan Mbak.
0: Oke.
1: Super paling mentok ya Mama Wiwin ya. Sing dok pitune nggo tiga cara manis.
0: Iya,
1: Bagi-bagi.
0: Iya.
1: Iya. Makasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang. Coba main kelalen kosi lubar. Lagu ora diputer balene Paramon. Tetep kudu mesem Kang Poim ya. Ya, dilarang tidak mesem. Tapi nek kue Mbak Atun, Mbak Yos, pesem Mbak Yos, gelem ya. Gelem perasaane dirimu Kang Poim. Wingus jawab ya, ora Poim, ora uwer aku. Sampean wis ngemineng Mbak Atun. Iya, terus batem peson. Dan untuk Anda Balen Istara Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, kemudian yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan, Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda juga bisa langsung datang ke studio Radio Istara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ya, lagunya kayak apa sih Kang Daim? Iya Kang. Liar-liar Kang Daim. Kusruk esai duduk esai ya Kang Daim ya. Kusruk kayune Kang Daim. Sumpel kupingnya nge-o headset. Iya, wanggut-wanggut, oi! Kang Daim yang ada di kesan-beduk bersama dengan Mama Ana, Ketaman Asmoro. Hei, Kang Daim!

Iya, saudara saudara yang lemas tara para mana FM di Gel ada. Dan dari Om Kasnuri yang ada di kosan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin. Bawaannya sih Raya pingin manggut-manggut ngeneng lo ya. Kalo meripatnya merem, meripatnya dimerem na, kepalanya dianggut-nanggut. Yakin as kok yang lakang-lakang nih ya, gurih nemen dari ngokna lagu nih. Telinga turu kebebelasan. Ya sudah, terima kasih untuk ada balonnya suara Pramon. Jadi Mbak Atun ngarang ding, Boim tang ngarang, Mbak Yos, Boim ngarang. Yos, iya. Ya nyong memang orang percaya, percayanya ngomong karo Gusti Allah tok ya. Boim, apa maning kasih ngomong Boim. Yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, terima kasih. Ada dari Selamat Siang Mbak Yos, dari pendatang baru, ada Kang Tau Sori Garuda Steam Tarub Tegal. Ada Kang Tau Sori Garuda Steam Tarub hadir. Salamnya buat Abah Sahrul. Iya benar, Abah Sahrul di Beduk dong. Mungkin Mas Amrul ya, Abah Sahrul di Beduk. Kalau Kang Amrul itu di Purbasana. Terus ada Kang PM, ada Kang PI, ada Om Kasnuri, ada Kang Boim, ada Mama Gilang, ada RT Lihin, ada Teteh Agustin di Kuningan, Teteh Mimi, ada Kang Mandor Leman, ada Kang Muhtar Odong-Odong buat Bude, buat semua balanya setara Paramon. Salam perkenalan, terima kasih. Buat Mbak Yos, terima kasih. Jih. Ada Mama Alisa ya, selamat siang juga bersama dengan Kang Agusnya. Mbak Nia, oh Mbak Nia juga mau nih. Karena berarti kan ini posisi Mbak Nia yang lagi di Jakarta, di luar Tegal, tapi dia dibele-belein streaming demi untuk mendengarkan Paramon begitu ya. Setia nemen sih Mbak Nia. Islah, setiap tikungan ada Mbak Nia. Olah kak Mbak Nia, sici-sici ini mong Paramon. Sama mong ireng, iya. Yang selalu ada di hati. Mbak Ania belum pulang, masih di Bekasi. Ya sudah, have fun ya Mbak Ania ya. Nanti pulangnya hati-hati. Mudah-mudahan selamat sampai acara kumpul-kumpul. Medangan karo macetan ya. Karo istilah aja kepilah, gendu-gendu rasa onong ya. Iya wes. Kemudian di belakangnya Mbak Nia, ada Mbak Ina Bumi Jawa juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga yang ada di kosan Grokul, selamat siang. Dok Dinda juga hadir yang ada di kosan Sindang Laut. Kemudian ada Waku Celuk juga selamat siang bersama dengan ada Kang Mas Parjo, Mama Ikmah juga selamat siang. Terus ada selamat siang Mbak Yos dari kawasan Mepet Sawah Akasia Indah Jati Rawa. Hadir Mbak Ilah ini ya, salamnya buat Akil. Terus Mbak Nia, ada Om Kasnuri, ada Abah Sahrul, ada Ayah. Kemudian di belakangnya ada Kang Raju, lagunya Gelang Kalung Nokyos. Nokyos, ji, sampun do, sampun dahar Nokyos ya sampun. Jam segini, masa ditanya sudah makan siang apa belum? Alhamdulillah sudah. Kemudian di belakangnya ada Jasak Rajum, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin yang ada di kosan Lebeteng juga selamat siang. Ada Kang Cahyo nongol Mbak Yos di Kertaharja. Ya, terima kasih Kang Cahyo di Kertaharja. Mama Nurul juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Aki bersama dengan Cengrani nih. Ya, wis mulai pan ider londene, lontong sate nih. Lonte. Lontong sate. Laris manis ya Kang Akib ya bersama dengan cengraninya. Kemudian Kang Amrul juga selamat siang, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Amrul di Purbasana Tarub hadir, request lagunya Lintang Asmoro.

0: kayaknya tadi sudah hadirkan apa belum? Kayaknya belum ya? Belum apa udah ya? Salam caliknya buat Kang Aryo, ada Bude Mut, ada Mbak Nia, ada Jasek Rajum, ada Furkon, ada Kang Kasnuri, ada Mama Rengganis, ada Kang Sahrul, Abah Sahrul ya, ada Mama Lani, ada Kang Parjo, buat Balanes Tata Paramon, selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesialnya buat Mbak Yo, semoga selalu sehat, berkah rezeki, amin, bahagia bersama dengan keluarga, amin, ya robbal alamin. Doa yang sama buat Anda, Kang Amrul dan keluarga ya. Muslimi Ayam Cakra juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus ada Yuwatri, salamnya buat semuanya saja. Kapan-kapan Mbak Yos ketemu lagi ya? Iya, aku juga kangen. Aku kangen sama sentuhannya Yuwatri. Lebih tepatnya picetannya Yuwatri. Yuwatri Yos ya kata-kata nyentuh tapi kalau menep. Picetannya Yuwatri aku kangen. Itulah sih kangen picetannya ya sekalian noh. Mbak Siti Aminah ya, Mama Senuha juga kangen ya. Terus di belakangnya Yuwatri ada Abah Sahrul bersama dengan Mama Nisa ya, singkapi Rana Jebulora bisa melebu ya Bah ya. Lanos tabah, dicoba lagi Bah. Assalamualaikum para sari campur sari support teman-teman, salam kanggo sing lagi online buat Mayu semoga sehat ya. Aku mau monitor Mbak Yo, soalnya habis kehilangan kakak perempuan aku kemarin. Oh, kemarin habis kehilangan kakak perempuannya ya. Ya sudah, kita semua turut berduka cita sedalam-dalamnya ya buat Kang Bagas bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan diberi kekuatan, sabar dan tabah. Insya Allah almarhumah dari kakak perempuan Kang Bagas seorang baik dan insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Mama Elsa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Gani, Mas Pi-nya juga selamat siang. Terus Kang Boim juga selamat siang. Terima kasih Kang Boim sudah hadir. Mama Kiwi. Ke Kang Daim ke, oli senggakan.
1: Sruk sugone, engko kena obat nyamuk.
0: Ku sruk sugone ya. Sugon apa? Kayu, pokoknya kayu lah ya, niannya. Apa cecen sugon. Di ledek Mama Kiwi, Kang Daim. Kusruk, ben kena ngobat nyamuk. Kena ngepel loh, cuman mien ya. Mas Dangit juga selamat siang hadir Mak Yus di Parasari. Siang salamnya buat Mama Lani, ada Jasek Rajum, ada Uwer, ada Kang Akil, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, ada Kang Pi, Bajaka Tingkir, ada Nyiratu, ada Tete Agustin buat Abah HM, buat Bu Wahyuning Hai, ada Mbak Ilah Tower buat Yuwatri, ada Kang Jenal Jahit buat Kang Mustar Odong, Kang Boim, ada Kang Bagas, ada Putra Layang-Layang, ada Abah Sahrul buat Wadaim, dan buat semuanya saja Balanes Tara Paramon. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Yos. Wong ireng hadir.

ada Bang Ireng hadir ya. Salamnya buat semua balanes Lara Paramon, sebersayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mak Iya, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri, juga selamat siang. Di belakangnya ada dari, aku gak tahu ini nomornya siapa yang belakangnya. Kemudian ada Kang Bagus Ari Permana ya. Salamnya buat saudara kembar saya tuh Bagus Adi Permana bersama dengan ketiga istri saya, spesialnya buat istri saya Irta Amalia Permata. Kemudian di belakangnya lagi ada teriring salam dari jauh, aku ucapin selamat siang buat Mbak Yo, sehat selalu. Sehat selalu ya Mbak Yo, sianji, amin. Aku butuh suaramu, sing ora isok dilalekke kanggo konco aku leyah leye. Matur nuwun Mbak Yo, senji, sabang sulipun. Ini untungnya dia bilangnya gini nih. Aku butuh suaramu, sing ora isok dilalekke kanggo konco aku leyah leyeh. Tapi iya benar ya. Tapi kalaupun bilangnya gini, aku butuh suaramu sing ra iso dilalekke kanggo kanca turu. Ya ora masalah, bener kan? Iya kan? Dengar penyiarnya sambil leyeh-leye kenang kok kanca turu. Iya. Mama Kiwi primen mah. Oh, sama voice boy Mama Kiwi.

0: Iya.
1: Aneh karo mon Amisa pacetane.
0: Bula. Wong iki ndang ngomong lucu ya. Lucu. Lucu. Lucu. Tur lucu. Bersama dengan Mama Kamisa, Mama Kiwi lagi medangan. Yang arane emak-emak ya, mama masak ini kan hobine medang karo macet, karo ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon mendur mengingsor miring seri. Sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di pada sore siang. Mbak Atun, Mbak Ayam Ceker, selamat siang juga ya Mbak Atun ya. Di kesempatan siang hari ini, hari oh iya Wato Mai juga selamat siang. Ketret Wato Mai, selamat siang di kawasan Gedung Banteng bersama dengan Kang Sarno dan juga Yumarti ya. Iya, di kesempatan siang hari Rabu di 14 Oktober 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di La Nosta. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore ya. Debang terakhir Nelongsoknya Didi Kempot. Ini untuk memenuhi permintaan dari Kang Teddy sama Tante Dewi Kunti ya. Selamat siang untuk Anda, lagunya saya penuhin deh di akhir Parasari. Dan 101.5 Sara Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Dari Parasari campur Sarine Sapor, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegel. Hai Setara Paramon, ketemu lagi sama Yusanda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 614547. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesana mata. Ada juga ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan kemana-mana dulu, don't go anywhere, tetap di sini di 101.5 Setara Paramon FM Tegel. Karena masih ada Yusanda Arista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia sampai di jam 4 sore nanti. Ada Nothing Else Matter ya, Metallica hadir spesial untuk Anda, Balane Setara Paramon FM.

0: Mari sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bening Barat RT 01 RW 11 Tegal Kamulyan Cilacap. Awalnya mata saya berair katal-katal untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Startup Paraman FM Tegal, masih bersama dengan Yus Andarista di Lanos tanya sampai di jam 4 sore nanti. Kebersamaan kita di Lanos yang akan dihadirkan untuk menemani hari Rabu Anda. Dari miliknya almarhum Bruri Marantika ya, ada Pamit. Ini lagu disuka sama Teteh Dinda yang ada di kawasan Sindang Laut ya. Selamat siang saja untuk Anda, Teteh Dinda. Yang mau gabung yuk disapa di 352888. Halo, selamat siang jelang sore Balan Estara Paramon.
1: Halo.
0: Dasar Kia yakin. Wong Kia yakin pentol nemen.
1: Terima kasih atas kelamaannya tadi.
0: Aa lagi.
1: Boleh deh ngomong kayak lagu ini di
0: meja lagi. Laki-laki ada on ya wes. Lagunya apa, Pak?
1: Anggar ngerti jeline Mbak Yosa mesti Pak ya.
0: Iya dong, aku mesti pokoknya dang buka voice orang langsung buka.
1: Ngartine
0: orang kurang sih.
1: Kasi wi.
0: Kang Daim sengin angel dang blebu sampai ngomong ngomong. Mbak Yos, kue Yuyos, kue AA Furkon. Jasak rajum, nomornya diblokir kabeh. Ben orang ben nyong bisa mlebu maksudnya kayak kue.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, kamu kan soalnya para apa sih sing paling pada pinter on mlebu online ya yang.
1: Iya.
0: Sing biasa cepat masuk. Tapi orang bisa. Apa manika diblokir, di-loadout kue sing mlebu sama PI nyong orang ngerti.
1: Orang kejerum sama kayaknya jarang mandi ya.
0: Siapa?
1: Jarum coklat.
0: Iya, primen. Tapi komen sih. Mama Laniu ya. Siapa sih ini maksud? Iya. Tapi komen, monitor ya.
1: Ya wes ke lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari
0: siapa lagi? Siapa lagi?
1: Betaria ya.
0: Yang apa?

0: Ria apa Pak Embo coba Embo?
1: Beta Ria.
0: Ini jarang metu.
1: Ini jarang metu ya Uon. Orang bojo-bojo. Papa HM on guys, sendul-sendul on.
0: Siapa?
1: Papa HM.
0: Papa HM.
1: Iya, Kang Amrul.
0: Kang Amrul.
1: Iya, ke ada aku ingin cinta yang nyata. Akan men a?
0: Ya gue aku aku cinta yang nyata.
1: Aku ingin cinta ayah, yang nyata. Iya. Boleh.
0: Ya wis, salam buat
1: Mama Alisa, tiada hari tanpa radio Paramon ya, Aa ya.
0: Apa?
1: Mama Alisa, yo a. Ngomong yo a, iya. Walaupun iya, awun kan setia ya, walaupun setiap tikungan ada, ya tetep ngomong. Iyalah Paramon. Iya, Paramon selalu ada di hatiku. Hilap ya orang papa yang arane menungsa ya, ya. Iya wes. Mama Abdillah hadir a Furkon.
0: Apa?
1: Mama Abdillah.
0: Mama Abdillah.
1: Ya.
0: Selamat.
1: Mbak Yos a sa mui bisa nambah prime. Artinya apa a? Boim.
0: Kang Boim.
1: Boim dah ngomong ini bahasa planet a.
0: Iya, bahasa
1: apa? Kang Boim. Sa mui. Aa samboi bisa nambah ya. Gimana mamalani ke? Ke mamalani ket golek dia bisa ne jerum coklat atau tahu online we. Iya kan mat kelangan oma.
2: Kadang ora bisa ditebak on sing mau sepi arepan ngakali. Kali gane anong tuku juculi anong nimbang lengan, nimbang endok, nimbang beras aire lah.
1: Ya krungu, krungulah. Krungulah. Lah. Ayo we. Asline mlebu ngakali cuman dilalai kadang pas lagi rame dagangane.
0: Iya.
1: Kang Boim, bojo-bojo on.
0: Iya. Kang Boim selamat.
1: Siang jelang siang. Sore, sore ya kena wis lalah ah.
0: Terus.
1: Sapel mani iki ya. Bunda Oka, ah.
0: Bunda Oka.
1: Bunda Oka. Heeh.
0: Nyiratu. Terus ber Kang Parjo.
1: Enji. Iya.
0: Kak Raju. Kak Agustin.
1: Ji.
0: Terus buat Kang Dai.
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Mama Ikmah bersama Mama dengan ketiga dara manis.
0: Bersama tiga dara manis.
1: Manis CU.
0: Terus buat Mbak Nuri.
1: Mama Lani ngomong.
2: Salah diriku sih on sana ngundangin jerum cok. Aku nyum itu rokok on bujur.
1: Itu kan panggilan sayang ma. Panggil
0: iya.
1: Panggilan tenar ngonong lo. Biasanya gini nah namane Uon misalnya Muhammad Abdul Furqon. Panggilan sayangnya kan A-U-U misalnya gitu. Itu kan panggilan sayang, panggilan tenar, panggilan yang memang asyik untuk disebut ya A-A ya.
0: Terus,
1: iya.
0: Coba lagi.
1: Cerum coklat. Gara-gara ini pernah bahas jarum coklat. Jadi ini akhirnya nyebutnya jarum coklat Mama Lani.
0: Terus buat Kang Doli, Tak Gusti.
1: Iya. Pangeran layang-layang. Jadi bujang aja diformalin kejar pangeran layang-layang. Jadi bujang baik diformalin. Iya wis, eben awet ya. Eben awet.
0: Sarang metu iki ya. Gua tambah atok.
1: Sampeyan ora tok ora bojo-bojo ora metu. Mbak Yati seblak selamat. Mbak Yati seblak.
0: Mbak Yati seblak.
1: Terus Mbak Ilah Tower A.
0: Mbak Ilah
1: Kupang. A dodolan susu aja karo rokok mengko mambu ook.
0: Siapa?
1: Akil.
0: Akil.
1: Kamu jualannya apa? Harusnya kan bilang sembako tapi A nyebute memang singkatan mata. Susu kayak kowe ya. Karo rokok tapi jarane Kang Akil aja dodolan susu karo rokok. Iya, tapi cara Kang Ail aja dodolan susu karo rokok engko mambu ook.
0: Oh gitu ya.
1: Cemi, A.
0: DM-nya Lesra Kusin ya.
1: Duduk, duduk. Lagu gue sih kamu pernah denger gak sih lagu sendiriku si Akil? Cek Romla duduk Cek Emi, Cek Romla nyong salah nyebut.
0: Terus buat Kang
1: Cek Romla ki judul lagu AA. Iya, enggak pernah dengerin lagu Cek Romla ya. Ih.
0: Ora.
1: Iya, api mesing orang aku.
0: Apa sih kamu cari?
1: Udu nih nang kene ki nang Lanosta.
0: Cek Romla ini kayak apa sih?
1: Ya judul iku kayak sing Cek Romla karo apa namanya perkawinan Jang Karim karo Nyi Imas kamu di itu aja di YouTube aja.
0: Ora paham
1: lagu kuwi. Lagune wis lagune wis angel nemen saka lagune.
0: Ora paham lagu kuwi. Paham ya gar. Sing nyanyi siapa sih?
1: Sing nyanyi Dul Sumbang.
0: Ya Dul Sumbang ngerti nek sing kalau bulan bisa ngomong.
1: Kamu dengerin lagu itu sih wong sering diputer ya. Cuma nyong lagi ora wani muter lah. Ya.
0: Walaupun sering diputer aku tetep bae enggak tahu.
1: Ngilu aku ngilu ngliyang ono lagune ah.
0: Ngilu.
1: Ya iya. Kang Boim udah seneng ndang ngriyang ono lagu Cek Romla Kang Boim.
0: Oh, ya.
1: Mama lani ngomong apa, Ma?
2: Mulalah, emangnya nyong tukang rokok kemo. Nyong mau bendengi lampu angarani papa nyong bendengi
1: uncang-uncang sangin dewan.
0: Anjok itu, waduh. Terus buat apa lagi?
1: Mau darani jarum coklat, ah, Mama Lani. Ah.
0: Kan tetap jarum coklat, Ma.
1: Ya, wes. Sakra cum, wes. Sakra cum, ah.
0: Ya, terus buat apa?
1: Iya, Kang Teddy dan Dewi Kunti.
0: Dewi Kunti.
1: Iya. Iya, Nok Dinda, Nok Dinda. Iya. Mbak Atun Mbak Ayam Ceker.
0: Ayam Ceker.
1: Ya wes.
0: Kang Amrul, Kang Peter.
1: Iya.
0: Kang Nasori.
1: Kang Kasori.
0: Iya.
1: Mbak Atomai, Mbak Atomai.
0: Mbak Atomai. Wong Barat, wong Barat ini sebelum ramai.
1: Wong Barat awit wingi ngodor, cah kayak kowe.
0: Biasa lah Wong Barat wingi sering.
1: Jerum lanci bayo Mama Lani, Mbak Atun Maning. Bisa?
0: Ya, terima kasih Mbak ya.
1: Iya.
0: Aku ini suara kuat, Bu ini juga suara.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
0: Yo.
1: Terima kasih ada Afurkon ya lagunya nanti. Wah, belum pernah dengerin lagu Cek Romlai Kang Akil ya. Itu sering dimunculin beberapa kali waktu almarhumah Ami Bakar Madu masih monitor. Aku mendengarin lagu Cek Romla. Sama perkawinan Jang Karim dan Nyi Imas ya. Akil ya. Gue lagu pilihan Akil ya. Pada judi-judi siapa? Halo, selamat siang jelang sore bulan Istora Paramon.
3: Siang.
1: Siang juga.
3: Bisa sepanjang hari.
1: Iya.
3: Apa kabar?
1: Baik.
3: Alhamdulillah baik lah.
1: Iya.
3: Ajek.
1: Ajek lah, Mas Saban Robe. Kok sampean pangling, mengko sampean pangling.
3: Kok kan dadi kering kaya adang.
1: Aja mana manyong oli mupuk nemen-nemen ben lemu kok apa digering. Sampean
3: kuwi pangling jamu nang
1: ngono. Yakin jamu apa kuwi? Jamu apa? Jeruk purut.
3: Dalam sih ya.
1: Oh. Jamu apa? Tempe.
3: Jeruk bener
1: Oh, ala emen-emen yang
3: nek. Jamu tempe kudu mateng emen-emen.
1: Iya, dongane jamune ku tempe diperes.
3: Oh,
1: orang
3: dipangan
1: Orang dipangan. Kecuali sing mam sampean tayasak ya diperes semangat saya. Orang saya memuji Anda. Saya memujimu jasa. Memujimu. Eti, ya wong sampean kan layak untuk diledek.
3: Ya
1: enggak
3: apa-apa
1: nggih. Karep sampean. Lagune, apa ya? Lagune engko
3: disenggol eti.
1: Judule apa?
3: Malam pertama.
1: Malam pertama.
3: Iya.
1: Nah, goleti anak kayane.
3: Oh, iki
1: nembang kutuku. Ya jebulin soalnya lah ketulisane sing nyanyi siapa? Jebulin sing nyanyi wong lanang ya.
3: Nah,
1: iya. Iya, Obi Mesa kalau enggak salah ya.
3: Ini adanya Tika.
1: Orang maksudin wingi sing dimunculnya kan tidak sesuai dengan harapan Anda.
3: Iya.
1: Akhirnya tapi tidak apa-apa kan?
3: Orang apa?
1: Tidak apa-apa.
3: Iya.
1: Oke. Buat.
3: Mm-mm. Ya.
1: Sama lagi.
3: Rio Pesek.
1: Rio Pesek.
3: Ya, Mama Nadia.
1: Iya.
3: Mama Lani.
1: Iwatri.

0: Mama Nunung, Iwa 3,
1: Iwa 3.
0: Ang Tuli.
1: Iyong.
0: Ang Pato.
2: Yang mau di beras apa, Mayos? Susu sapi, apa? Susu liyan, eh. Di main beras-beras, bay. Aduh.
1: Dodolane dodolane afurkon ya keh lakone wis mulengek colot krungu suarane jasak rajum langsung mencolot. Mama Abdi le hadir sak rajum ya krungu suarane sampai langsung dadak pada ngantuk. Kang Hariri iya iya Bapak nek Uya mamae Uya.
0: Bapak nek Uya, kangen nemen.
1: Sak. Pilus doyen.
0: Ya doyen no.
1: Opak doyen.
0: Doyen.
1: Petak. Renginang, renginang doyen.
0: Doyen.
1: Bisa mak eme apa ora?
0: Ya bisa
1: Oh, bisa Bapak nek Uya.

0: ya dong ngene kuwi sing loro nggo sampean benahi dewek, sing sakit kuwi benahi. Ya iya.
1: Ya
0: dong ngene, maaf ya ngek.
1: Nyong.
0: Ya ngek aja ya ngek aja meneh wis ngek tak benahi nggo iya. Kita nyong rumang saya wis duwe dewek loro, ki sing sakit nggo iya ya ngek.
1: Ya kudu. Ya loro ya.
0: Ora.
1: Nang
0: arep iki dadah. Ora, cicit cicit. Ke, mama lali ke. Cocok bisa. Cocok bisa blubur. Aduh, atur kuendung. Nyorong ati kuendung, nduk sing kena diceplok. Nduk sing kena diceplok karo di dadah ya Mama Elsa.
1: Mama. Mama.
0: Ya.
1: Mama Dira.
0: Iya Kang Daim, ke Kang Daim. Sing lagi sumpel. Sing lagi sumpelan. Sumpelan headset. Iya.
1: Ora
0: krungu. Krungu sumpelan, sumpelan enggak gua headset.
1: Sumpel ora krungu.
0: Ya krungu. Ya krungu nang rapi. Tapi kan krungu, krungu suaranya kita berdua terdengar di radio, didengar, terdengar di kupingnya itu Kang Daim.
1: Wah, royal
0: temen. Loh, emang dia sukanya seperti itu? Sukanya memasukkan headset di kupingnya?
1: Astaga.
0: Kalau kamu kan, kalau kamu kan enggak seperti itu ya.
1: Yang kena, iya,
0: kamu
1: ya.
0: Kamu kan kupingnya dijembreng aja sudah terdengar dengan keras kan radionya? Iya, tapi
1: iya
0: selera. Tapi kan kalau Kang Daim, menurut Kang Daim dia lebih mantap ketika headsetnya langsung disumpelin ke kuping.
1: Orang bisa, berarti kurang.
0: Iya kurang.
1: Pendengarannya kurang, berarti.
0: Bukan Kang Daim, radionya lagi rusak.
1: Orang
0: kuping. Sekarang dewek tuh ya.
1: Bunda Sati.
0: Jedek bleber nemen-nemen ada pilus nang tetris. Ini masih Bu Papane Uyang ngomong apa sih nyong biar orang bisa ngartik nane ke. Jedek bler. Jedek bler nemen. Emang ana pilus nang dedek. Ana andeng-andenge jasak racun.
1: Kapan ya? Kapan
0: ya? Ujuk-ujuk ngomong pilus. Padahal, sak, niki padahal kan kita bahasa nduk ya saknya.
1: Iya.
0: Tapi kan memang dasarnya papane iya pengen main pilus.
1: Ada orang sak, ini kupingnya. Jadi sumpel. Enak krungu. Soalnya mama papane kan harus sumpel.
0: Krungu sak. Krungu. Cuma fokusnya itu kan terbagi-bagi. Mendingan wong urip, wong urip kan pikirannya pirang-pirang sing dipikir.
2: Ayang jalan minggu pan melu ora.
0: Sak. Diwisiki. Om Kasnuri, Om Kasnuri, sak.
1: Kasnuri.
0: Iya.
1: Kok Mama Lydia.
0: Dina minggu pan melu apa ora?
1: Mari ngendi tak kono mari
0: iki kok. Dan dina Jumat sih sampean tan maring Om Kasnuri apa ora?
1: Ora.
0: Ora. Terus sang dina minggu sih pan apa ora?
1: Tak mari ngendi.
0: Iya sih mending gelem di situ, gelem apa ora? Yuk gelem dong. Masa enggak gelem?
1: Ora. Bayar sih
0: seblak ya. Sampean lagi sunat mie nangis apa ora kita koni Kang Boim.
1: Habis sunat
0: payung kita nangis soalnya manula ya sak disit lah kak ya, saiki lah kak disit lah kak laser ya sak ya
1: iya anak laser habis tetep manung nangis
0: nangis tapi kan dikai sak dibius
1: dibius aja tetep
0: kecuali biusis enteng biusis enteng
1: ya dan kan dibius enteng
0: iya tapi dan biusnya si berproses kan orang nangis kan
1: orang mesti nangis
0: ya, sing nangis bapaknya sing nyawang orang tega iya kan.
1: Orang
0: bisa. Mama Anjeli sak.
1: Mama Anjeli positif.
0: Iya. Iwatri wis sak Iwatri.
3: Selamat siang sak. Ya wong pada lagi mak mesah to sak.
0: Oh. Nang warunge Yuhatri lagi pada makam soto.
1: Oh ya, jenak bebe
0: iya,
1: Yuhatri.
0: Iya, cengingis.
1: Cengingisan
0: lagi. Iya, di arane cekak Cikarang. Cakarane Cikarang. Iya,

0: situ pokoknya nang kono nang warteg ke.
1: Iya wis warteg bener.
0: Iya. Mbak Yunita sih pime kabar wetenge pime kira-kira Mbak Yunita wa kabar wetenge pime si.
1: Ora apa-apa niyo.
0: Si pegel Mbak Yun. Mbak Yati, Mbak Yati sebelah, Mbak Yati sebelah.
1: Sebelah.
0: Iya. Mama Alisa, Bunda Oka.
1: Mama Alisa.
0: Iya.
1: Mama Ikma.
0: Iya, Mama Ikma sama Kang Parjo.
1: Kang Parjo.
0: Heeh.
1: Mamanya Kota Tegal.
0: Mbak Atuni ayam ceker.
1: Mbak Atuni ayam ceker.
0: Nyong Osak. Nyong Osak di main jamu, di jamu ni nyong eben lemu Osak.
1: Apa sih?
0: Mbak Atun.
1: Aku tahu wis lemu kok.
0: Ora, Mbak Atun kan berarti mikir jarane tange, pan di jamu ni ben lemu Mbak Atun ya iyo.
1: Oh, tak di kena tawon.
0: Tawon?
1: Iya, ndak gantung kok lemu.
0: Mending tamat dune tawon wis pan di main. Pan main tawon. Di kurang ajar ya. Dicemplung nak kan? Benar
1: saya kena karet tu.
0: Ya orang pap kan melar kan bel bel.
1: Bekar.
0: Kan sing penting eben lemu ya.
1: Benar. Ia tangkaim ya. Ini pilihin dulu ni tangkaim.
0: Ya.
1: Sebelum bel.
0: Minyak.
1: Bolor.
0: Mbak, jasa kena cium dan mono marani takau ini sih sampean gawene minyak tanah Pak tawon ya
1: kowe. Oh, kabeh bae ya, Pak.
0: Sampean ngidik disit Mbak Atun aja langsung metu Mbak Atun yang mati risung. Ngek. Ngek wingi oli jamu ngek.
1: Oli. Ngek
0: sampean kaya kuwi sakrat-sakrat kan gojak sekabe dong kan ora ketang ya. Nyong mentrong lermu apa ngono mangek.
1: Ora.
0: Rong klut.
1: Nyong ora bleng lho kalau roba ya. Nyong iki kalau
0: roba. Ono sampean mesti nimbang 5 kilo.
1: Ora. Ono kan cukup ora ali menang ora nimbang nimbang.
0: Oh, ora dedol maine ngono ora dedol ngono.
1: Iya.
0: Ya berarti min. Berarti dibelek-belek natok kok.
1: Tapi nemu nene, orang orang
0: tu, kira nak kerapan wis kebel nok. Kapan ngeringok nak nok ke karo jasak? Ngekek wis pokoknya pol rame nenok ya kowe.
1: Mbak Yunita.
0: Mbak Yunita. Bagi ni korong ngipit, ngipit, ngipit bakar-bakaran. Kang Akib kia tumben, Kang Akib ya wene. Wis ora ider. Ya mesti nangis so Kang Boim soale pulpene. Apa kita bisa ngonulis? Sak? Iya Allah, saya lagi berbicara, Sak. Ah, Anda itu tidak sopan. Anda tidak sopan, saya masih berbicara kepada Anda. Tapi tiba-tiba Anda menghilang. Aduh, Mbak Yunita, sirai lagi mules-mules ya. Wetenge lagi mumet-mumet, tiba-tiba jasak pergi dengan begitu saja. Sementara saya masih berbicara kepada Anda, Sak. Tidak sopan kamu, Sak. Sudah dua penelpon ya. Oh iya. Ya sudah dengan balannya sarapan-sarapan yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin mata ini berkhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rapun dekat, penglihatan kabur, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama sama Vimata ini udah satu paket ya. Harganya Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Pripun Mbak Atun? Engko tak seruduk sak sampean ya. Enyong jalu kejemu lemu kopan dimene antu petawon. Seruduk sampean sak ya. Jasak dan seruduk tak seneng kan Mbak Atun. Malah arep-arep oh. Semoga saya kalau ke Mbak Atun dapat serudukannya Mbak Atun. Mengko tak sentik mengko. Nduk. Ya salam. Mbak Atun kayak wongnya kalem. Jasak ya orang nyana. Kayak kue. Tak ngomong kalau ya susu-susu melepuhnya metu.

Aduh, stak remo anak nduk-nduk anu. Aku ingin cinta yang nyata. Betaria Sonatas hadirkan di menit yang ke-56 lepas dari jam 2 siang waktu Paramon FM, spesial buat Afurkon.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramount FM, Jalan Raya Damai.

0: 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apa kabar?
2: Hai juga, Ra. Kabar aku baik. Kamu gimana?
1: Kabar aku juga baik, Din.
2: Ih, sekarang kok kamu pakai kacamata, Ra? Dulu kan kamu yang ngeledek aku pakai kacamata. Sekarang malah kamu yang pakai kacamata.
1: Iya nih, Din. Udah 2 tahun aku pakai kacamata. Semenjak aku kerja di depan komputer terus, mata aku jadi minus. Terus dulu juga aku ngeledek kamu ya, Din. Sekarang aku ngalamin sendiri. Terus sekarang malah kamu yang gak pakai kacamata. Mata minus kamu udah sembuh, Din.
2: Alhamdulillah, Ra, minus aku udah sembuh. Sekarang aku bebas dari kacamata. Dulu aku disaranin minum Vitama, Din, sama saudara aku.
1: Vitama? Itu vitamin mata apaan, Din?
2: Iya, Ra, Vitama itu vitamin mata untuk membantu memelihara kesehatan mata bagi penderita mata minus, silinder, katarak, glukoma, rabun dekat, mata pegal, mata merah, penglihatan kabur, dan gangguan penglihatan mata lainnya.
1: Iya, aku mau dong, Din.
2: Boleh, Ra. Ini kebetulan aku bawa. Ini kapsulnya kamu minum 2 kapsul, 1 hari 3 kali. Ini ada yang ditetes juga, Ra. Vimata namanya. Cara pakainya ditetes 1-2 tetes. Ntar kalau ditetes jangan kaget ya kalau perih. Tapi gak lama kok, paling beberapa menit udah sembuh.
1: Oh, perih ya, Din?
2: Iya, Ra. Tapi gak apa-apa, aman kok. Vitama kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, wortel, bahan-bahan yang bagus untuk kesehatan mata.
1: Besok kalau ada perubahan, aku mau beli deh vitamanya, Din. Belinya di mana, Din?
2: Di apotek juga ada, Ra.
1: Oh, oke, Din. Makasih banyak ya.
2: Iya, Ra. Sama-sama.
3: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Dari 101.5 Star Paramount FM Tegal, ada dari miliknya Dewi Yul, kini baru kau rasa. Ini lagu disuka sama Bunda Oka yang ada di kawasan Grogol ya. Bersama dengan keluarga tercinta, selamat sore saja, selamat menikmati tebang-tebang pop nostalgianya Star Paramount FM di La Nosta sampai di jam 4 sore nanti. Inka Kristi entah mengapa sudah dihadirkan juga untuk memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana ya. Yang mau gabung lagi yuk di 352888. Halo, selamat sore Balone Star Paramon.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cerum.
1: Pokoknya aku lambuan ngaranane nduke merem pendenge unjang-unjang.
0: Uon, Ma. Uon ki wis suwi nemen. Berarti beberapa hari memang enggak masuk ya, tapi monitor kan, kan miss call pas komen-komen ya. Kelangan. Bayos ki cerut-cerut dengaren orang tepu.
1: Ora. Uon ngomong wani serum jangan nyong atine mbok.
0: Tapi ngomongnya malah lucu. Tapi lucu mama jerum coklat.
1: Ditunjukkan
0: ngonyong ya, bocor. Karena waktu itu sih pernah pas apa ngonong ya. Aduh.
1: Yang memang wonge seneng
0: goyo. Iya iya. Intinya wis ajis a.
1: Waktu ke ana simoni ketengan rokok belinya ngonong. Rokoknya jerum coklat.
0: Iya. Oh iya. Oh iya.
1: Lagi puasa, Mbak.
0: Abah, duduk kan dah. Sing enteng ader. Duduk kan dah wingi-wingi sing ngeteng aas nengeng. Duduk. Oh, udah lama ya. Udah.
1: Lagi orang ngakali online puasa tapi dirinya monitor.
0: Oh, monitor. Akhirnya nyebut dirimu dengan nama. Aduh. On, aja maning-maning ya On. Mama Lani orang berkenan aja On. Orang apik namanya On. Kau tuh ngolong gak bubur abang hijau maning ya Mama ya.
1: Sang ini, orang nyanding jerum coklat On.
0: Oh iya, kebetulan orang nyanding On.
1: Orang neng lingkungannya jerum coklat kayak
0: orang payu, orang payu On. Ya wes On, aja ya On. Segantinya apa jerum apa be? Makasih pan ganti apa? Jarum tusuk konde ngonong buat pora.
1: Yang mau di sangat panang atau?
0: Ya wes ajak baik on, Mama Lani. Ya wes, Mama Elsa selamat sore ma. Selamat sore Mama Lani. Iya Kang Boim.
1: Kang Boim dari gue nak kayak mendukung
0: orang. Orang ngomong ngonong kamu lagi dengarin kamu lagi lumayan lempeng awit mau kak kadang ya sereg-seregen. Mama, Lani, Lani. Dong ngomong mani mengko uon dembung bae Lani.
1: Kamu lah.
0: Mau? Mas kandani berpirang-pirang kandanan ya. Nyong ora seneng bujang. Nyong senenge sing berpengalaman. Dude sing wis tau sing ora usah ngajari. Oim. Ya ma.
1: Yang ora selera bujang kok ya.
0: Enggak tunggu lah ngajari Kang Poim. Ora ning
1: ngundang bisa kayak adine men lan.
0: Lah kuwe kaya kuwe kaya ngitin nunggah. Ngoyo sing kon ngucap po. Jebak Bunda Oka.
1: Bunda Oka.
0: Iya. Mama Lani, Mama Lani mau esok tak parani ya lah, Kak.
1: Sapa?
0: Ya dangek lah wong mek tanggone sing marani dangek sapa.
1: Oh, ya dangek wong sibuk aku bermarani aku.
0: Iya sibuk apa ne? Wong krungu jasak. Apa bisa langsung urung omah jasak ma?
1: Kue mungkin lagi ngirim maring
0: ke daerah. Iya, tapi esoknya barang besi kini kue bener omah jasak. Lagi permensa kaya kue.
1: Iya, kue mungkin lagi ngirim daerah. Kue nyong kan ketemu tangan. Katune nyong tuku telur.
0: Oh, apain-apainnya kaya kue ngonong. Ya tukune di. Oh, Mama Lani kan dugengannya us anak nduke.
1: Iya.
0: Ya apain-apainnya ngek. Nyempil nduke ngek. Jasok racum.
1: Kakak, minggu ini lora sak.
0: Kanti nek ndok loro bae ya. Prime, Primesa.
1: Loro oli di dulu.
0: Ora oli sekus paten masa.
1: Nyong paten tuku nasi sepapat
0: setengah
1: kilo.
0: Iya. Nih
1: sar.
0: Iya. Nih rong koropo impain nih koropo impat maring diim.
1: Oh. Iya. Nyong ngarik koropo impat suka lu ngaterek.
0: Iya. Kang Pak Impet lah pencle ya, cari mau nyol. Anak nyoluk ijulan atune dewe koro atune mie ayam ceker. Ya, carane lagi nem puskesmas, cari cak tangek, Mama Lani pasing puskesmas.
1: Cari tangek ngerti.
0: Ya ngerti kan menggoleti dirimu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Oh iya. Mau. Devano ngomong, Mama ngerti, anu goleti. Kang wong lanang nyong
0: bok tek. Si, pikirannya maringi pi.
1: Maksudnya kan mari. Kayak masih kan mesti wean ditawarin lho.
0: Iya.
1: Nyong kan janji sekarang lanang sane anu ngelakon nyong runtek li.
0: Runtek iya ya. Mendingan rande di kulit wong lanang kayak yang ya. Lo iya kayak yang cop. Ya, rane bukan panampane rezeki ya. Ya bukan ana jebule rezeki mung salaman tok bapak.
1: Apa? Panyantuni rande.
0: Nyantuni rande. Aji gugunge wis ora nyantuni Kang Pi Ibe bluber-bluber kok nyanguni.
1: Ya
0: kok tambah-tambah ngono ya Mah ya. Lah kawong sing ora butuh duit ya Mah ya. Jaluke. Jare Mbak Atun jarum lanci bae yo ganti nek. Mu Mbak Atun.
1: Jarum lanci
0: Lara. Nyong ta bujang bae lah Mbak Atun nyaluke karo bujang makane mbok karo Poim Im. Mau jarane Poim muni nek Mbak Atun mene ben lemu mene maring nyong ya kuwe lah aja semrawut.
1: Terus mau ya. Wadaim ya.
0: Wadaim.
1: Mama Ana.
0: Iya. Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri Mama Wi.
0: Mama Lani tahu melu Kang Boim rombongane mau nggo mobil ning Nyiratu. Iya udah pernah cerita ya Mah ya. Iya, ya berarti sefrekuensi lah. Ya, berteman kalau sama yang sefrekuensi itu asik loh.
1: Iya. Ora
0: lah wong nyong urung ngerti apa-apa.
1: Aku
0: primen.
1: Jekku nge karo mantan ngumburi pisan. Tapi umpo im sing sepi sing sepi apa sih?
0: Pion. Oh, sing sepi. Ngumburi
1: padang terus dia nungguin loro lah.
0: Oh, penasaran. Tapi memang pribe sih meneng-menengan. Tapi tangannya jalan.
1: Ya, maning-maning
0: dari kepion. Oh, ya Im, sampean penasaran temen si Im.
2: Kang Boim bunder soalem bayo sange
0: dadi nek
2: Mama
0: Lani ora gelem
2: ya Mama
0: Lani. Wong sapa nang Kang Pi bunder ya Maya. Wong lanang kadang wong lanang kok rapi six pack. Wong nyoba ora seneng wong lanang sing six pack orang ora seneng. Senengnya sing utangnya gede.
1: Iya,
0: sepatnya nih. Terus jasak rajung kangek ngoleti Mama Lani pantingin santunan soalnya wingi ngomong ya kue mah.
1: Oh, kane congek kane cocok sing komen sing emang pas banget pandu
0: ya. Ya biasanya ya wong aran pemen santunan ya arane eben lillahi ta'ala kan ora usah ngomong-ngomong pimes sih mah perkara sing cerita wong kan perkara sing cerita wong kan ora masalah
1: orang mungkin jasak nitip sesuatu nggo diriku
0: jangan ya. jangan di brengkosna brengkosna apa sak sampe ditip nama ringku apa mikir dangek makan ditangek oleh tim Mama Lani
1: apa tempe setengah mateng.
0: Oh iya urung kelakon ya Mah ya kenyidame osa durung kelakon osa
1: iya sang ini yang urung kelakon
0: laku ya wes kira lagunya apa Mama?
1: Aku lakunya Dewa 19 Kirana. Oh
0: Kirana boleh
1: salam minggu Rio Pesek ya sore ya Mama Nes Malan Manu dikit-dikit dulu ya Mari ya
0: iya
1: sore Mama Tia Mama
0: okay.
1: Alisa Mama Lidia Mitarno Yumarti ya Mama Isma karo Kang Mase
0: Anji
1: Mania karo Kang Ira Om Kasnuri Mama Wiwin ya terus mau apa alun
0: iya
3: terus engko burine Pak Samudiono ya. Terus engko WO makin marani samandur mumandur.
0: Yakin terus, bisa cerdas nemen Mama Lani. Ya berarti bener Miki perkiraane Mama Lani jarane apa jangan-jangan jasak racun. Kuwe ya nitip apa ngonong nang dangek.
3: Ya tongene kerimo kenaan akeh
0: ya. Ya ora lah pengine salaman ora oli.
3: Secara
0: ya.
3: Langsung.
0: Yai. Kan
3: kiriku ngono.
0: Ya cek. Kang ngremes tangan ora enak dewek kok. Aduh. Temenanan orang apa harus jadi temenanan nih? Cuman kayaknya penasaran nih, kayak jasa kerajum mengakui ya, mengakui sih nyong titip apa? Paling
3: nyong nyong harga apa? Malah penasaran.
0: Paling
3: ker. Paling itu limbayo.
0: Masa nih ke jasa kerajum dan gebes-gebes kertas ya, gebes-gebes kertas pun ngejorone sini apa kepala kerajang? Nih sih saat titipnya yang ngek gue Mama Lani. Kan anak kan anak tulisan nih sih penting apa sih yang Anda harapkan dari seorang jasak kan cuma sekedar balasan rasa kan
3: ya orang
0: paling kan ngomong ngondong paling ngondong aku juga padamu
3: orang asli nih apa sih si kalau jasak yang seneng
0: senengnya guyunan nih
3: guyunan
0: iya guyunan nitip nang kono kertas nih gebes-gebes nang jerone isine guyunane jasak ngodore jasak
3: sing utama dan paling utama keompongan
0: nah angka ya kelebihannya jasak ake emangnya kelebih
3: kekurangannya kena setan kok kelebihannya ake
0: kayaknya terkualik kekurangan yang membawa anugerah membawa kebahagiaan Kang Bagas. Selamat sore Mama Lani, semoga sehat. Sehat ya Mama Lani bareng Dede Geni dan keluarganya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Jasak dadi empan-empanan ya Mbak Yos.
3: Empan-empanan apa sih Mbak Yos?
0: Iya nang gledegen ngono neng. Bahasane akil ki nggo gledegen.
3: Kang Akil, Kang Peter, Dion, Dion,
0: Dion. Kok kompongan? Yuk, gue dewek mah. Gara-gara ini sebenarnya aku yang disuka jasak itu apanya gitu, Neno.
3: Aku terlalu jujur ini.
0: Tapi jasak kan selalu berbesar hati kok. Dan iya, dan jiwa besar hatinya jasak itu yang disuka kita semua, Sak ya.
3: Kelebihannya
0: jasak. Iya, ya kue. Mungkin bagi Anda itu suatu kekurangan, bagi kita adalah suatu kelebihan, Sak ya. Iya. Iya. Maaf. Sudah dipoyoki. Itu artinya berarti mengungkapkan sesuatu yang memang menurut kita adalah sesuatu yang memang perlu untuk diungkapkan.
3: Berat namun.
0: Nyong
3: tengah
0: temu tas kan
3: salaman
0: tangane tak demung sak. Ya iya, demung aja sepisan no. Demung aja sepisan.
3: Sing pitu.
0: Pitu likur. Selamat sore Mama Lani, Pak Jabidin, Ibu Bisri. Iya, Mama Lani kayaknya lagi seneng ya, Mbak. Iya sih, Mama Lani lagi seneng terus.
3: Nyong
0: tak akan
3: seneng terus.
0: Iya, putus cinta, tetap bunga Mama Lani. Oh, putus cinta korong Mas Parjo langsung balik maning mauri Mas Pi. Iya, orang laka sedih yo. Laka waktu nggak sedih Mama Lani. Kaku, aku tengah kaku sung riok na Mbak Yos angger ngluwe siapa? Jasa kerajum, emang kekurangannya aku ompong. Udah saat itu kelebihanmu saat. Iya, saat aja khawatir mengko dang ketemu Mama Lani pan disalamin. Pan dembung ping pitulikur iji ya walak-walik sak. Walak-walik sampean wiswe sing bersih sak. Wiswe sing bersih sak. Engko mbokan mambu tempe Mama Lani engko resi deping pitulikur lho nyume.
3: Tempe apa Om Bayon?
0: Iya tempe pesing prime.
3: Si wonten ngasih mambu tempe nih.
0: Pokoknya tangga tembok malah ini siap-siap sang parfum ngonong pahole pan di tembok mitu likur tangannya yang wadirnya mau kena si membu pesing-pesingnya tempe ngonong lo sak
1: orang yang khawatirin mau kan tembok mitu likur mumpung-mumpung di batangnya
0: itu yang jawab sampean no nangik kena tiba kan jasak misalnya tiba
1: nangik kena sih
0: ini sekamah tiba-tiba kan karena terlena ya nangik kena gendong sisanya kena Kayak mah ya kan mah kadang-kadang beri mah uwi sih mah jadi diri sendiri ya akeh wong pada seneng tang sampean online gawe guyune wong sih
1: mama Elsa guyune nyampe suarane aku
0: sakit sangin takut fe cuma guyu tok astagfirullah sing bener bae lah ya kok temenan sak yakin sampe ngu siap-siap tangannya tulung lap sak aja membu tempe sak amboten pareng ya sing sopan sampe sing sopan dang salaman ke rumah melani sing sopan ya sing sopan sapa
1: udah gak kok sopan sing orang apa kenyang-kenyangan seuntung
0: lah
1: kakak sen anu kemen bayo sehat menarik hari ketemu yung kenyang-kenyangan men tangannya tisul nah oli ditarik korang oli ya
0: Iya, narik ulur ceritane. Aduh, ya wis. Iya. Iya, ki Mama Elsa tengah kakun. Ya tolong nyung tengah kakun men. Mama lani mudun, mau lani mudun.
1: Parto apa?
0: Wet tengah nyung, mu met teman wet tengah nyung. Iya. Apa maning Mama Elsa? Wong Bagas, wong lana pengen nanti ngekek.
1: Parina karo lang-lang benene.
0: Mas Win, monitor apa ora? Mas Win. Loh, kayane to usara bolok.
1: Tapi si sering nanya
0: kamu. Tadi Anda denger lagunya enggak yang pertama itu kan lagu yang pernah di request sama Mas Win, Om Win.
1: Sing pertama.
0: Kalau katanya teman, tapi kau kecup bibir ini. Ya apa sih? Pemes lagu pertama lagunya sayang lagunya Rindu Harahap pemes si kue kelemren katanya teman tapi kenapa kau cium bibir ini kayak
1: aku tapi kita putus sampai anak sini masalah aku tuh orang masalah anak sini ngarang
0: terus lagunya kayak gue ora itu kan hanya sekedar lagu
1: ora waktu ke taman kepo ayo
0: ya kan nyok kan ngomong hanya sekedar lagu apa kisah nyata ya kayak gue kan
1: ya kan arahnya ya, kepo
0: tapi kan sudah diperjelas spesial oke
1: keluar gini
0: ya lah usah ya iya terus pime dang lembe online terus pime
1: eh mangannya lagi kemaruk
0: iya
1: tapi
0: lah biarnya murung metu mengkos darat manis lah metu memang bujo durung kak kayak on ngonong nyong lemen bu ya orang tau metu nyong mbak yos ayo sampe orang bojo ya sampe nih mama lani ayo bojo disit tuh Nokia semelasi yang kayak berjam-jam luar biasa sehat ya Nok. Mbak Yunita.
1: Ya. Ngopengi cari balik wes WA mau kana nasi suatu mat.
0: Ngek, tangga kayak kuis. Bisa maring jasa kalau bisa maring Mama Lani. Bisa ya.
1: Tinggalnya brong.
0: Ya wes lah. Iya.
1: Super engot yo pete.
0: Heeh.
1: Persayange go. Sing duwe kawasan nak kula ya. Go mati ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Anak aku kesel langsung mengir.
0: Ini ini loh, mamamu ini loh, Syah. Ini loh mamamu yang sesungguhnya.
3: Makasih,
0: mamanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blak-deng-deng. Terima kasih, ada Mama Lani yang dari Kesan Munjung Agung. Ya, satu penelpon lagi boleh, tapi durasi singkat aja. Ya, waktunya sudah mepet. Halo, selamat sore Balenis Tara Paramon.
4: Halo juga. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bisa runtung.
4: Ya, tapi pan proton.
0: Runtung.
4: Iki diprotot kira bae.
0: Bener-bener
4: nangis mulih
0: ya. Ana hikmah ya, Mah. Nyong ngusir Mama Lani ana hikmah iki Kang Mas saya muncul. Lah kuwe miki ora gelem ucul. Lah kuwe miki Mama Lani ora gelem ucul Kang Mas PI, Mas PI.
4: Lagune ndak gelem bayar.
0: Lagune terlena.
4: Iya. Yeah.
5: Halo, alhamdulillah bisa rontongan karo ayang embib. Ya Allah, ngimpi apa diriku?
0: Seneng.
4: Salame ya bayar do bayar sehat selalu ya.
0: Iya. Iya, amin.
4: Terus kayak wingi grup pulang ya.
0: Iya.
4: Ayo pada kanyel-kanyel lemu ya bayar sehat.
0: Iya, aduh sampean ngoyong emang nelak lak. Mau kapan-kapan ya ya. Ya, mampir ya. Saya ke mana?
4: Mama aja yang lucu.
0: Iya, seneng seneng ini arane bagi-bagi ngono ya. Berbagi kebahagiaan ya. Iya, Mama Elsa.
2: Lani ngimpi dicokot ulak.
0: Mama Elsa, Mama Lani ngimpi dicokot ulak. Mulane pisarun dongan karo Mas Pi.
4: Napa mimpi?
0: Mama Elsa.
4: Mama Elsa menito.
0: Iya.
4: Turut lah.
0: Iya, Om Kasnuri, Om Kasnuri. Ya, Abah Sahrul. Ayang-ayang bisa runtungan cocok ya, cocok ya, Om.
4: Dengar teman-teman nyung akal yang.
0: Iya.
2: Udah ini nggak tol, nenggurungan
0: gue. Wis. Iya. Oke, semuanya saja wis. Gue udah ribut terpime. Iya, terlena. Iya ya. Iya. Iya, kalau ngucek bisa.
4: Iya.
0: Kuwi rewangi yo Mama Lani rewangi yo Mim, Mama Lani rewangi yo kuwi yo yo ngono kuwi mbai dewek. Kurang
4: rewangi mumpar lewat.
0: Aleman ya. Pintre tang marani ya. Oh, pintre. Lah kuwi berarti tak ketemu ke semening judule Malak ngono ya, Malak.
4: Aki ya, Mbak Yos.
0: Ji.
4: Salam ke KPP, semua berset KPP, Mbak
0: Yos. Oke, amin, amin, amin, amin. Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
4: Jos,
0: terima kasih ada Kang PI yang ada di kawasan Nakula. Iya, teman-temannya bisa runtungan. Tadi untung kamu usir Mama Lani ya. Kamu kan tadi maunya enggak tol terus. Aku udah metu kamu, Yos. Coba kalau kamu tadi dia mau turun. Aduh, Kang Mas PI-nya enggak bisa masuk ya. Jarene Mbak Yunita. Mbak Yunita ngerti melas, koronyong ngerti. Ngomong-ngomong kayak nokjos melasi ya, ngekek berjam-jam luar biasa. Semoga sehat terus ya Nok ya, amin. Nok bokat anak HP singgo online titisan Nok, aku tumbas pengen bisa online. Papa HM apa jasa kerajum ke diparane ke? Mbak Yunita butuh HP singgo online ya, Papa HM apa ke jasa kerajum? Biasanya kayak ngendong ya. Kayak info HP sing bisa nggo online. Parah nih kayak Mbak Yunita.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Ya, kebersamaan kita sampai di jam 4 sore. Dan terima kasih untuk kedebalan Star Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir. Lagunya mungkin Kastinki, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas Parjo. Makasih Mbak Yos. Mbak Am, habis tidur siang kebablasan, laka tugas ya, antep ya Mbak Yos, glundung kayak alu-alu. Salame aja kayak wingi Mbak Yos, lagune samonine wis ya. Selamat bertugas Mbak Yos, semoga sehat bersama dengan keluarga. Kemudian di belakangnya Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang, ada Mama Alisa. Juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kang Agusnya. Ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yusanarista. Ada Amrul yang ada di kawasan Purbasana Petarup hadir. Lano setahidnya sepanjang hari. Rikos lagunya Inka Kristi yang entah mengapa sudah dihadirkan ya, spesial buat Kang Amrul. Salam coleknya buat Kang Daim, ada Kang Aryo, ada Furkon, ada Mbak Nia buat Jasak Rajum, ada Kang Kasnuri. Terus buat Mama Rengganis, ada Kang Sahrul, Abah Sahrul ya, ada Mama Lani buat Kang Parjo dan buat semua kru dan balan Istana Paramon semua. Selamat sore, jaga selalu kesehatan, spesial buat Mbak Yo, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Di belakangnya Kang Amrul, ada Mbak Ila Jatirawa juga selamat sore. Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan keluarga. Ada Kang Washadi hari ini di kawasan Brebes juga selamat sore. Terus Yuatri ya, selamat sore juga. Mbak Siti Amina, Mama Stuhanya juga selamat sore. Mama Abdillah juga selamat sore. Kemudian ada bapaknya Uya, mamanya Uya. Oh ini saya klarifikasi kasih coba, bukan jedek ya, jasak nean. Jasak bener nemen, emang anak pilus neng dede. Anak dengandeng sih ya, andeng-andeng. Bisa saja kan anggap pilus. Terus di belakangnya bapaknya Uya, Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum.

0: Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos Andarista hadir sebelak berkah Mbak Yati Duku Tajuk di acara Lanosta hitnya sepanjang hari. Salam-salam buat Kang Daim, ada Kang Hariri, buat Jasa Kerajum, ada Kang Uwer, ada Kang Pi, Kang Furkon, ada Mama Lani, ada Nyiratu, ada Mbak Nia, Mbak Atun, dan Mbak Atun Mie Ayam Ceker, dan buat semua Balanestara Paramon. Semoga sehat selalu. Salamnya buat Bapak Wasro di Majalengka juga, ada Jamal di Cikampek, ada Udin di Tangerang, ada Tombol Sel di Kertasi Duyasa, ada Linda Pungki, ada Usnul, buat Wiwi. Salam spesialnya buat penyiarnya yang cantik selalu ceria. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, bahagia dengan keluarga tercinta. Terus lagunya Menunggu Nia Zulkarnain belum ada ya, mohon maaf gak bisa dihadirkan. Makasih Mbak Yos, cantik dan baik hati. Terima kasih juga Mbak Yati Seblak yang baik hati. Kesak, jarene kesak.
1: Weh, dasak racum kue seblak kue bisa anjuk ya. Tak kirim mending Mbak Yos kue bisa joni studio.
0: Ya sak emangnya sak kayak anak seblak kiriman ngotak. Ngotak duduknya ya sak video nih. Di belakangnya Mbak Yati Seblak jadi barang. Ada Kang Akib ya bersama dengan Jeng Rani-nya. Juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Bunda Oka. Selamat sore Mbak Yos, Bunda Oka hadir. Salamnya buat semua Balanestara Paramon, lagunya Dewi Yul yang kini baru kau rasa. Makasih Mbak Yos, Nji, sama-sama. Di belakangnya Bunda Oka ada Mas Dangek yang ada di kosan Munjung Agung hadir di Lanosta. Salam-salamnya buat Mama Lani, ada Jasa Kerajum, buat Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, ada Kang Pi, ada Nyiratu, ada Teteh Agustin, buat Abah HM, buat Bu Wahyuning Hai, ada Mbak Ilah Taur, ada Yuatri, buat Kang Jinal Jahit, ada Kang Muhtar Odong, ada Kang Boim, ada Kang Bagas Putra Layang-Layang, ada Abah Sahrul, buat Wadaim, dan buat semua Balanestara Paramon. Di belakangnya ada Wong Ireng. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balanestara Paramon, sepersayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, sehat selalu, amin. Pak Jabidin, Ibu Bisri juga selamat sore. Kemudian ada Kang Boim juga selamat sore. Aku bewis ora wani ngomong bonteng ora omong. Kang Boim iya ya melas ya Kang Boim. Kang Bagas juga selamat sore ya. Iya sing wetenge kaku. Tang ringokna iya sing ngluweh apa kuwi artine sih ya. Iya. Kemudian di belakangnya Kang Bagas ada Mama Elsa juga sing mau cekikikan, cekokokan, cekukukan, dewek. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Abah Sahrul juga selamat sore. Di belakangnya Abah Sahrul ada Mama Lani juga selamat sore bersama dengan Dede Gani, Mas Pi-nya juga, Burini Pak Pramudiono. Iya, nggak krek bayi sore iya. Lagi iya semandek sore nggak krek maning span balik sih. Somplak we duwe OHP jodul. Iya. Abangnya siapa puri ini? Ya antara kue lah neng Jasa Kerajum karo Papa HM biasane anak ya. Iya, sing wingi ta pada diparani Papa HM ya, Kang Akil pas ngoleti terus diparani Papa HM. Terus apa maning ya? Alia anak Kang Channel Chai juga termasuk ya. Pada ya rezekine Papa HM, Jasa Kraju monggo. Ah singa-singa wis lah. Singa-singa. Bunda Santi Purbowo, tumben baru kedengeran kabarnya. Aku duwe BlackBerry tapi aku ora bisa bunda di lampuhe tuku papat ongletak. Pada duwe HP jadul ora pada nggo online. Ora bisa nganggone jarene Bunda Santi ya. Jasa Kerajum juga selamat sore. Mbak Yunita Kalibakung juga selamat sore. Mbak Yunita. Ya, anjal nomor Kang Daim. Kang Daim, Mbak Yunita minta nomornya ya. Nanti saya cari di sini ya. Oh, pakainya SMS kalau enggak salah, bukan WhatsApp, Mbak Yun. Kang Daim kalau komen pakainya SMS ya, bukan pakai Android. Barangkali butuhnya buat WhatsApp begitu. Kemudian di belakangnya Mbak Yunita ya, ada Pangeran Layang-Layang. Selamat sore Mbak Yos. Iya. Jasak sing sabar ya ngadepi Yos. Jasak nang aja bisa bapaya ya. Sabar tetap kudu ngosok ya Sak. Mama Lani, aku dudek lagi cari janda yang mau ngadopsi krema. Tapi Mama Lani sana sing duweni putra layang-layang. Ya Pangeran Layang-Layang ya, Mama Lani sana sing duweni mekang Mas PI yang ada di kesana kula. Mbak Adunwi Ayam Ceker juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus nyong tabuc. Oh iya Miki sabar komene Mbak Adun ya. Teteh Dinda ya di kawasan Sindang Laun juga selamat sore. Kang Teddy bersama dengan Tanda Dewi Kundinya juga selamat sore. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos di kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 14 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui Face Call. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani, yang akan menemani Anda di Fadangdut sampai tuntas acara nanti. Temang terakhir ada terlenaknya Ramona Purba ya, Ramona Purba ya, memenuhi permintaan dari Kang Pi yang ada di kosan Nakula. Dan 101.5 Suara Paraman FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Lanos Tahitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Tiba-tiba, memang bagus, pas sama selera.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Is, bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
2: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
1: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
2: Gagian apa, Pak?
1: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
2: Jaluk kek, beli kerek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Abramon Tegal dari Desa Boreji. Pada kesempatan sore ini di Padang Dut ketemu sama Bawar Sisho Black Toreji Kiwir edisi Rabu 14 Oktober 2026. Insya Allah temani balani selera para mendegal. Tuntas jam 5:30 petangnya saja. Waktu cuma secuil tok ya di Padang Dut. Bagaimana kabar balani selera para mendegal? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun dan insadaran pacin. Bagi yang sakit cepat diperkebut dan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power Yop. Di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958 ya. Bayu tadi sudah ada Fata Murgana, Rita Sugiarto mengalir jumpa kita sore hari ini. Ecekewir Bayu 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangjut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padangjut Desa Moret.
0: Nama-nama nih
1: Ecekewir. Ecekewir. Lagune.
0: Yup.
1: Pengkhianatan cinta.
0: Pengkhianatan cinta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nawati yo.
0: Yu.
1: Salam berdana gonjengan ya.
0: Anggi.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Watri,
0: watri. Oke. Okay.
1: Amin, nama Nuha. Apa-apa.
0: H-M. H-M.
1: H-M. Bikundi, apa Teti.
0: Oke.
1: Okay. Teti Agustin. Mm-hmm. Terus ke Kang Parjo, Mama King, Mama Lani.
0: Yuh.
1: Kang P.I. Nyai Ratu. Mm-hmm. Terus Mr. Kotro.
0: Oke. Okay.
1: Eka Erwin, mm-hmm. Eka Adat, Mama Anjeli, Manukal Nyamat ya.
0: Yuk.
1: Terus Cacak Rajum, Ibu Syuhada,
0: mm-hmm.
1: Kang Jaim, Kang Poim, Mbak Atun, Cipe Kito ya.
0: Oke. Okay.
1: Maman, Awam Mbak Asyada, mm-hmm. Mama Uya, Mama Uya.
0: Yuk.
1: Mama Ari,
0: mm-hmm.
1: Terus.
0: Pantesan orang muncul-muncul, judul itu pengkhianat. Orang nggak ada, nggak ada tan.
1: Oh
0: iya
1: ya wes salah ya.
0: Iya
1: berarti
0: iya ya. Coba tak gua anu sudut tak tege di sini ya, lanjut
1: deh gok ya angakil macung terus Peter Biol kang akbar
0: war-war
1: final jahit amerikan
0: terus rambo
1: Kang Jabit ini bubi
0: istri
1: Wah Duit e
0: ya tuh kecil e
1: enak e
0: enak e enak apa
1: ya ya
0: oke okay.
1: Mama Neng Mas Bambang ya lebih seri Nyam Cakra Mama Dino Mama Firda
0: iyo
1: Mama Boiler Tangon Tangan Ti Tunang Kang Sober
0: iyo
1: terus Maning Madam Rengganis Upo FB Mama Komodir Kajen KPWs ya?
0: Yo.
1: Sore waktunya setitik soalnya.
0: Oke, okay, bener
1: dengan
0: yo. Mina, mina, mina
1: Mama Wewin
0: yo.
1: Terus Super Dokter itu ya
0: yo.
1: Kejara Manis
0: oke okay.
1: Mania Pak Iqman Mama Wewin. Terima yo. Kasih Mas Bobo.
0: Yo,
1: Mas
0: siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing. Hai Gia, ada Kang Kasuri bersama Mama Win di Lebet yang Tarub ya. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Dang
0: Dutis,
2: sore te akhir warang tu Kang.
0: Waalaikumsalam, Dula Ting Ting.
2: Kang, ini bawa kerja dari bapak anak tanggung nih Kang. Lawang samping, lawang buri. Tak pernah Kang, di keluarga Kang.
0: Oke, tak pernah.
2: Oke, salam memiliki melu unggah seluruh
0: ibu. Oh, melu baik. Iya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bila lo kang bawa nak, gue sih jadu ke pernah Mas Misti umur gedean terlalu monitor nemen kang.
0: Oh.
2: Tapi kiri bila aku deh kang. Oh, Mas Misti PKK tu umur gedean aku. Kena lo tak pernah umur tau. Oh, ya. Terlalu monitor bidangan nemen ya kang.
0: Iya.
2: Yes. Oh, paling kalah ya kang.
0: Iya.
2: Lo kang bawa semua selalu. Masih kan?
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cing-cing.
2: Jos.
0: Saya yang punya keturunan ya Bapak HM ya. Ayo selamat sore ya, Bawor di Dugong Produk PT Didatur Solusi Sharing kita semua. Dan yang pastinya selamat sore Putih Nego yang ada di Pala 25 Blok B. Budana yang ada Budha Iping ya, yang ada di belakang pasar PPTN. Sana juga ada warung sate Haji Ali Putri. Laris Manis Tanjung Gimbul ya, matun ya. Ya, Sinta Nola yang lagi ngetesi ngetusi Jayan ya. Septi wae lagi ngelusul dengkol ya. Sing lek desi kote ya Yukaryadi. Ya. Watri lagi ngitung duit yang Bekasi ya Laris Manis Tanjung Gimbul. Mensore Bunda Rini bersama Pak Permudiono Jalan Jalak Bunda Jijik di Lanwari ya. Ya, Mbak Yunita yang ada di Kalibagung bersama Mas David ya, sehat bersama keluarga tentunya. Ya, dan semua saja Balenista Pramon ya, nggak bisa disebut satu persatu ya, tentunya kalau disebut nanti waktu cuma sedikit tok. Iya, gue malah harus nyandak-nyandak lagu nih. Semoga LKP baik untuk Balenista Pramon sing setia stay tune bersama di Padang Dut tentunya. Baik, satu persatu. Iya, ini ada pengkhianat cinta tapi ada ini rutup sian ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Tegal Dangdut Sabore. Udah enak aku, ada tak pernah. Dan tadi sudah ada pengkhianat cinta. Ayo 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Ji Badang Jod.
1: Selamat sore Ji Badang Jod.
0: Selamat sore. Selamat
1: malam.
0: Malam juga gak apa-apa. Gak
1: apa-apa ya.
0: Yap.
1: Lagunya Sumba Benang Mas.
0: Sumba Benang Mas. Oke.
1: Iya, salam. Oh, kalau sama Nong Anggi ya.
0: Terima kasih.
1: Angkat Nuri, Mama Wiwin, selamat sore. Terus apa HM, selamat sore. Mama Lani, selamat sore.
0: Si.
1: Miratu.
0: Bayanti sebelak, Bayanti sebelak.
1: Bayanti sebelak. Oh, arahnya pada baik ya kalau aku. Bayanti sebelak ya. Terus yang buat Kapur On, selamat sore. Terusan Miratu, terusan Mama Elsa ya. Ngopi apa ya mas?
0: Ya benar.
1: Wartiam,
0: sore
1: Wartiam. Ternowo nanti sos mana mas?
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dua belas cincing. Aigi ada madam bergadis yang ada di Sidanggal, ya, ada dosen Aldi yang ada di Dua Ringin. Selamat sore untuk semua saja Mbak Yati sebelah ya yang ada di wilayah Kertasi di Yasa. 6145477 halo assalamualaikum selamat sore di Padang Jut.
2: Di Padang Jut. Dangdut saporete teman-teman.
0: Nama-nama Pak Syahrul Ki.
2: Salam-salam Mas
0: Tom. Yo pelakunya dulu yuk, tak cari.
2: Iya lagunya ya. Pondok
0: Dua Cinta.
2: Masuk.
0: Ya Bu ya, ya masuk bae wis lah.
2: Ya wis lah.
0: Iya.
2: Matur nuwun ya, Mas.
0: Yo
2: pendanane nggih
0: Mas Bowo. Terima kasih.
2: Semoga paringi selalu sehat.
0: Amin alhamdulillah, amin.
2: Rezekine nggih barokah.
0: Amin alhamdulillah.
2: Terus nggih titik anggine.
0: Min, alhamdulillah ya loh.
2: Terus nggak miki macam Rengganis.
0: Iya, oke.
2: Ada Rengganis, Papa HM.
0: Yo.
2: Terus Mas Bahem. Mama Lani.
0: Ya, Yuwatri. Ya, masih setia ya, monitor.
2: Iya. Kabarnya Yuwatri.
0: Lagi ngitungin duit laris manis.
2: Duit
0: gara-gara
2: ketemu ya.
0: Lagi neng tuwe sih, lagi neng Bekasi.
2: Oh, neng Jakarta ya.
0: Iya.
2: Tenggokan Edi Dados. Umkas Nuri mau Wiwin. Kang Doli. Kang Brul.
0: Yuk.
2: Mama Elsa.
0: Yuk.
2: Badannya setara para menkatuis Mas Bower.
0: Yop, oke. Kang Akil. Ini kan lupa basar-basar lu ya.
2: Inggi.
0: Yuk, oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam diumlah jing-jing. Ayo mam. Ayo ada Basar Ruli yang ada di Bedug ya. Ada Kang Daim ya, Kang Udin, Kang Untung, ini Ali ya. Dan semua saja yang ada di Bedug ya, selamat sore Bedug. Desa Bedug, Desa Pecabean ya. Desa Pegirikan ya, sama dari Setara Pramon ya. Baik dia, selamat sore untuk Watri. Ya alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Jadi mau sotone laris lagi ngitungi duit. Cinta biru cekiwir. Ada juga sumpah benang mas. Sampai dua cinta.

0: kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Diva Dangdu.
1: Hai, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Siapa Rejik. Ya, tadi sudah ada oleh-oleh ya. Ada cinta biru, sumpah benang emas, dan ada juga sepotong dua cinta. Hai, 35288888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
2: Halo, selamat sore Dangdut Siapa
1: Rejik. Nama-nama-nama ECGWIR. Oke, Kang Agil.
2: Ya,
1: mas, alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Tandune cucu cahyati.
1: Apa tuh judulnya?
2: Ditekan sedikit.
1: Ditekan sedikit?
2: Iya, ada terus seru.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ditekan sedikit ana mas Bor.
1: Cet, minggu lagi cet. Nang kene anane wiki iki. Woi karo oke ya. Coba yang lain dulu nanti tak di-download ditekan sini. Iya, yang lain dulu ini adanya karaoke. Ditekan siji ada Cucu Cahyati tapi karaoke, untuk karaoke.
2: Apa sih? Jagung bakar.
1: Jagung bakar.
2: Dulu. Mau yang panjang atau yang pendek?
1: Jagung bakar. Jagung bakar.
2: Nabi salam-salam ya Mas Kawan.
1: Yo.
2: Mas Kawan di situ ada di Anggini.
1: Yo.
2: Sehat selalu.
1: Angkas nggih, amin amin. Wani jagung bakar anane neng pagoda kabeh ini.
2: Oh.
1: Iya.
2: Ya, apa ya? Kawis kene sing piye?
1: Apa?
2: Simpang jalan.
1: Ya, di simpang jalan tak ada.
2: Ah,
1: iya. Yo.
2: Wis salame engko kabeh.
1: Kang Kasnuri, iya.
2: Kang Kasnuri, Kang
1: Kasnuri. Oke.
2: Waktu
1: iya bener iki. Ya,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam jumlah cincing. Baik, terima kasih untuk Kang Agil ya, Mas Agil yang ada di Pesarian Bonye ya. Iya, bersama keluarga sehat selalu tentunya. 6145477. Assalamualaikum, selamat sore di Padang Jod.
3: Waalaikumsalam.
1: Jangan lupa sama teman. Oke.
3: Jalan lah,
1: anak. Apa tau judulnya?
3: Peristiwa Silam.
1: Peristiwa Silam.
3: Iya.
1: Yo.
3: Kalau lagi memudun ya.
1: Yo.
3: Lepas dari Mama Wiwi.
1: Oke. Okay. Yang pasti yang
3: besok KPWI.
1: Iya.
3: Terus tiba darah manis. Terus ngomong-ngomong. Ping, gue bangin-bangin.
1: Ya, salam kenal panjang online Mama Wiwin.
3: Mau
1: ingin
3: kembali.
1: Yo.
3: Mayati.
1: Oke.
3: Okay. Watri.
1: Yo, watri.
3: Udah
1: harapan,
3: yuk. Terus mau udah santai.
1: Yo. Enggak
3: pusan yang tahu. Mama Bida. Mama Mama Sira.
1: Oke.
3: Hari ini Pemendiono. Mama Ari, Papa Ari.
1: Oke. Okay.
3: Kok
1: bebek
3: sore?
1: Oh, sore iya.
3: Ya, spesial kok biasa.
1: Yop, bener.
3: Ya, rambut kurang lebih gampang ya.
1: Oke. Okay.
3: Semoga sehat selalu.
1: Minam yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dobla jeng. Pak Yen, terima kasih jasa kerajin bersama Mama Siwada yang ada di Arjo Sarkidul. Ada Wajib Uji. Wajib Uji, ada Mama Jaki, Bapak Jaki. Gak lupa ya, Siti Nia ini, Semar Sapring, dan semua saja yang ada di Arjo Sarkidul. Yang ada di Arjo Sarik Lor. Ya, selamat sore juga untuk Kang Sarmudi yang ada di Damjak, Surabaya.

Bayat. Ini Padang Dut ya, tuntas sudah ke Pesman Bawor ya. Nanti ketemu lagi di Dalang Dangdut Memory ya, jam 6 sampai jam 10. Selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Bawor juga ya aktivitas yang lain ya. Jadi untuk Valenista Bramon ya, ya kadang-kadang saya urusan rumah tangga ya, HP tak tinggal di dalam studio. Kalau memang ada perlu ya di WA saja, nanti kebaca ya. Baik untuk Bramon ya, Bawor pamit undur diri dari ruangan dengar Panjenengan. Matur nuwun ya atas kebersamaan dan kesetiaannya. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Cabrete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
0: atau di agen AS beralamat 3 RW 10 Tengah Kota
4: Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Pudianmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Ibik nomor 54 di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan pocokan.
4: Anda bisa mendapatkan habu

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Startup Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, sang rungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Pramon Tegal Dadut Saparici. Baik, di season kedua di Didang Dangdut Memory masih bertemu sama Bobor Sing Somblak Tur ECGW. Di Didang Dangdut Memory di edisi Rabu ya, Rabu 14 Oktober 2026. Insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balan ini saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dengan sesuatu apapun dan saudara dan bacin. Kita cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan handetolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baiknya saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Didang Dangdut Memory ECKWR. Tadi sudah ada gedung jua, yatim piatu, apa kabar riap? Mengali jumpa kita ya di Didang Dangdut Memory. Baiknya sudah ada yang gabung 3528 88. Ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Assalamualaikum saudara, dari Pramon Dangdut Saporete.
0: Nama-naman ECKWR.
1: Lucu-lucu langsung melepuh.
0: Iya bener.
1: Aduh, aduh, nek campur-campur.

0: Iya, benar.
1: Nyonya lo lagune selalu rindu.
0: Selalu rindu. Ididi. Ya,
1: selalu rindu.
0: Yuk.
1: Ya wis kan salam-salam ya.
0: Yuk.
1: Oke, sing kudanang Kang Bawor karo nang ayune.
0: Eh, makasih.
1: Terus go Pak Guru.
0: Yo.
1: HM.
0: HM.
1: Terus go Pak Ketu bareng Pak Ketu.
0: Oke. Okay.
1: Kang Doli, Kang Sarmuti. Karo dong-dong.
0: Yo, motor dong-dong. Mama
1: Uya, Bapane Uya.
0: Oke.
1: Manes-manes. Mamane Ari, Bapane Ari.
0: Yo, Mbak Yunita karo Mas David. Mbak Yunita lagi dalam perjalanan.
1: Ari ndi?
0: Ke Tegal.
1: Oh, paling Tegal.
0: Yo.
1: Terus gue macam Rengganis.
0: Yo, benar.
1: Martiem, Mama Winda Kalilingi. Terus gue Mama Rizky.
0: Yo,
1: yang cantik.
0: Huleyung, Rizky. Yeah. Munyang-munyang udah lebodong.
1: Ada papa seorang berwikir.
0: Ya. Yeah.
1: Munyang-munyang yang orang berwikir.
0: Iya, wadon ya cantik ya.
1: Iya, wadonnya cantik.
0: Iya, benar.
1: Nyokot cantik sekali.
0: Iya, benar. Iya, lah nyatanya jadi gani.
1: Daripada singa lembong lah kawangnya suka ngalem dia.
0: Lah kan Dedek Gani ngomong Bude Dewi Kuntil anak sing cuantik kan gitu. Dedek Gani ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selalu ketau.
0: Ning maning maring ngendi?
1: Siapa?
0: Kang Acong.
1: Ayo.
0: Iya kowe.
1: Duduk piye kok tuh lah. Iya. Aku lagi ada acara kok.
0: Iya, aja Minggu tanggal Selawe.
1: Soalnya
0: kan ambung.
1: Iya
0: bener. Iya, udah dari jam 5. Iya, Kang Kaim. Iya.
1: Terus warni pak.
0: Oke. Bahagia. Oke.
1: Abah Sahrul.
0: Yuk.
1: Iya. Pak Atun.
0: Yuk.
1: Pak Atun Saker. Mie ayam.
0: Mie ayam. Bu Sri mie ayam cakra.
1: Yuk.
0: Cuk Emi, yo cita-cita angcu, Dewi Cendana, Dewi Cendana,
1: yang kalau kesuaran,
0: yo,
1: lawas,
0: eh,
1: kayak
0: Mbak Yuni,
1: Mama Eka,
0: kemantan,
1: bawa tuh gelum lebu nang radio, oleh kembuyu kemrenyes nemen, Mama Eka lu ngeklek kayak Mama Eka, kan cawan itu menang warung kaya,
0: Mbak Mbak Yunita di mobil lagi monitor ke Mas David.
1: Yo,
0: oke.
1: Beres,
0: pokok, oke.
1: Nara paramun bilang anak-anak mobil.
0: Yo, alhamdulillah kok.
1: Terus gak putuku?
0: Yo,
1: Dewa
0: Brahma.
1: Iya, Dewa Brahma juga
0: gaya. Gaya, iya. Sanggemol.
1: Iya,
0: suka gaya sanggemolong. Iya.
1: Eh?
0: Gaya sanggemolong.
1: Iya, gaya sanggemolong.
0: Iya. Oke.
1: Balen. Ibni
0: gila
1: Wono
0: Sobo
1: iya. Terus gue kiri papia us ya papanya
0: ya.
1: Galben no.
0: Ya Kang Galben ya.
1: Bagas
0: Bagas ya Kang Sarmuti Dam yang Surabayan
1: uwis
0: Kang Sarmuti
1: malah pertama ya
0: nah, pertama
1: cintaku yang penuh rahasia
0: iya Didi Dores iya terima kasih kemarin hari Minggu katanya
1: apa?
0: Kang Sarmuti.
1: Oh, iya, sama-sama Kang Sarmuti.
0: Yo,
1: bagi-bagi rezeki.
0: Yo,
1: insyaallah pada sehat kabeh.
0: Alhamdulillah amin amin.
1: Bisa ketemu maning.
0: Yo,
1: ya. Terutama Kang Bawor.
0: Amin. Iya. Iya.
1: Ma atau Mae.
0: Yo, njaluk duit e. Gua tunggu cilok i neng laut i iya
1: tadi walemu orang buja roja
0: ya bener
1: ya terus gua
0: ya mama ikma karo kang panjo mama ikma
1: wes ya
0: aku juga monitor makanya dikunti kang dalban
1: oh dalban monitor oh iya wes ke lagunya gua dalban
0: weh lalu rindu weh kang dalban langsung dibalangi rak lagu
1: durung pernah menunjukkan wanmu
0: uleh weh
1: di parani marah tukang selatan ya di
0: bawah weh monitor ketua Septi
1: oh iya orang Mas Septi
0: ya
1: sing kapan-kapan kok yang maring weh
0: Ya.
1: Ya,
0: kowe sing duwe ponggol wingi.
1: Iya, ponggol. Mati.
0: Ya.
1: Kuwi insyaallah mari kowe miki.
0: Ya.
1: Mampir.
0: Iya.
1: Ya mampir
0: wae. Ning gurine kuwi kok Sabtu ne kari.
1: Selangkah
0: yo.
1: Iya kan gering ngulon tok kok.

0: Ya.
1: Ya, insyaallah mudah-mudahan enggak alangan apa-apa.
0: Sing penting sehat walafiat.
1: Bu Santi Eko.
0: Iya, Bu Santi Purbowo.
1: Iya.
0: Iya. Kang Daim wis.
1: Wis
0: iya, iya. Iya.
1: Aku
0: rindu
1: selalu
0: rindu. Oke.
1: Okay. Iki
0: kan go dalban kowe. Go dalban, Kang dalban pimen. Ndak eman toh. Dalban
1: e bos.
0: Iya. Iya.
1: Boleh iki kok sak awas selak ketemu. Padahal nyong sedhe marane maring warung ya mesti ketemu. Heeh. Sepanjang nang kulon sih.
0: Iya, nang kulon ngene yono.
1: Yono.
0: Iya.
1: Terus go Bapak Uya,
0: Bapak Uya memanek Uya, iya.
1: Saya
0: racun. Oke. Okay.
1: Iya. Mm-hmm. Terus Pak Bagio.
0: Iya, bersama Ibu Guru.
1: Umi Lela.
0: Oh, Umi Lela sehat ya. Selalu, sehat selalu.
1: Iya, sehat selalu
0: yuk.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Yuk. Yuk, mau
0: makan
1: Kang
0: Bawar
1: munggah munggah
0: maning wis.
1: Iya, heeh.
0: Menarik
1: warung sih.
0: Iya wis,
1: heeh. Ke warung tole.
0: Iya. Ketemu nih kapan-kapan jadi dalban.
1: Kapan-kapan
0: kos plus ya. Iya.
1: Kapan-kapan
0: dong. Iya nganjok ya bener.
1: Siapa sing ngomong arane siapa ya sing muni layang-layang siapa?
0: Oh pangeran layang-layang.
1: Iya pangeran layang-layang. Kau tunggal ya pada bedalban.
0: Iya pangeran layang.
1: Kau kanger sih.
0: Iya.
1: Kapan-kapan layang-layang.
0: Oke.
1: Kelangil. Mbak Dewi
0: Kunti
1: sudah sama.
0: Iya. Jadi Mbak Dewi Kunti aku tunggu. Jadi.
1: Siapa itu?
0: Septi.
1: Oh iya ma, nanti ya ma. Ya.
0: Insya
1: Allah kalau aku ada acara buat keluarga.
0: Iya. Oke.
1: Nanti kalau ada udah selesai acara keluarganya aku.
0: Apa-apa.
1: Terus nanti aku sama Kang Bawor.
0: Yap.
1: Ya.
0: Yap.
1: Oh Tanti.
0: Oh Tanti. Iya bener ya.
1: Kok
0: kan klopot.
1: Iya, kok lah. Iya. Ya wis selalu ri.
0: Oke, siap.
1: Ya wis tak tunggu
0: lah. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dubla Jingjing.
1: Yes.
0: Ya, Mbak Dewi Kunti karo Mas Teddy ben kidul ya iki man siap-siap ning Kemandungan ya. Mbak Dewi 6145477 halo assalamualaikum selamat pramon. Oke.
2: Okay. Yang selalu berkaitan.
0: Lagi sakit lagi dirawat nih ya. Kecret. Malam Kang Boim.
2: Kang Boim karo Pak Adi.
0: Terus
2: apa ya sih teh Hendri siapa Mas?
0: Kang Daim.
2: Oh, iya, Kang Daim karo Mama Ana.

0: Sarmuti.
1: Yo Kang Sarmuti Damjak Surabaya.
0: Terus
1: ngono. Oke, siap. Oke, yo. Yo.
0: Makasih,
1: Mas
0: Bu.
1: Ya. Waalaikumsalam, Dumla Cincing. Malam ini di Mujung Agung ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di kawasan Mujung Agung ya, tanpa terkenal. Assalamualaikum, selamat malam saudara Pramod.
2: Dang dute, seporete asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam, dubla cincing.
2: Kayaknya
1: bapak uang. Kue pun dari ini kena keganjel.
2: Samping lamang
1: burik, kue mama hari.
2: Kayaknya
1: bapak uang.
2: Wong-wong
1: sahabat
2: ngadek kayak teng-teng gitu ya.
1: Ya.
2: Kau tetap ku sayang
1: kan? Oh, kau tetap ku sayang. Oke. Okay.
2: Ya, bertanau. Oh,
1: mikir
2: sing duwe kemandungan.
1: Yo.
2: Kan gitu ya.
1: Oke. Okay. Yo,
2: Kang Teti sama Bung
1: Des. Yo.
2: Bertanau dulu Kang Bawon, Kang Angi, semoga sehat selalu, Kak. Terus buat peketu-peketu Buja Bartoloya ya. Mana kan api Buri ini sama Pak Berjono Umi Lela semangat nih. Terus buat Mama Brita sama Pak Nasi Mama Teras Ujur enak
1: ulu nakap Pak
2: udah anak
1: ya
2: lanjut ya
1: lanjut
2: tahu Mama Bambang
1: oke
2: Kang Sarmuti Surabaya
1: ya bener
2: pasokan bolang ya
1: yuk
2: ayo Bunda Nabi lanjut ya
1: iya benar
2: Bunda Santi Purbowo malah ini Kang Pak Mokambi terus Maria Jimbaraji Asyansa ya
1: terus
2: Aziz Arifin Nur terus Bang Mandor semoga sehat selalu semangat sembuh
1: oke
2: sama Bang Mandor ya Bumi Yudha 2 kapsul Akamari
1: hai
2: oke Nur Kanti nyak
1: aroma
2: di
1: seroma
2: Kasuri
1: Pak Wiwi. Mbok lah sayang karo sapa.
2: Memang ku pikirin. Dari bare menara sampai jauh dari.
1: Iya, wes sing terus nih. Lah, wong kuwi maning muncul.
2: Bosan.
1: Wae itu. Ya gunung.
2: Udah dari kamar sama kamu.
1: Lanjut. Ya.
2: Gale sama wong ireng ya sama Mbak Nia sih ya. Lupa sipur lanjut ya. Mama Ari, Papa Ari,
1: Bang Gatot, Kang Ernu,
2: Mama Anggi, Kang Kumi, Mama Bagas, Andri Kondro,
1: sama
2: Mbak Nisa, Buda Cece, Mbak Yunita, kuih mana yang orang apa wes
1: kuih. Iya.
2: Maka tak dulu harus sakit menit, Kang.
1: Iya, weh, Yun, dulu mana Yun.
2: Jeluk bayar harus usah.
1: Weh.
2: Oh, kartu orang paling gampang.
1: Komplit, ya, anak kartunya tinggal pakai jereng.
2: Tinggal pakai jereng, wes, wah, ada jereng itu hubungi Papa Ayam aja.
1: Iya, di situ juga gak ada nama yang lain. Jalanan.
2: Oh, iya, monitor, ya, sama Mas Jabe, semoga.
1: Iya, oke.
2: Lalu, Mas Jabe.
1: Amin, yuk.
2: Oh, tinggal lantong, tinggal BBA, apa, kalau Papa Ayam.
1: Iya, oke.
2: Kafe Kang,
1: aduh,
2: apa enggak nyontok keturen, kunon. Wes, apa saru lah apa, kasur ini sana nenyong, buat lembuan apa? Kecil tuh, kecil kondian apa tuh kau lemon?
1: Lanjut
2: ya Kang, terus, oh, Cemi,
1: Cemi,
2: beranca ya, langsung tuh, oh, Wahina,
1: Bawa ini, Mbak Yunita jawab, oke siap,
2: oke. Jadah,
1: yeah.
2: Turun tuh, makasih Randoko. Umbu HP monitormu.
1: Turun ya mene.
2: Mana ladang
1: lagi ya. Iya bagus, pokoknya HP ini sih bagus sih ya jenis ini.
2: Situ yang menggerut.
1: Iya.
2: Wartiem.
1: Mengerangani,
2: aku on yang tak pergi, kamu tidak. Ma'i, wita i.
1: Ingat di cilok i. Iya.
2: Kakak Akbar.
1: Oke. Okay.
2: Agas ya. Mama aku ada sing nanas madu Kang.
1: Yo, oh ya, Bu Sri Pak Slamet. Kalau teh mawar bodas.
2: Mawar bodas. Ya benar karo wong ora pare ajakan karo wong turu pare karo gege dewek.
1: Ya bener, tapi kanggo kaya ngene ganjel.
2: Yo.
1: Yo, mari. Ada deh. Sudah ada.

0: Kalau
1: oh. Kayak kumpul ya.
0: Oh, kayak kumpul. Iya, kalau
1: Miki siapa
0: ya,
1: Miki? Papa HM, oh.
0: Papa HM.
1: Oke.
0: Okay. Iya, terus Marina. Hmm.
1: Tiga jenda kaul, ya.
0: Iya, terus tiga dari mana cepat kawan. Kang PI, Kang Parjo, Panduli, Bania Kota.
1: Yo.
0: Terus Watas Nuri, Pak Kapiti.
1: Oke.
0: Okay. Iwatri. Mama Sigma.
1: Yo.
0: Terus Mama Elsa. Mama Nat ya.
1: Yo.
0: Terus Mama Alisa.
1: Yo.
0: Putri Kasen, Mbak Ila dua-duanya.
1: Oke. Okay.
0: Kang Akil, war-war piang-piang. Iya, terus Purkon Alpe.
1: Yo.
0: Terus Mama Rengganis, Noklani.
1: Yo.
0: Terus buat Mama Ardi, selamat malam.
1: Oke, okay. Kimbo kiperan perang di Nora muncul gitu. Ya.
2: Yeah. Salam buat Mama Eka, Kang Bawor mau kelalen. Selamat malam Mama Eka.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Mbak Dewi Kunti.
0: Oh iya, Mbak Dewi Kunti. Papa wis wong arane kelalen ya ora wajar ya. Pirang-pirang pendengar Sarap Bolan Paramon ya. Berjuta-juta.
1: Oh iya.
0: Iya, terus Jasa Kelajung ya.
1: Iya.
0: Bapaknya Uya, Mamanya Uya, Wartiya. Terus buat Mama Ari, Papa Ari,
1: Mbak Rika. Tiga jaga kaul, Mama Rizky.
0: Iya, Mama Rizky.
1: Iya.
0: Selamat malam,
1: Mas. Oke.
0: Iya, terus buat
1: Mama Elsa.
0: Mama Elsa.
1: Iya.
0: Selamat malam. Kang Ibni.
1: Oke.
0: Terus Kang Akil.
1: Iya.
0: Terus buat Pangeran Layang-Layang ya.
1: Pangeran Layang, Sa. Insya Allah besok saya lewat Mono, Sa. Iya sih.
0: Terus
1: Bajar, ya.
0: Kang Boim ya.
1: Iya.
0: Kang Boim. Terus buat Kedip Torres ya.
1: Yop.
0: Kedip Torres ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya. Mama Kiwi. Terus Parto Parti.
1: Iya.
0: Iya wes, mau ke BP Mas.
1: Iya benar. Dan
0: para paraman semuanya.
1: Oke, okay, siap. Ya,
0: lagi jarak jauh monitor streaming deket ya. Buat Mas Bawor, Koronok Anggi, sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, supaya sama Mas Erwin, semoga selalu sehat. Terima kasih Mas.
1: Yo.
0: Sekarang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Ya, terima kasih untuk kekanya yang ada di Tonjong ya. Selamat malam Tonjong, Ligapura, Bumi Ayu, Paguyangan ya. Sapaan dari Setara

lewat tok ya, tapi dalane wis dialusi ya, ya pemirsa ya. Ya sing penting pada sehat belah ya. Baik, untuk pelan di setelah pertemuan ya, Bawor hadir di dukung produk PT Denatur Solusi Syarik kita semua. Dan yang pastinya ya, baik, ada selalu rindu ya, ada tangan dan bibir, ada kau tetap ku sayang kau segalanya ya. Ada sun sing suwe, ngesun sing suwe kenal, sing suwe baik ngesune, kayak gue. Sun sing suwe war iya, kayak gue. Alah ye.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat yang lagi
1: Ramon Ahmad di Jalan Raya Lengkong
2: 1,5 Paramon FS 132 Keramat Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 08 Obat Mata Vitama Sultapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vita Pedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat Cikditiro RT 03 atau
3: sekali lagi ini.
4: Di Jalan Raya Bulakam 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Kembali ke 101.5 Setara Pramon FM Tegal Dangdut Desa Borede Sun Sing Sui. Kau segalanya dari kau tetap kau sayang. Ada juga tadi tangan

0: bibir, ada selalu rinju. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Jangan
0: lupa saya sapa orang saya. Namun sakit. Alhamdulillah berkas waras tergenerasi suatu kuberasan.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu jasak.
1: Sehat.
0: Okey maka.
1: Eh? Kepada daim.
0: Daim, buki, urus sendal-sendal.
1: Sehat
0: je, kaya kaya. Iya, cek bener. Baik, kang daim, baik, kulitin jasak.
1: Urus mana-mana, wis.
0: Eh.
1: Bapak happy, malam.
0: Eh.
1: Tante
0: Agustin. Oke, okay. Kue bapak ini Uya, mama ini Uya sak.
1: Bapak Uya.
0: Yo.
1: Bapak Uya.
0: Oke.
1: Bung di sini kang.
0: Kue umbu kue bang kidul kue yang coba bawa sini nge, lampu merah ngulon nge.
1: Lampu merah ngulon.
0: Iya benar. Lore, lore lawatan, lore.
1: Lore lawatan.
0: Iya cerita kau no.
1: Ini jebong.
0: Ya bener.
1: Ya wis lah. Pokoke nang kononan ya omah ya.
0: Ya wis pokoke bang kono
1: ngene wis. Ya wis kononan wis lah wis.
0: Iya.
1: Heeh. Asmore Mama Wiwi.
0: Oke siap.
1: Nang dindang-dindang laut.
0: Yo.
1: Budhe harapana. Ame teh kalau ni.
0: Oke.
1: Terus kok budhe Santi,
0: Bisanti.
1: Santi kok.
0: Iya, Bisanti berbawa.
1: Pesan yang tahu.
0: Pak Haji Rosidin, sak.
1: Rosidin sehat, Pak Haji.
0: Eh.
1: Semangat kerja.
0: Iya. Cari. Ya ngajak medang, sak.
1: Ngajak medang.
0: Yo. Yo.
1: Uwe
0: Pak Haji Rosidin, uwe medang jauh.
1: Ini kayak gue. Eh, Pak Haji. Terus mau, ayo. Batin kanapi.
0: Ya, selamat malam, Sak.
1: Malam juga.
0: Nia Kota.
1: Oh, Nia Kota.
0: Ya.
1: Ini Bekasi wis bali.
0: Mbok kuwe.
1: Heeh. Dene sing Jakarta.
0: Ya kan nang streaming no, Sak.
1: Oh, streaming ah.
0: Iya.
1: Ya wis syukur wis.
0: Heeh.
1: Kan apa ya?
0: Heeh.
1: Yo atri streaming.
0: Yo atri streaming no.
1: Oh, streaming. Yo atri streaming kan ya?
0: Iya, bener.
1: Artinya langsung kaya kiye wis.
0: Heeh. Lah iya muling arco sari kidul kan rasa streaming.
1: Streaming kan bisa lah.
0: Ya bisa sih.
1: Grup Trio Pesek.
0: Grup Pesek, Trio Blesek.
1: Yo.
0: Amanat.
1: Amanat
0: Nunung.
1: Amanat Nunung. Trio Blesek.
0: Trio Blesek.
1: Ya Mbak Yo, si Pusuwada, Mbak Hilman.
0: Wah Hilman. Tiga cedak kau. Iya.
1: Mama Hikmah. Mama Wiwi.
0: Ya.
1: Kita masuk ke Nia Kota.
0: Oh, Nia Kota.
1: Iya.
0: Ini
1: pengurangan kota ya.
0: Iya. Iya.
1: Ini ngombakan kembang, Pak.
0: Mas Jira. Jira, Hu. Weh, Nia isin yang Bekasi, Sak. Weh.
1: Bekasi ini Bang Dima, Nia.
0: Oh, Bang Kono, wes.
1: Anaknya
0: sukain
1: Bekasi, Bekasi Barat.
0: Oh, anaknya jenengan jalan di Sak?
1: Iya.
0: Oh,
1: Ini daerah Cikarang,
0: Dik. Ini Cikarang kota.
1: Karang
0: Ngetan. Malam, Sak.
1: Malam juga.
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa buka teja.
0: Iya, bener.
1: Bukan Mama Elisa Kang Agus ya.
0: Iya.
1: Enggak Mama Ikman apa? Mama Lydia.
0: Lydia.
1: Kang Parto.
0: Oh, kowe empat sekawan kowe.
1: Empat sekawan ya.
0: Iya.
1: Mama.
0: Ya Mama Elisa, Mama Yumarti.
1: Iya.
0: Yo.
1: Mama dia wis pilek. Jenama Mama Elisa.
0: Yo, sak sak sak sak.
1: Halo, Primo.
0: Wis ngopi apa durung?
1: Aduh, ya takon mau.
0: Kowe Kang Bagas watu kumpul.
1: Ya ana jatokon kopi Kang Bagas. Ngopi
0: nang kok. Nggo. Sak.
1: Halo.
0: Kuleti wong kae sak.
1: Wong endi?
0: Kowe mbok Mama Ari.
1: Aduh,
0: Mama Ari, Papa Ari, wong kae endi ya?
1: Iya.
0: Ya oke.
1: Wong kae endi Mama Ari?
0: Baik, wong kae endi?
1: Mama Ari ya. Engko mau ayo. Bapakne Uya, Mama Uya ya.
0: Iya, bener.
1: Terus Mama Karisma.
0: Bapakne Karisma.
1: Iki nek wo. Wong Kersari loro.
0: Ya, Om Awang. Ya, bener.
1: Cungur-cungur bangir.
0: Ya, empat bangir cuantik.
1: Empat bangir cuantik.
0: Iya, bener.
1: Terus go Nia Bukare.
0: Oke. Nia Kota miki.
1: Trinil.
0: Yo.
1: Apa Sarul, Pak?
0: sehat jare Kang Boim sak.
1: Ya Mas.
0: Mama Ari parani yo.
1: Parani.
0: Yo.
1: Parani kok kapan bulane?
0: Ya engko kapan ya.
1: Nek dinane wis tunggu bae Mama Ari.
0: Ya, wae Kang Boim. Yo wae. Sing penting dalane wis dadi maning.
1: Halus.
0: Wis halus mungkin.
1: Betul.
0: Seminggu.
1: Tapi sih aku dolan mono ya.
0: Apa nih? Ya iya dolan mono ora dile.
1: Iya. Ora dipindah.
0: Ora pindah. Kecuali nggo pesawat. Pecare nggo helikopter ta yen pindah sak.
2: Malam dasar kacu.
0: Wah, Mas Teddy Dewi Kunci.
1: Wah, Kang Edi. Lihat Kang Edi ya kali
0: Pak Kuntine
1: ya.
0: Iya.
1: Kang Edi.
0: Ya, wes oh, di Kunti malah pertama oh. Pertama ya. Iba saya ga.
1: Kak Erwin. Semoga selalu.
0: Tulan mene bacon nginum dikasih nginum juga enggak mau, Kak.
1: Siapa?
0: Dari ini.
1: Dari ini.
0: Ya.
1: Nanti motor tahu tulan mono.
0: Injer mono buat kayak nginum berak gelem.
1: Ngarang betah ngarang dah
0: yo
1: ngomongatikan entong yo ngene
0: weh
1: tono kula kaya ngilang-ilang ngono
0: aja wong dinung nganti entong
1: asli
0: ya asli weh wis diinung entong jadi rantong ya sak
1: entong ora rantong ya berarti kan entong
0: aneka ya sira entong gelas ta iyalah
1: iya sosi kondong amang nyong ceran lu
0: ndak kowe purine ah kowe kawiruk ya lang lamin ngeter kita kok kere
1: iya warung juga selesai mang ternang udah kon ngaterna sepi
0: walah kayak kowe
1: ngaterna kowe kantor
0: nang
1: kantor
0: nang
1: pe ya ayo ya mama sira ya
0: ndo sira sira hu
1: iya mama sira sih pesen
0: enggak kanan
1: sih ya mbak pepi Akil,
0: Kang Akil,
1: Peter,
0: Abdul, yo, Kang Syahid,
1: Kenal Syahid,
0: yo, layang-layang,
1: Bang
0: Yo, oke,
1: Wir,
0: ya,
1: Kiki orang kana apa tidak, ya, ya sudah nggak banyak, tapi tidak Elis ya, tidak Elis,
0: ya,
1: ya nggak Em, Bo Em,
0: ojo lali yo, go, dit,
1: DIP.
0: Oh, DIP.
1: Iya.
0: Dip.
1: Iya, dip.
0: Oh, sese.
1: Ida Elisa. Iya, langkaya cantik.
0: Iya, sese dip Ida Elisa. Ya, mau nang langka tak tulis oh, nunggu di download. Yo.
1: Dari ke Bang Al.
0: Oke. Okay. Oh, dip ise kuwe sak.
1: Iman.
0: Ya isen yang erup.
1: Oh.
0: Oh, anak dip tapi Ida Laila.
1: Ya wis Ida Laila.
0: Oh, padha wae ya wis. Dip ya wis bener.
1: Ya.
0: Mhm.
1: Wah, Mama Kiwi.
0: Oke. Okay.
1: Maju maping lulu itu. Iya.
0: Oke.
1: Bang Mandor moga cepat jaya Bang Mandor ya.
0: Oke. Okay.
1: Pura uni depan umroh ya.
0: Yo, iya mudah-mudahan
1: sampai tujuan pura positif bengle Mama Ayu.
3: Jasek. Selamat salam sa.
0: Okay.
1: Selamat malam juga.
0: Oh iya benar.
1: Ya.
0: Sok bae kan. Oh, sok bae. Solali spesial lah.
1: Ya, biasa.
0: Ya.
1: Bapak ya,
0: Pak Sahrul. Oh, ya.
1: Ngono
0: ndoro
1: mana ora
0: diweda. Ora kuwi sih apa jenenge Kang Daim wis ya?
1: Kang Daim wis.
0: Wis mau isa aja.
1: Ora pan ndoro Kang Daim. Soale.
0: Iya.
1: Kamu
0: wedange suguhan. Iya, suguhan. Iya. Iya, kuayu apik-apik mung beboki di tugeli. Selamat malam Kang Jas selamat teman Jasa Rajum.
1: Ya, salam juga.
0: Ya, Bu Sri Mem Cakra.
1: Ya.
0: Buka,
1: Bu.
0: Ya, buka, Bu. Ye.
1: Nyepan mono Bu kok podat maning.
0: Ya, ya meneh pas tutup apa wis buka. Oh,
1: sampai jam tangan ya,
0: Nok. Ya.
1: Spesial ya.
0: Iya.
1: Spesial biasa rambut pirang lambe abang.
0: Ya, bener.
1: Semoga tak selalu.
0: Iya.
1: Mama hari aja iri ya.

0: Iya
1: bener. Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dublah Cengceng. Baik, terima kasih jasa ngajung bersama Mama Siwada di Arjo Sari Kidul ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Arjo Sari Kidul. Arjo Sari Lor, sapaan dari Setara Pramono FM Tegal. Ya, selamat malam untuk RJ, Raja Jalanan Jiran Cawiri, usia selalu. 6145477, walau assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Dulu? Kue apa jenenge? Nggak kayak konten ya. Okay. Yo, halo assalamualaikum. Ish. Oke, pitu-pitu hanya garah nih di Yame nih. Garah ya. Para persahabat gue nih, si pisan maning kayak kue yang bulu-bulu. Yo. Dua kali atau tiga kali panggilin ya. Yo, pisan maning. Biasa nyari ya 35288 yo yang mau gabung. 77 lagi gak bersahabat yo. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Halo. Halo Bandung. Ayo. Wah, siki mungkin iki selagi. Tapi ning pesawate ora apa-apa ge, kuning kabeh sih. Ning bolu-bolu maning wis.

Ya pintu-pintu juga sakit, saya buka sakit. Iya sing muni sing dije. Duh, ora kelemani. Ora bersahabat temannya ya. Nyambut gawe kayak kie. Ayo Mama Ikma dan tiga darah manis, saya hadirkan bawa lagu ini sing-sing suwe ya, tadi sudah dihadirkan. Spesial ke Pais Banu, super spesial ke Kang Mas Barco, terima kasih. Bagi Kang Dalban juga ikut gabung, ada Kang Acung gabung, Pak Haji Rosidin juga gabung, ya kota ada Kang Bapak Nari Mamane Hari, kan tiga. Terima gabung ada budaya.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan

Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi.

0: 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Ya, yo watri-watri minah-minah ya. Madame lagi wis mudun lagi WA ya. Assalamualaikum teman-teman Mas Bawor, selamat manis buat nong kangginya ya. Agak terluka dong LB, terima kasih Kang Bawor ya. Ada Bu Fatimah ya bersama Pak Syaiudin yang ada di Temangharjo ya. Iya Juni ngomong apa ini? Oh, OTW ke Paraman ya, saya tunggu ya. Baik, assalamualaikum Kang Bawor, Mama Rizky mau bagi-bagi salam buat balani saudara Pramon KB Bay yang lagi monitor, yang udah pada online, yang udah bagi-bagi salam. Oh ya, ya salam balik ya, salam spesial untuk Kang Bawor yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih Mama Rizky yang ada di Kemala Rebonya. Baik ya Bu, ada Domisol, ada juga Terluka. Selamat malam untuk Bunda Ana, Bunda Ana bersama Bunda Ibing ya, yang ada di belakang Pasar Pepetan dan Warung Sate Haji Ali Putra di sana yuk.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda

Kabupaten Tegal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਹਾਕੋ ਹੱਲੋ ਸਿਓ ਤੋਪਲੇ ਚੂਲੋਂ ਚੂਲੋਂ ਚੂਲੋਂ ਚੂਲੋਂ

0: 101.5 Sinara Pramon FM Tegal Dangdut Sabore itu ya. Ini udah beberapa kali tapi apa sinyalnya yang enggak bersahabat ya. Ya baik ya, sudah yang gabung dah yang mana nih? Saya dua-duanya halo, assalamualaikum, selamat malam Sinara Pramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mohon saling saha iya.
1: Nepangke.
0: Mohon.
1: Abi.
0: Mohon.
1: Sarang nyipipi.
0: Oh, nyipipi di mana kafet?
1: Nyipipi
0: di lepet teng. Oh, ni
1: lepet teng.
0: Ayah ente. Ya ayah atau tetangga sarang mama Wiwin atau?
1: Oh iya.
0: Mohon. Lebeteng, kasnuri mama Wiwin lebeteng. Tos kadi itu, hanjena tos kadinya.
2: Bukannya di Randusanga itu?
0: Bukan, iya. Randusanga berbesa.
2: Enggak, Om Bayeke Purbasangka.
0: Iya, Purbasana itu kan asalnya, kan mama Wiwinnya kan lebeteng.
2: Oh iya benar-benar. Gimana?
0: Iya, happy Bila. Banget. Sing happy siapa, Mama Ardi? Apa tiap hari aku gak happy?
2: Kita orang mah.
0: Iya.
2: Enjoy.
0: Saya kan tiap hari happy ya, Mama Ardi ngapain?
2: Lara-laranya.
0: Iya, sesakit-sakitnya saya nggak tunjukkan kesedihan.
2: Iya. Iya betul Mas Bawor.
0: Oke.
2: Sama si aliran.
0: Papa HM. Kayak enggak terbiasa mendengarkan saya aja dirimu. Iya, kayak ini.
2: Tadi gerimis.
0: Oh, gerimis. Oh, di sini tak belum.
2: Ada gerimis yang hilang lah.
0: Iya.
2: Kayak kalau hujan adem nih.
0: Konangan juga wes. Alohis Bunda Rini.
2: Bunda Rini. Lagi khusus ngoma.
0: Ora, ini campuran. Khusus ngoma ya nanti Jumat malam.
2: Kau pengen
0: saja
2: setahun kini
0: telah
2: berlalu. Apa ya, rindu bayangan.
0: Ini caranya ini ya enak, ini caranya untuk menghibur saya sendiri. Dibikin enjoy, dibikin happy. Yang ini musiknya kayak gini, A. Ini, A.
2: Iya, benul.
0: Iya, benul sekali. Ya, oke. Okay.
2: Benul. Orang pertama nyebut benul almarhum ya.
0: Iya, benar. Almarhum.
2: Iya, Agus.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Wakadol mana aja Wakadol?
0: Wakadol ayah.
2: Ayah.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Wakunten.
0: Iya. Yeah.
2: Terus buat Nopoli. Tata pancaran gimana? Udah baikan belum?
0: Ya sudah taraf perbaikan. Sudah taraf penyembuhan, no, perbaikan ya kayak motor, bay.
2: Iya. Bagian.
0: Iya.
2: Bagian. Kang Edi lagi tahap perbaikan.
0: Iya.
2: Kalau ada yang nanyain, Kang Edi lagi tahap perbaikan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Perbaikannya belah mananya tuh?
0: Iya.
2: Buat Madam Rengganis ya, Om Doli.
0: Iya.
2: Emang Bania pindah ke Tegal, Mas Bor?
0: Kan dia di Tegal. Bukannya sejak dulu di Tegal.
2: Bukannya di Pangka?
0: Pangka itu kan kelahirannya.
2: Oh.
0: Dia itu di kampungnya sama di Tegalnya malah banyak di Tegal.
2: Ya, maksudnya masih di situ.
0: Iya kan kerja di situ.
2: Kirain ke kota pindah.
0: Enggak.
3: Halo, Amin. Dirimu sehat, Rere.
2: Ngagetin aja mau Rengganis ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Eka, Mas Anjas mana aja nih? Mas Hendro Ismeling.
0: Oke. Okay.
2: Buat Umi Lela juga.
0: Sehat selalu.
2: Mbak Darmo.
0: Iya.
2: Apa-apa
0: Kang Bato. Papa Emaning.
3: Aloys. Selamat malam, Aduh, kangen suaranya Aloys.
2: Dari Agustin, Cita.
0: Juga. Ah, ya nama Arana CMI.
2: Ah, CMI.
0: Mohon.
2: CMI mah tukang gorengan.
0: Yo iya, wih, CMI namina ya nama.
2: Anu di Jalan Ciliwangi.
0: CMI. Itu ya ucur.
2: Christina Agustin karena Emmy.
0: Iya, iya sih. Kau nak protes? Noda. Itu bagus-bagus pisan. Wios lah, itu mah somplak nungaran anak jenah.
3: Alah, alo, cungkring.
0: Wah.
2: Yo malani.
0: Ya. Oh, nak ku. Papa. Pak HM deui, Papa HM deui.
2: Pak HM. Ini joge di Kadarma Pak HM.
0: Ya.
2: Berarti abad ini muncul tinggal saingannya ya.
0: Saingannya saha?
2: Ita.
0: Oh iya.
2: Murid-muridnya Pak Kalabur, dosen.
0: Bunyi, oh dosen. Dosen tak kenal monitor, mana nanti? Monitor.
2: Fakultas Kabur.
0: Ya, Fakultas Kabur bener.
2: Dengan hal dia.
0: Ya.
2: Semuanya
0: aja lah ya. Yap, oke. Okay. Sok we dilanjut ngopi na, kopi topoek teh.
2: Padahal ngadam lu lah.
0: Iya, makanya dilanjut.
2: Apalan baenya?
0: Apalan bae.
2: Karek bikin ya karek meuna.
0: Heeh, enggak gitu kan. Iya. Aciri dari dia mah.

0: Jadi buru-buru pengen nyeruput.
1: Ya kayak gitu. Dilanjut ya kan gitu.
0: Iya. Tapi ya tanah pupalona.
1: Nggak pupalonya tuh ya. Wah, wes. Umpam mencaket para mon ka dieu mah sok Alois dieu dieu.
0: Menang merek aneh.
1: Aneh. Ya wes. Anu penting aya asupna weh gitu.
0: aranan
1: Marlboro.
0: Kayak rem truk blong.
1: Bukan Marlboro tapi Marlboro.
0: Iya ada brong ya.
1: Iya.
0: Ya penting lah. Nikmati ya.
1: Iya gitu. Anu penting kan cai hideung teh ya.
0: Iya.
1: Kopi poet.
0: Mas Wor udah udut dulu belum?
1: Oh, belum ini Bapak Uya, Mama Uya.
0: Pak Uya.
1: Yo Kang Sarmudi di Amjak Surabaya.
0: Iya.
1: Ridu jeng dalu Alohis.
0: Kang Sarmudi.
1: Iya, di Amjak Surabaya.
0: Kang Joko Poleng Mama Uya.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Kang siapa itu teh? Astuta Astuti Kang Agib.
1: Oh, Kang Agib. Oke. Okay.
0: Ini
1: kapean bela. Oke.
0: Paramon.
1: Selalu ya. Minamin.
0: Motornya ngadep jalan dulu.
1: Oh iya pasti itu ya. Udah dulu, dulu.
0: Iya. Lok anginnya jalan selalu ya.
1: Iya, amin. Yeah, masih ini masih bocan ini.
2: Ya bener matane Aji Pak Luis.
0: Pak Aji yang ayep.
1: Iya makna itu ayep. Tapi bayangnya uyep.
0: Bayangannya uyep.
1: Iya bener.
0: Ya.
1: Masih deui enggak lah.
3: Matane ajib ning sore. Uyip.
1: Wah, partiem.
0: Partiem ya kung kangkung. Ya. Saya itu mah ya.
1: Pitu-pitu ayam, lagi longgar ya martiem.
0: Masuk ayam.
1: Yo, pitu-pitu.
0: Mama itu ya, Mama Dea.
1: Mama Dea, masih aya deui ya. Juragan jagung.
4: Malam Kang Lois, ya Kang Bawor.
1: Weh, Bang Kecret.
0: Oh, Bang Kecret.
1: Ya.
0: Malam juga ya.
1: Weh, online no Bang, pitu-pitu nganggur.
0: Masuk Bang.
1: Ya.
0: Jagungnya direbus.
1: Oke. Okay.
0: Enak dibakar ya.
1: Bener.
0: Ya wis ya.
1: Yuk.
0: Ya terlalu.
1: Ya.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumra Cing-cing.
0: Yo.
1: Baya tenun bisa nah Lois no ya di Banyuning Kuningan ya bersama Abah nak ya. Tamang ya kasadaya nak no aya di dinya eh. 6154777 Assalamualaikum selamat malam setara para bon.
5: Waalaikumsalam Kang Dupi Saporete.
1: Naman. Kamana wae atuh? Kamana wae?
5: Atuh. Aya di Imah wae.
1: Oh nah atuh teh kamana teh nyendol.
5: Bahasa Sunda ya sakit sebenarnya. Lagi itu lagi semek.
1: Oh semek.
5: Iya dan kemarin makanya enggak nyanyi. Ini sekali tuh. Iya.
1: Waca.
5: Kang baru udah sehat kan?
1: Alhamdulillah berkah suara stringinasi satu ku beras.
5: Alhamdulillah dari tadi
1: dengerin
5: happy banget.
1: Oh enggak membahagiakan diri sendiri dah, gimen.
5: Betul.
1: Iya. Yeah.
5: Lagunya lebih baik buta mata magiset.
1: Waduh, Papa HM doi.
5: Parah.
1: Baik.
5: Tuh, Robi kemana?
1: Tapi belum ditanyain ya, cobain kayak.
5: Oh, iya ya, kayaknya.
1: Ini sehat.
5: Lebaran banyak. Habis lebaran apa habis 17-an?
1: Habis 17-an.
5: Iya, tenang. Salam Papa HM, Kamu Yono.
1: Oke.
5: Tapi kalau kan Upo masuk, Nirantu masuk dengan habis itu ketiduran.
2: Okay. Selamat malam, Mama Ardi.
1: Wah.
5: Kang Parjo,
1: selamat
5: malam.
1: Okay.
5: Kang Parjo.
1: Sama.
5: Bidaloan. Tadi
1: yeah. Mama Lani
5: ya.
1: Iya, yeah, wedi.
5: Berarti kalau Mama Lani Kang Pi.
1: Ya, okah. Ngerti ya.
5: Tahu lah kan monitor.
1: Oh, kayak gitu. Ya. Ya.
5: Odoh.
1: Ya,
5: halo kisah dia. Emi.
1: Emi.
5: Emi.
1: Tapi itu
5: Mama Kiwi.
1: Iya.
5: Nindol-nindol ya.
1: Ini terima putu sih, jadi dia mungkin sibuk ke putu.
5: Oh.
1: Tuh, putu cucu lahir.
5: Apa lagi? Pokoknya buat semuanya aja deh.
1: Ya, Mama Igma. Lagi kusrek, Mama Ardi. Ya.

0: Laki ku Syrek.
1: Oh iya, udah kok semuanya aja.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Kang Bawor ya, sama Anis.
0: Yo, makasih.
1: Sapanya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumla cing-cing. Ya punya wilayah apa Duraksa Pemelang Mama Arci ya. Ayo 352888 ya. Ayo langsung disapa. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Desa Toreten.
0: Nginas iso tuguras budak cece.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
2: Salam Kang.
0: Ya, lagunya dulu Bunda. Oh,
2: lagunya ulang tahun.
0: Oh, selamat ulang tahun sing sinten iki?
2: Larene kula
0: niki. Oh, nggih Slavi ya status e. Nggih. Nggih, selamat ulang tahun.
2: Mudah-mudahan bahagia.
0: Amin.
2: Kesehatan.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin. Amin, alhamdulillah amin. Amin. Amin, Pe, Papa HM, Bunda.
2: Papa HM.
0: Yeah.
2: Yang selalu monitor, selalu nyalamin terus.
0: Oke. Okay.
2: Monitor terus Papa HM.
0: Wah, ora sore ra bengi.
2: Dari Mbak Nurul.
0: Yeah.
2: Sampai malam monitor Papa HM.
0: Wah. Buat disalami ya, beliau ya denger.
2: Benih sehat.
0: Oke.
2: Opalnya sehat terus.
0: Iya, weh, ngerti putu nih sini. Opal segala.
2: Ganteng lucu banget Kang Bawor.
0: Weh.
2: Melu-melu telpon.
0: Berarti monitor Papa M. Mbak Dewi Kunti.
2: Amar
0: Ngani. Iya.
2: Dewi Kunti.
0: Oh, po happy.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Agustin Mawon lah kalau pamang dia Cak Agustin.
0: Oh, Cak Agustin Mawon. Weh, weh, rari dora gelem, Cak Emi lah gelem, weh.
2: Cak Emi mau malu.
0: Malu,
2: Cak Emi. Cak Agustin.
0: Yeah.
2: Sang Farjo yang punya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh, Sang Farjo, weh, rungokno.
2: Mama Lani karo Dede Janinya yang ganteng.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Yeah. Weh, Papa HM maning.
2: Papa HM.
0: Ya. Yeah.
2: Sehat terus Bapak HM.
0: Iya, siap.
2: Lancar.
0: Amin.
2: Berkah, panjang umur.
0: Amin.
2: Terus Umi Laila mudah-mudahan diberikan kekuatan terus.
0: Yeah. Amin.
2: Mudah-mudahan sehat ya Allah.
0: Amin.
2: Tidak menyangka ya Allah.
0: Iya, yeah. Amin.
2: Mudah-mudahan paling kuat.
0: Oke. Yuk.
2: Kapanpun. Nangge
0: Bu Watri. Yo. Oke.
2: Sedaya mawon pun.
0: Sedaya mawon.
2: Kaya balani paramon.
0: Ye.
2: Terus. Aku selalu menitor siang malam
0: kan. Oh, weh.
2: Mana-mana di rumah terus.
0: Ye.
2: Pucu.
0: Wiwati terima kasih Bunda Cece salamnya.
2: Kami
0: dari Maknu Hane. Yeah, Amina.
2: Namanya Maknu.
0: Yeah. Yeah. Oke. Maknu.
2: Terus nangge pucu kulo. Mudah-mudahan sehat selalu yang ada di sekolah.
0: Amin.
2: Terus
0: bagus
2: terus.
0: Amin. Matur nuwun, Bunda. Oke.
2: Dan bahagia terus.

0: Amin amin amin. Yeah.
1: Kasih ya, Kak.
0: Yuk, siap siap. Waalaikumsalam Dula Cincing. Matur suwun Bunda Cici ya, yang ada di Danau Warih ya, bersama Nokia ya, sama Putu dan anak-anak dan putu-putunya. Ya, selamat ulang tahun ya. Nanti ditunggu ya, ini untuk anak yang ada di Kali Sapu ya. Ya, 614547. Assalamualaikum, selamat malam saudara perempuan.
2: Dangdut suara teman-teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Junet.
2: Ya,
0: oke. Okay.
2: Saya akan beberapa.
0: Alhamdulillah berkah suara terginasi satu kubras. Halo?
2: Iya, halo.
0: Ya, lagunya apa nih?
2: Lagunya bebas sama
0: beberapa. Bebas ini.
2: Antara teman dan kasih ya.
0: Antara teman dan kasih. Oke. Okay.
2: Salahnya tadi ya. Udah sama nih.
0: Bunda Cici, tadi Bunda Cici di Danau Warih ya.
2: Terus sangat gimana nih ya. Mamalah nih Kang Barjo ya. Abur kok

0: Okey.
1: Satu juga.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dibla Cincing.
1: Jos.
0: Baik, terima kasih Kang Junet yang ada di Penyalahan ya, bersama Mama Lulu ya, Jatinegara ya. Di gantungan ada Mama Ais, Bapak Ais. Sehat selalu tentunya dalam lindungan Allah ya. Selamat malam yang ada di wilayah Jatinegara semua saja. Baik, ini tak dulu kan ya, selamat ulang tahun untuk Bayi Hati yang ada di Kalisapu ya. Ini Ananda Bunda Cici ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat ya, sehat lahir dan batin, menjadi keluarga samawa, murah rezeki dan segala yang terbaik ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selamat ulang tahun buat Mbak Yati ya, yang ada di Kalisapu Bunya. Selamat malam juga untuk semua saja warga Kalisapu Jalan Lele tentunya, yang selalu setiap monitor power kalau jika siaran. Kalau saya pas lagi nganter Anggi ke Kalisapu, wah, cawel-cawel dong, cawel-cawel dong. Kayak artis nyeluk tanda tangan benernya. Bagi ya, setelah itu ada Rindu Bayangan, ada Ikhlaskanlah ya, Kang Sarmuti Damjak, Surabayan. Ada juga Lebih Baik Buta Mata, iya yang punya modem. Ada juga Nanti Antara Teman dan Kasih, ada Suratan dan lainnya. Baik ya capcus, selamat ulang tahun dulu ECKWIR. Doa yang terbaik ya untuk panjenengan Mbak Yati ya. Ini salah satu Ananda Putri ya, dari Bunda Jeje di Danawari ya. Doa yang terbaik saja ya Allah.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu, lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Indi ngonsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan.
2: Waalaikumsalam.
3: Informasi dan konsultasi 9319-9588 0852.
4: Bisa mendapatkan obat herbal ramuan Arab yang paling mata, Vita Multana, Vita dan berikut.
5: Di Apotik Jatibsa Kepunduhan RT 01 RW Anraya Tapa.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.

0: dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852 9319 958.

0: kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat kesan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Pagi kembali ke 101.5 Sitara Pramon Tegal Dangdut Desa Boreti. Bagi duh. Assalamualaikum, selamat malam. Wah, awan buat Kang Cahyo, ada Kang Omah, MHM, Abah Sahrul, Jasak Rajum, Bu Suwada, Ida Pacul, Samar Saperti, Mas Bowo, di Depan Dangdut jam 4 sore. Langsung di Dedang Dangdut Memory, langsung di Paramount Show. Orang jaring banyak, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Ya, yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor di dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci di keselamatan bersama. Yang punya aktivitas malam tetap semangat. Yang setia stay tune. Kestara para menem Tegal ya, alhamdulillah, terima kasih. Baik, segala yang terbaik ya, sekali esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Sedara para menem Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Keto, alamat Danasari Diwung, RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tarahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Anda

0: 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak.
1: Oh, apa nak? Mung iya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Ramon pokoke mama ke arep Ramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kaya gue ya, mama ke bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngup nek wis muncul, tinggal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Saya punya biaya lambung sampai tiap nama sakit, sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari tiga kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.
4: Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinge Tegalani Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Oke, hari ini seperti biasa Arvan Satria Padana hadir untuk temani Balin Setara Paramon semua di Setara Paramon Show ya, dengan menghadirkan lagu-lagu Tarling dan juga Tegalan ya. Sing lagi pada lembur, selamat malam KB. Sing lagi pada gusrak juga selamat malam. Sing nabi balik kerja ya. Oh, si Floro ya biasanya maka jam Floro balik jam 10 ya kan. Oh ya wis gelang-gelang. Apa sing lagi si bengi ya? Maka teh jam pira? Jam sanga baliknya jam 6. Atau sing lagi pada dagangan ya. Biasanya ya nasi goreng ke tapi buka bermaghrib ya. Oh, nggak sampai jam siji, jam loro kayak gue ya. Yo wes ya, makanya nyong dong bengi ya, dong ngelih nemen. Biasanya apa? Nasi goreng, ya kan? Jam rolas bengi ya, balik siaran ngelih ya, mulai nasi goreng. Ya wes ya, makat kerja ya, balik jam bulu bengi jam sanga ya. Barangkas jam sanga ya, adus-adus mangkat siaran ya, balik jam setengah siji. Ya wis ya, yang namanya urip ya, ya wis, orang apa-apa wis lah ya, ya namanya urip ya kayak kue ya, bolak-balik, kadang-kadang maring Jakarta ya, kadang-kadang maring Bandung, kadang maring Surabaya, kadang-kadang maring Yogyakarta, kadang-kadang maring Bogor. Yo ya, yo wes ya. Oke. Selamat malam kanggo sampein KB Singman gabung ke Arvan, silakan di 6145477. Boleh wes ya. Langsung tak buka bae wes ya. Garo gleser-gleser, garo sender-sender, garo apa namanya? Garo leyah-leyah, ya ora apa-apa. Santai bae ya. Ning sampein KB sing lagi padang lembur, sing apa Mas Arvan? Iya wes Tara Paramon Show. Oke. Yo kon. Ngondiset ya. Yo wes, kembali wes ah. Kayangin dan lagi pada apa sih? Lagi pada lagi pada ublek-ublek ya. Ya wes ya, gih malam apa Mas Arvan? Dina Rebu malam kemisnya itu ngerti ini gih. Dina Rebu, dina Kemis malam, oh dina Rebu malam Kemis, bener ya. Ngerti ini dina Kemis malam Jumat ya, ngesuk, ya wajibun ngesuk tembe Kemis ya. Hey. Ya wes, jaluk imbu, wadun selingan gih Diana Sastra. Sampai selesai nanti dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

Hai, saya Ariel KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Habuto. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habuto

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: duit, kan duit apa? Duit duit setan.
1: Duit baju baju.
0: Lah kamu yang kerja mana? Sekarang kak.
1: Pelit.
0: Jaluk duit banyak.
2: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Tarlinge, Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar? Balin setara Paramon.

Ya wis, yang lagi kayak yang rada leyeh-leyeh ya, lagi selonjoran atau lagi medang, lagi ngopi, apalagi jaga malam ya, atau mungkin sing pom bensin ya, iya biasa lagi bengi-bengi ya kan, esingan beli gya ya, ya Allah, dong mandoku bensin ya, ngantrinya gya sampai

bawang, ya Allah. Yang isinya bumbu-bumbu dapur tok, B bisa diutakan nemen ya. B bumbu dapur disit ya. Burung ngetung lawe ya. Tahu, tempe, nduk, daging ya. Burung ngetung sayure ya. Burung ngetung gase. Urip ge ya Allah. Makannya ge ya. Dong wong wadon ngresula mas, duitnya ke nyong enteng sih mas ya gue ya. Aja ngomong wadon langsung boros ya. Wong memang apa-apa lagi larang kabeh ya. Iya kan? Ayang ya. Lagi hewan-hewan kayak gie ya. Iya wong wadon pada protes, bukan pada protes sih ya. Pada ngeluh ya. Wajar ya. Apa-apa munda kabeh ya kan. Apa manis yang dua anak cilik ya. Asik kudu tuku susu bayi ya. Tuku popok nah. Lain-lain lah pokoknya lah. Duh ndak siap selara nemen ya. Mas Arfan nyung ndak selara nemen. Mas Arfan mikiri kebutuhan harian ya. Ya wajar lah ya. Memang apa-apa lagi pada munda kabeh ya kan. Ya wes, okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Arfan. Selamat malam, malam juga. Halo, Mama Nizam, apa kabar, Mama Nizam? Sehat ya, Mas Arfan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Mama Nizam ya. Arfan sehat, sehat. Oh, ya wes ya. Minar lagu nih dong, Mas Arfan. Tak selang laki nih. Wis ya Mama Nizam ya. Makasihnya buat Mas Arfan sama-sama. Halo selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Arfan. Ini ada Jabidin ya, Bu Sistri. Lagune Mandraup ya. Mandraup iki wis muncul ya, tapi kok kudu Widiyarti ya, Najib ya. Tapi kan makasih kanggo Mas Arfan atas waktunya ya. Lagi ngopi Mas Arfan. Kang Jabidin lagi ngopi. Nyong juga lagi ngopi sih Kang. Iya. Ya surpat seruput ngonong ya. Nyong pernah ya ngopi jam 11 bengi. Balik siaran jam 12:30 lah nyampe ngumah apa jam 1 ngonong ya. Orang bisa turu sampai jam 3:30 ya. Padahal 5:30 kudu wis tangi maning. Ya ampun. Iya ya, dong tuku kopi irang biasanya ya. Ya wes ya, Kang Jabidin terima kasih. Terus apa kabar? Ada Mama Ikma bareng sama Tiga Dara Manis. Mas Arfan lagunya pelayaran dong, makasih. Sama-sama Mama Ikma. Halo selamat malam Mas Arfan, selamat malam juga. Apa kabar Mbak Ina di kawasan Bumi Jawa? Ya wes Mbak Ina ya. Oke, sing wis gabung karo Arfan ning 085293199588. Sing pan gabung lewat telepon ngondisit lah ya. Iya kayak yang lagi rada-rada pimen ya ngonong ya. Iya wes ngondisit lah ya. Oke. Oh, ana lagu colong-colongan. Ya wes. Oke.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren, alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Talingnya Tegal nih, Saporete. Lalu selamat malam, apa kabar untuk Anda yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat semuanya gitu ya. Sekarang sudah 23:39 Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit ya. Ketemu lagi sama Arvan hari Sabtu dan juga hari Minggu di jam 4 sampai dengan jam 10 malam ya. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih untuk yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Stara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: pengguna Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cikaru, ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orchen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit, ya. Saya mau berbagi tip dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia, ya. Tapi saya kasih tahu untuk semuanya. Rahasianya ada di Habutop. Itu yang membuat saya selalu fit, sehat, ceria, meskipun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutop diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insya Allah, ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah dan cepat capek, tentunya lesu, lemah, ya. Biar fit, biar tenaganya oke, dan juga dalam bekerja dan beraktivitas senantiasa sehat dan cerah ceria, ya, gunakan atau minum Habutop. Ya, 3 kali sehari, insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

0: Haji Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor, kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintalagen. Ini pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utamaro.
1: Nggih, yeah. Alamat?
2: Alamatnya Jalan Cideung, yeah. RT1 RW9 Kelurahan Mintalagen.
1: Nggih, yeah, kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, napa keluhan Ibu?
2: Keluhane bangunan batuk, batuk biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Weh, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop, pripun yang diraos?
2: Diraos tidurnya enak, maangnya enak, batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedaya, alhamdulillah ya Allah, kula paringi sehat malih niki. Jadi pelakunan toksin
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16, tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Yati dan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Terat. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngeslow.
2: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma, yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma, yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: satu wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Paramonen Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen
1: Kota Tegal.
2: Kota Tegal.
1: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringok na radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Mpun telas pinten bu?
2: Pitulas
1: botol. Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Oh, berarti pun wonten perbedaan gitu.
2: Nggih, pun awon pun pitulas ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih.
1: Matur suwun nggih, Bu. Niki bawor apa niku testimoni paten panjenengan.
2: Nggih.
1: Mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih, amin. Nggih, mudah-mudahan paringi sehat.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop.
2: Habutop.
1: Ramuan
2: Arab
1: yang
2: paling ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutol, terus saya beli. Alhamdulillah cocok. Malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutol ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

saya Idul Kadeji. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Kabuto. Kabuto, obat herbal Pamuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa?

0: 100 kapsul.
1: 100 kapsul ya.
0: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
1: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
0: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
1: Oh.
0: Dua-dua.
1: Sehari 3 kali.
0: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
1: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutol, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutol, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutol gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
1: sama gitu. Lambung ya,
2: lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa,
1: alhamdulillah
2: udah sembuh gitu.
1: Pesan-pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek, apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutol. Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Yati dan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanny Tera. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutok, obat herbal ramuan Arab. Habutok baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngesong.
2: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Fatty Vera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit saya

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: beberapa kasus sampai literan. Dan untuk menunjang aktivitas saya sebagai penyanyi dangdut dan berbagai macam aktivitas lainnya, saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Habutop baik untuk melihara kesehatan kita. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngeslop.
1: Untuk menunjang aktivitas sebagai penyanyi dangdut, terlebih nyanyi dari panggung ke panggung, itu butuh stamina dan semangat. Vetivera sudah percayakan pada Habutol. Ayo, jangan ragukan lagi. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutop, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
6: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3 Desa Grobok Kulon Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1 Kramat, Kabupaten Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Jadi ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arak. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arak yang lagi nyetok.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
3: Nama Abdi Supardi.
2: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
2: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
3: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dalemper, sesak napas, mual-mual.
2: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, Pak. Sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
3: Bilang langsung karena 5 tahunan.
2: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak

0: Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
1: Dulur-dulur Batu Selembur, Barayan Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
0: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya?
1: Nggak ada, ini khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak Satu Acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya, Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Si, ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arak. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arak yang lagi ngetop.

0: si Habutol. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa. Alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ini dia, Habutop. Nah, obat herbal ramuan arak. Habutop baik untuk memelihara kesehatan. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habutop, obat herbal ramuan arak yang lagi ngetop.
1: Menjadi komedian yang terus disibukkan dengan aktivitas yang padat, Bang Sule punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh dengan rutin mengonsumsi Habutop. Gampang kan? Masa kamu enggak? Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita punya keluhan.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
1: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mung. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutol. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutol. Habutol obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutol. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutol. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutol, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutol, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Bertatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi, Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau, nama

kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang, dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV, pas di acara TV itu yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham. Dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. Dan nanti insya Allah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh. Berangkat tadi salat subuh di airport. Lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berkur. Tolong nanti dibuatkan fotonya kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung begitu depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus. Begitu kaca kami dibuka, Ustaz, silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih, rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam. Nanti orang Batam, Al-Batami orang Batam. Mau ke mana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikiran, apa begitu dibuka, rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustaz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar, layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini, tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab,
Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah. Jalan-jalan. Mati, masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah. Lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah. Mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi, 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin, tempat maaf, kantong janin, tempat anak dalam perut perempuan, itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah, ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihi salam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa, itulah dia, Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua. Tak ada daratan, tak ada tanah. Semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun. Akhirnya air tadi menguap naik ke atas. Lalu muncul daratan. Ikan yang ada di dalam air naik ke atas. Ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. A monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas wajib diajarkan, namanya ilmu monyet, biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung. Kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak. Nah, kau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal 3. Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab. Bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting, Sam. Sedangkan Ham Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes, Yafes ini bapak
nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih, sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam, sampai semuanya hitam, apa tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Baik yang dimuliakan Allah SWT, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat, sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India, turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand, masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera, maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman. Wal-mu'minan, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang, kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap, kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing, disinilah letak ukhuwah Islamiyah. Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara. Islam, saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai, baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap, sedikit, habis itu sarser, sarser, sarser. Alhamdulillah Pak Ustaz, di grup sudah full semua. Tentang ceramah Pak Ustaz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustaz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina Buddha, dengan Konghucu, jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban, kurban sunnah, kurban wajib tak boleh.
Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya enggak akan berkurban. Nah, itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad. Solawat.

0: Siapa tuh Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad. Anak Ahmad, dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf Bang Bapak namanya Charles. Enggak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba Allah, Abdullah. Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran, Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat, naik airport, siapa? Saya minta KTP untuk ini, Ibrahim. Mulak balik diketik di FB, Ibrahim, kok gak ada gambarnya? Nama ente siapa? Aku cari Ibrahim gak ada, Bram. Baby yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang, ini orang pasti gak pernah mandi wajib. Sunat. Ustaz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air. Ngambil upah nimba air sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non-muslim. Pak Ustaz, saya security nih kantor non-muslim. Apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang. Sekantor dengan non-muslim tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan, kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum, campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita, maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, gong si pak cai ikut, jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear. Tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya mau minta tolong. Gak mungkin, excuse me, tabe, tabe. Gitu caranya, akhirnya dapat jalan tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tasyabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, wa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Chu Yun Fa, pandang ke depan Jackie Chan, pandang ke belakang Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipak cai. Ustaz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina? Saya punya kawan SD dulu, satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustaz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustaz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat dua kemah, Islamic food, kafir food. Oh, janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Ucapkan selamat. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Cukup. Jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Ya, baik. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke. Okay. Gitu, pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Gak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja dikit. Ya gak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti, oh ini Ustaz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustaz gak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah katakan haram. Tak pernah orang tua saya mengatakan gali tanah, kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi. Dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non-muslim? Nabi dikirim madu satu botol, asal Banha, asal madu Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Gak perlu takut. Diberi Nabi, Nabi diberi kendaraan, bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain, kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka, baju koko, bajunya koko. Begitu dibuka, made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak. Selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan mari berperi kemanusiaan, tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumita amau ta'atin. Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, tengok maksudnya. Berkedip-kedip mata kambing, hancur kita kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau, pedang, golok, maka tajamkan jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinul dzabha, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Dua, falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat, berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus dua urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustaz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok satu panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada satu golok. Kemarin sudah tahun, dua tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita, ayo makan ayam. Oh enggak, ini kawan kita, itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah. Tapi kau makan yang baik-baik, kau makan yang disembelih keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih keluar darahnya, halal sudah. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita. Kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam, Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, kami bakar semua, Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita, maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini enggak, marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbang lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah ini. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan, Nabi melarang. La ya bulanna, jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam Hasyiah As-Sindi An-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannabun udkhulu masalikinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad, doa orang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Datang seorang sahabat mengambil obor di sulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang, larian semut dia bakar. Nabi datang, apa kata Nabi? La yu'adzibu binar illa rabbun nar, tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut di rumah Pak Ustaz, yang gigit anak saya, boleh karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar, bakar, dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon. Baru tahu semut oke, tak bisa terbang, tawon, nah, dikejarnya masuk ke kolam, dia tunggu masuk ente, kapan gak muncul, begitu muncul mau narik nafas, baru tahu. Kenali baik-baik sarang semut apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, al-musalsalat bi awwaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak, ada kucing anggora, terus ada burung kakak tua. Mantap, iya. Untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin, ya setahun sekali lah Pak Ustaz. Zakat fitrah. Untuk kucingnya, samponya dari Amerika. Sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh. Buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang. Stres di kantor, banyak tekanan. Di jalan, begitu pulang ke rumah melihat ikan, senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai. Ikan mas koki, ikan dari Jepang itu. Ramai, bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar. Ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah. Buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung. Dibuatnya burung satu sangkar. Cantik, tapi seekor dari sejak akil baligh tak pernah nampak perempuan. Seekor. Setiap pagi dia, padahal burung itu menjerit, kawin. Dia kata, mantap, terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini, coba tengok raut wajah burung. Memang betul, wajah orang mau minta kawin, Pak Ustaz. Belikan burung betina, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam-kolam ikan, ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang, tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ Binatang yang melata di bumi. وَلَا طَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَحَيْهِ Burung-burung yang terbang dengan sayapnya. إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ Mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Kita bertemu majlis lagi.
1: Mudah-mudahan apa yang kita kasih ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 106.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2 Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

Saporetei. Halo, hai. Selamat pagi Balanistara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 15 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balanistara Paramon yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 0852931.

Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua. Dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
3: Waalaikumsalam Kang Bawor.
2: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutol, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
3: Banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
2: Nah, setelah mengonsumsi Habutol, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
3: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
2: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutol tersebut?
3: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
2: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
3: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, tensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutol, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan produk Habutol dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutol dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: terus artis ya, iya, selain pada Katisen ya, meriang ya, di seruput, di teh morone seruput, nah aroma jahenya sama aroma cengkehnya, wih kerasa nemen, mantap wis ya. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balane Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat pagi. Saporete nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Kang Parjo.
2: Salamnya perdana buat Mbak Ria ya. Keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Tiga Darah Manis.
0: Tiga Darah Manis.
2: Noknia ya.
0: Iya. Noknia ke posisinya wis balik apa es ini Bekasi Noknia?
2: Bekasi.
0: Oh,
2: es ini malam meluncur.
0: Oh, nanti malam meluncur.
2: Pertemuan hari Jumat.
0: Oh, pertemuan ya hari apa Jumat? Acara apa Kang?
2: Ya, belum.
0: Kapan bae urang. Aya, tapi kayaknya penasaran acara apa Kang? Enggak suka Kang.
2: Intine ada peresmian Tiga Darah Manis.
0: Oh, peresmian Tiga Darah Manis.
2: Oke ya, yang nyawa waktu silakan ya.
0: Iya, besok merapat di Um Kasnuri Mama Wiwin ya.
2: Ya di Jumat ya.
0: Iya, habis Jumat ya.
2: Ya.
0: Mama Alisa Kang Parjo.
2: Mama
0: Iya Kang Sodik Kang Parjo mancing terus ya.

0: diangkat tuh galang. Jadi ini orang takon-takon baik kayak kue ya. Cuma ketemu Eta mangkat pake 3K kan kok kenalan langsung ya. Iya. Iya, kenalan dewek malah ya Kang. Iya, kenalan dewek mau ketepan kenalan karo Mama Ikmah ya Kang.
1: Iya,
0: iya, iya, iya, Kang Parjo kiye. Jasa kerajum Kang Parjo sehat.
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Iya. Pemen budhe kaya aku ya tak paham kabeh ya. Kudu paham ya. Suwe-suwe ngamringokan terus kan paham. Oh iya jasa kerajum ke suarane kaya kiye ya. Wong kene kan iku ya kan. Paham. Ora paham-paham berarti mendung sekolah ngenduk terus nian ya. Ayo. Ayo diulang gurune ora manjing sih Kang. Iya. Ari terangan nemen-nemen. Iya. TC nilainya abang kabeh. Waduh, Jan. Tahu kan ndek ora dong sekolah Kang sampean?
1: Yo ora pernah.
0: Ora tahu kan ndek?
1: Ora tahu.
0: Iya iya iya.
1: Tapi kene iki ora rampung kan metu ta iya.
0: Oh, bisa ane sih Kang ora rampung sih kepiben sampean bler ki ya, bler ya.
1: Ya, mboten kaya aku sepiti.
0: Iya ya, pati-pati metu ya, pati kan sampean bler. Ya cuk bler ora metu, Kang. Aduh, Kang Parjo, Kang Parjo. Mama Dea.
1: Mama Dea.
0: Cendel, jadi ora paham-paham dah kowe.
1: Mama Dea.
0: Iya, Kang Jenang Jahit.
1: Kang Jenang Jahit.
0: Mbak Feby endoge digoreng, Mbak Ria enak.
1: Enak
0: kuwi ya. Lah kok sejen oh. Dongdongku sejen ya. Iya.
1: Dangek enak kok.
0: Iya, kowe dong dangek ta iya, yang ek iya. Mama Gendis, pagi Mama Gendis.
1: Pagi.
0: Kang Parjo sekolah bebas saran baik wah, jare Mama Gendis, Mama Umbambang. Oh, si sampean berarti SD wis ngerti pacaran, Kang?
1: SMA
0: ne. Oh, SMA ne. Ora nyumbang ati dong. SD ke wis duwe rasa seneng ora, Kang?
1: SD ta urung.
0: Urung, Kang? Iya. Ya. Oh, tapi enden anes suke bocah. Ayo ya kayak gue enden ya.
1: Tentang orang temen dong bari ya.
0: Oh, ora kan? Oh, mbok kate wit SD Kang sampean Kang. Oh, berarti sampean SMA ne sing ora lulus Kang.
1: Iya.
0: Karena sampean bedut ya kowe ya.
1: Bedut.
0: Iya. Ndah kowe, Kang Jenal gurune galak. Ya, arane guru. Guru galak ya memang kudu.
1: Kudu.
0: Iya, men pada nurut sih ya, dong ora galang kok ora pada nurut ya kowe. Sing penting kan galak ya, galak ya.
1: Bener ya.
0: Bener betul.
1: Oh, trio pesek.
0: Ya. Trio pesek.
1: Nopani ya.
0: Trio blesek.
1: Blesek juga ya. Selamat pagi.
0: Mama Eci, pagi Mama Eci.
1: Mama Eci.
0: Ibu sungguh. Sungguh penasaran.
1: Sungguh jadi penasaran.
0: Enggak kowe. Iya, pada bayi Roma ya. Ya.
1: Wah, Mama Bayu mau minta Mama April.
0: Yo.
1: Bu Santo yang tahu.
0: Bu Santo, iya. Bu Khodijah. Bu Fatimah. Bu Nur Eni, Pak Tirtoni, Bu Suryani. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam dua kapsul.
0: Salam dua kapsul.
1: Terus buat Mira Kukorian ya.
0: Mbak
1: Iva, Mbak Iro juga Bu Ida.
0: Iya. Pemen jasa kerajum. Penyak cetak kon jasa kerajum. Penyara sih galak orang Kang.
1: Penyara orang sih.
0: Orang ya Kang ya. Iya, aku nyuduh ketemu jasak memang yang darahnya langsung munjuk. dari sekian banyaknya Balanestara Paramon, iya, dong sing online sing, ya pokoknya orang online orang neng, us pokoknya jasak tok sing gawe nyongain umup ya kok ya. Dia ada tau orang jasak tak wis pokoknya ya. Tuh ketemu jasak yang paling nukari temen pimen sih sak
1: iya
0: pimen orang galak tapi kayak singa pimen orang galak tapi kayak singa ya berarti tuh